0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya. Banyak di sini pasar gede ini Mas Audi. Untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian juga.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah ini semua.
4: Sepanjang masih ada air. Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlook-nya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Pernah tiba-tiba bicara dengan intonasi atau gaya tubuh mirip teman dekat? Fenomena ini dikenal dengan istilah chameleon effect atau sinkronisasi perilaku. Fenomena di mana seseorang secara tidak sadar meniru ekspresi, gerakan, atau kebiasaan orang lain. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Tanya Chartarn dan John Bark pada tahun 1999. Dalam studinya di Journal of Personality and Social Psychology, mereka menemukan bahwa manusia cenderung meniru perilaku lawan bicara. Hal ini sebagai bentuk otomatis dari empati dan keinginan diterima secara sosial. Fenomena ini merupakan bagian dari behavioral synchrony, yaitu keselarasan gerakan dan ekspresi antar individu dalam interaksi sosial. Saat seseorang tertawa, mengangguk, atau menyilangkan tangan, lawan bicaranya bisa melakukan hal serupa tanpa disadari. Fenomena chameleon effect membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling mencerminkan. Dalam setiap tawa, gestur, dan kebiasaan kecil, ada jejak koneksi yang mempererat hubungan antar manusia.

Mau tapi malu ya dari Gita Gutawa. Kalau mau dengerin Pro 1 tidak perlu malu. Pendengar, Anda bisa simak selengkapnya di 89 FM. Atau yang mau menyaksikan penyiarnya tapi malu datang ke sini, bisa juga Anda simak di RRI Digital. Nanti Anda bisa lihat nih yang namanya Silvi kayak apa ya kan, yang namanya Agil, Gali, Hana, Nadira, Al, juga nanti Anda bisa melihat, oh ternyata seperti itu. Nah, lewat aplikasi RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan perbincangan dalam Dialog Semarang Menyapa mengenai memperkuat daya saing investasi, transformasi ekonomi hijau, dan kepastian hukum bagi UMKM di Jawa Tengah. Spesial nanti kita akan berbincang bersama anggota Komisi 7 DPR RI dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Semarang. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 024-831-6686 atau di aplikasi RRI Digital, Anda juga boleh sampaikan pertanyaannya.

Pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

0: Info Pro 1.
1: Di tengah perang Timur Tengah yang hingga kini masih memanas, investasi di kawasan industri Wijaya Kusuma atau KIW Semarang tetap bergeliat. Direktur Operasional PT KIW Semarang, Sugeng Rianto, memastikan minat investor untuk masuk ke Jawa Tengah masih tetap tinggi dan mencatat pertumbuhan investasi yang stabil dari tahun ke tahun. Menurut Sugeng, gejolak geopolitik global belum berdampak signifikan terhadap masuknya penanaman modal asing ke kawasan industri yang dikelola KIW. Investor dari berbagai negara masih aktif menjajaki dan merealisasikan investasi di kawasan tersebut. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerintah Kota Salatiga secara resmi membuka kembali kegiatan Car Free Day di sepanjang jalan Diponegoro setiap hari Minggu. Agenda berkonsep ruang publik ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, bersama jajaran Forkopimda. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang sehat, aktif, sekaligus produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Info Pro 1.

0: Sesuai janji saya tadi ya, pendengar ya, kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa edisi pagi hari ini 21 Juli 2026. Yang mengikuti Instagram Pro 1 RRI Semarang pasti sudah tahu ya tema yang akan kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Karena kita sudah tersambung dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Selamat pagi Pak Yoyo.
1: Pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Yoyo.
1: Alhamdulillah, ini baru aja selesai lari pagi,
0: oh,
1: Pak.
0: Di mana, di TLJ atau muter-muter kota Semarang Pak Yoyo?
1: Kebetulan aku masih di Jakarta ini,
0: oh,
1: Pak,
0: masih di Jakarta.
1: Ya biasa baru muter-muter komplek aja, oh, di komplek perumahan tentara.
0: Agar tetap lebih sehat dan semangat menyambut pagi ya Pak Yoyo ya.
1: Iya dong, apalagi besok insya Allah tanggal 25, besok hari Sabtu, saya ikut ROL Mbak, Ring of Lawu itu yang 100 kilo.
0: Wah, jadi memang preparingnya harus luar biasa ya Pak Yoyo ya?
1: Ya, prepare.
0: Oke, Pak Yoyo, kita membicarakan mengenai daya saing investasi nih. Penguatan investasi ini kan menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Menurut Pak Yoyo, bagaimana sebetulnya posisi Jawa Tengah dalam peta investasi nasional saat ini?
1: Nggih Mbak, matur nuwun. Yang pertama, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam waras warga Jawa Tengah kabeh. Muga-muga tambah keren Jawa Tengah dan muga-muga tambah keket, tambah makmur lah dalam situasi dan kondisi yang memang harus kita hadapi saat ini. Kalau kita bicara tentang posisi Jawa Tengah dalam peta investasi nasional, kalau menurut saya sih sekarang dari data yang kemarin saya terima, saya pelajari, ini Jawa Tengah kan sudah tembus di posisi investasinya kan sampai 88 triliun ya, 88,5 atau 6 triliun. Ini menurut saya sih sudah keren banget Mbak, gila ini. Tapi emang faktanya emang kayak gitu. Kenapa? Oke, kita bedah kayak gini ya. Kenapa Jawa Tengah ini menjadi gadis cantik ya? Gadis cantik menurut saya yang menarik. Bagi
0: kembang
1: semua
0: desa berarti ya?
1: Bagi semua investor, karena satu, adanya kawasan industri ini ngeri loh Mbak. Efeknya. Baik yang di Batang, di Kendal, di Semarang, di Demak, ini yang baru ini luar biasa loh Mbak. Kemudian dilalah ini Jakarta, Jawa Barat, itu kan lagi umpah-umpahan tuh Mbak, kenaikan untuk upah
0: betul
1: bulanannya itu.

0: Makanya mereka wajarlah pada lari itu ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur. Ini pasti pada melirik ke Jawa Tengah. Ongkos pekerjaannya murah, kemudian ada tempat investasi yang sudah dijamin nih. Di KEK, KEK kawasan industri ini kan sudah dijamin infrastrukturnya dan lain-lainnya. Jadi mereka pada gerutukan nih ke Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah harus siap sebetulnya. Harus siap.
1: Okay.
0: Ya kalau misalkan Jawa Tengah kan nuwun sewu banget ya Mbak. Beberapa tahun belakangan ini kan memang kalau dibanding dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dengan DKI, kan yo aduh toh Mbak. Ya moga-moga lah dengan adanya banyak investor yang masuk ke Jawa Tengah karena adanya kawasan industri, Jawa Tengah juga bersiap, ya bisa nyusul lah untuk kemakmurannya dengan DKI, Jatim, dan Jabar, Mbak. Moga-moga bisa naik rankingnya lah.
1: Baik.
0: Ini PR bareng-bareng sih.
1: Betul.
0: Cuma memang harus siap betul. Harus siap maksudnya ya dengan sporadis banyak yang pindah ke Jawa Tengah ini, pemdanya harus siap, ya masyarakatnya harus siap.
1: Pak Yoyo, ada lagi yang disoroti oleh Komisi 7 nih. Salah satunya integrasi antara industri besar dengan UMKM dan juga industri kecil menengah atau IKM. Mengapa sebetulnya keterhubungan tersebut menjadi kunci agar investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tapi juga pemerataan kesejahteraan, Pak Yoyo?
0: Lah iki Mbak, iki sing kudu benar-benar dicermati sama pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Jawa Tengah, sama pemangku kebijakan yang ada di kawasan-kawasan industri. Lah nek sing teko mung bos-bos gede-gede sekolah luar negeri, bos-bos gede nasional, njuk nutup mata terhadap IKM, terhadap UMKM, usaha mikro rakyat yang ada di situ, alah ya padha wae to Mbak. Sing sugih ya wong-wong kuwi-kuwi wae. Jadi menurut saya ini keterlibatan pemerintah provinsi, keterlibatan pemerintah daerah, kota dan kabupaten ini harus melek betul. Jangan sampai dengan adanya investasi besar-besaran pindah ke Jawa Tengah, menuju ke Jawa Tengah, UMKM, IKM-nya justru tidak ikut. Wah ini ojur ku Mbak nek ngono kuwi. Emang harus ada pikiran yang cerdas, pikiran yang baik, pemikir yang baik agar ada keterlibatan di situ, agar keterlibatan. Jadi industri yang besar itu tidak datang begitu aja, tapi harus melibatkan IKM, harus melibatkan UMKM. Contoh nih, contoh ya, yang kecil lah, yang kecil. Di Batang ki ada pabrik susu Mbak,
1: betul.
0: Ada pabrik susu. Nah, ini kalau pemerintah daerahnya nutup mata, provinsinya nutup mata, ya sama aja. Mereka bisa membuat peternakan sendiri. Mereka suplai malah dari peternakan Jawa Barat. Suplai peternakan yang dari kawasan-kawasan yang dia punya. Ya padha wae, Mbak. Tapi ternyata alhamdulillahnya di Batang ini mereka melibatkan petani-petani, peternak-peternak yang ada di Batang. Nah ini sudah mulai tumbuh lah. Sudah mulai tumbuh peternak-peternak yang memang mereka bina, kemudian susunya diambil untuk masuk ke situ. Ini kan jumlahnya gede banget. Ini contoh. Kemudian misalkan ada pabrik-pabrik yang membutuhkan sumber daya lokal, bahan baku lokal. Ini yang harus dilihat. Ini yang harus dicermati betul. Nggak bisa kalau tanpa keterlibatan, tanpa teropong dari pemerintah, mereka akan tutup mata Mbak. Pokoknya enaknya produksi untuk sebesar-besarnya, nothing lah dengan keterlibatan IKM, UMKM. Intinya Mbak, Pemda kudu melek. Pemda nggak boleh kecolongan. Kalau mau UMKM dan IKM ini masuk ke dalamnya.
1: Tapi memang komunikasinya ke Pemda juga sudah baik ya Pak Yoyo ya?
0: Ya, tergantung Pemdanya sih Mbak. Kalau kepala daerahnya ini punya mindset bisnis, punya mindset usaha untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan buh bicarane Benko terpilih lagi, harus melibatkan rakyat, yo, gue mesti akan kena Mbak.
1: Oke, baik Pak Yoyo, ada telepon masuk dari pendengar, kita angkat dulu boleh ya Pak Yoyo ya?
0: Oh, monggo.
1: Dari Pak Suyarto, silahkan Pak Suyarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Yoyo, Pak Mandan.
0: Selamat pagi. Gimana siap?
2: Muda banget orang Batang. Begini Pak Yoyo, kalau iya, kita Pak. Boleh matur, kalau salah saya minta maaf Pak Yoyo, saya bukan orang ekonom kan. Yang jelas kami mengharap perlindungan dan kapasitas hukum itu sendiri kan. Paling tidak menyederhanakan regulasi perizinan usaha, seperti NIB dan sertifikat halal, yang memberikan kepastian bagi investor untuk kemitraan dengan UMKM lokal. Nah, paling tidak kan hal tersebut kan harus ada manfaat pengembangan infrastruktur, memanfaatkan kawasan industri strategis di Jawa Tengah agar terhubung langsung dengan sistem UMKM yang pemerataan ekonomi. Mm. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana tantangan utama yang sudah dihadapi oleh para investor itu sendiri, Pak? Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih. Tantangan utama investor. Tadi Pak Suyarto juga menyinggung tentang perizinan bagi pelaku UMKM nih, pembiayaan, sertifikasi halal, hingga kemudahan perizinan. Silakan, Pak Yoyo.
0: Nah, ini Mbak, iki sing ruwet, benar-benar ruwet itu. Saya baru ngerti, baru tahu bahwa seruwet itu, sejelek itu, maaf nih, sejelek itu tentang perizinan, sertifikasi, dan lain-lain lah Mbak. Kalau dulu ya, maaf, dulu saya di Batang, saya langsung itu saya pancal dengan membuat perizinan satu atap. Dan itu menjadi pilot project pada saat saya jadi bupati. Mm-hmm. Saya buka betul, saya transparansikan betul. Nah, ternyata setelah saya masuk ke DPR ini, kita coba membahas tentang RUU kawasan industri, baru ngerti saya bahwa ternyata perizinan itu wes bulet koyon tot, Mbak. Wes aduh, ngerilah. Makanya sekarang sama Vietnam, makanya sekarang banyak industri yang kudu melayu, yang pada lari karena memang carut-marutnya ngeri, Mbak. Satu, misalkan ya, masalah keamanan. Yalah, jalah, wes. Dari mulai kelurahan, dari mulai desa, dari mulai ormas, wes melu-melu. Dan kayaknya ini udah tahu, udah ngerti, tapi campur tangan aparat, campur tangan pemerintah daerah juga saya sampaikan kurang. Mm-hmm. Yang kedua, misalkan tentang perizinan. Pemerintah daerah kabupaten punya hak masing-masing. Kota punya hak masing-masing. Kemudian provinsi, ya duwe hak masing-masing. Kementerian punya hak masing-masing. Ning kono ngomong apa, ning kono ngomong apa, ning pusat ngomong apa. Lah ya investor ya mumet toh, Mbak.
1: Mm-hmm. Jadi nggak selaras ya.
0: Mm-hmm. Oleh karenanya saya benar-benar pada saat sekarang membahas RUU ini, walaupun neng DPR membahasnya kan kelompok, toh Mbak, aku mendorong betul. Wis ta lah, nek ora transparan ki angel. Itu duwe kepentingan masing-masing. Menurut saya satu hal yang memang harus pokok kalau mau buka masalah perizinan, sertifikasi, biar gampang wong diizin, biar gampang wong mensertifikasi. Untuk membuka masalah itu kuncinya cuma satu, transparan. Dan mm-hmm. harus cuma hanya satu kantor aja yang menaungi. Ini kalau kita ngomong kawasan industri ya. Mm-hmm. Harus satu kantor aja, harus satu lembaga. Ini harus ada yang punya tangan besi untuk ini. Kalau enggak, Mbak, kalau enggak bisa mengkolek semuanya, alah, wih, kabupaten punya kepentingan, mm-hmm. kota punya kepentingan, provinsi punya kepentingan, pusat kementerian punya kepentingan masing-masing. Alah, percuma, Mbak, ngomong tok, wih. Mm-hmm. Jadi ini harus diangkat menjadi satu kantor, satu lembaga, dan di situ benar-benar tidak boleh ada campur tangan lain, aturannya ditransparansikan, orang semua bisa melihat sampai ke desa-desa, nek ngurus halal kayak apa, ngurus ciuk kayak apa, ngurus surat ini kayak apa, yang industri juga ditransparasikan, wes rampung wih Mbak, mm-hmm. rampung. Tapi nek benda kabupaten isi duwe ego sektoral, kota duwe ego sektoral, provinsi duwe kepentingan, kementerian duwe kepentingan. Sekarang assalamualaikum, to isuk waalaikumsalam. Percuma Mbak, percuma.
1: Memang harus ada penyelarasan juga ya dari tingkat bawah hingga tingkat pusat ya, Pak Yoyo.
0: Nah, aku saiki kudu tangan besi, Mbak, dan kudu transparan. Wis buka-bukaan renek kepentingan. Mm-hmm. Nek gelem, ora gelem yo ngene-ngene terus. Malah nggak wae dosa wae.
1: Oke, Pak Yoyo, di sisi lain industri kita kan mulai bergeser ya menuju konsep ekonomi hijau. Bagaimana sebetulnya Komisi 7 juga melihat pentingnya keseimbangan antara peningkatan investasi dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, Pak Yoyo?
0: Nah, iki, Mbak, iki Dewe ngomong Jawa Tengah ya, Mbak.
1: Betul.
0: Tak kandani, Mbak. Aku ini wong kampung, aku wong desa. Bapakku sampai detik ini, sampai hari ini, stik ning sawah. Sebetulnya Jawa Tengah itu dari zaman Mataram dulu, ini kan yo tanah pertanian, tanah perkebunan, hutan, dan sebelah sektor utaranya adalah laut nelayan. Cuman dalam waktu sekarang, kita tidak boleh menutup mata bahwa industrialisasi adalah salah satu pemacu untuk peningkatan ekonomi. Kita nggak bisa nutup, oke. Dan sekarang terjadi di Jawa Tengah. Oleh karenanya, ini benar-benar saya tekankan kepada pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten, jangan sembarangan. Ojo ngawur, mung menerima industrialisasi, tapi menutup mata sama pertanian, sama perkebunan, sama perikanan, dosa. Kenapa saya sampaikan dosa? Karena memang dari dulu sejarahnya tanah kita Jawa Tengah ini ya, wong tani, wong tukang kebun, wong nelayan. Itu sebetulnya juga bisa diindustrialisasi. Industrialisasi pertanian, contohnya mana? China, Vietnam, faktanya Thailand, faktanya ada. Kenapa ada? Buah-buahan saiki sing kita makan aja kebanyakan dari sono. Ini kan fakta. Jadi bisa diindustrialisasi. Perkebunan. Loh, Mbak. Dulu Londo, Jepang datang ke kita. Itu ngapain sih? Kan ngambil rempah-rempah kita. Cengkeh kita di mana sekarang? Wes dontek, Mbak. Yeah. Kopi sekarang lagi dibudidayakan. Lihat kayak gitu-gitu kan bisa diindustrialisasi. Intinya, untuk RUU energi baru, energi yang terbarukan, atau RUU EBET, ini harus dipegang komitmen bareng-bareng, Mbak.
1: Yeah.
0: Ojo mau industrialisasi, rusak alam. Industrialisasi dengan berpedoman pada ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, rusak sawah, rusak alam. Wah, malah rusak, Mbak. Mm-hmm. Jadi menurut saya harus ada keseimbangan dan yang penting komitmen tinggi. Mm-hmm. Nah itu yang harus dipegang. Kalau mau ada industri dan ngerusak hutan, kembalikan itu hutannya. Kan memang ada aturannya, ada hukumnya. Dan ini yang kadang-kadang lemah di kita. Sebagus apapun angka kenaikan ekonomi, kalau ngerusak alam, ya nanti alam akan menghukum sendiri, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita katakan memang hukum alam selalu ada begitu ya, Pak Yoyo ya?
0: Ya, prinsipnya investasi jalan harus. Tapi keseimbangan alam ini juga harus dijaga. Jangan berprinsip meningkatkan ekonomi, merusak alam. Wah, aku rasa setuju, Mbak.
1: Oke. Tapi Pak Yoyo, ekonomi kreatif dan pariwisata ini kan juga menjadi ruang lingkup kerja Komisi 7 ya? Seberapa besar sebetulnya potensi kedua sektor tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang usaha bagi UMKM di Jawa Tengah?
0: Aku ki, saya ki tugas nek dengan pusat, Mbak. Saya dikasih kesempatan dibiayai negara suatu saat ke Jepang. Aku jujur geleng-geleng kepala dan aku nggak betah, Mbak, ning Jepang 5 hari itu nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena saya nggak bisa ketemu nyamuk di sana, nggak bisa ketemu toro nek kono, nggak bisa ketemu lalat di sana. Padahal Jepang itu apa sih? Lucunya lagi ya, kita ke sana itu lihat palang pintu yang viral seluruh dunia, lihat perempatan tuh, perempatan jalan untuk nyebrang jalan yang viral sedunia, lihat anime-anime. Nah, ya Allah, Mbak, kita ini punya alam yang luar biasa. Punya turuk yang luar biasa, punya laut yang luar biasa. Tapi, aduh, ya Allah, mbuh tuh sopo kita ini, Mbak. Makanya saya hormat, saya salut, saya nggak tahu nih, kayaknya insya Allah dalam waktu dekat aku mau ke Umbul Ponggok, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Aku mau ke Umbul Ponggok. Umbul Ponggok itu kan contoh nih ngarep moto, toh, Mbak.
1: Yeah.
0: Itu di depan mata, bagaimana seorang kepala desa itu bisa men-skill up potensi sumber air tok yang ada di daerahnya, bisa nguripi wong sak kampung. Gila gendeng toh, Mbak. Njuk wong tabeh sing ning Jawa Tengah iki ora ana sing meh gelem nyontono ning arep moto ngono iki. Sajan iki sing salah sapa, sing kentir sapa jal kuwi.
1: Tidak perlu jauh-jauh perbandingan ke Jepang ya. Di Klaten aja ada ya, Pak Yoyo ya, Umbul Ponggok ya.
0: Iya toh, Mbak. Ini saya pernah ya, Mbak. Ini pernah saya menerapkan strategi yang agak nakal sebetulnya waktu saya jadi Bupati Batang. Jadi strategi ini kayak gini, Mbak. Saya lihat peta Batang. Saya tahu di Dieng itu ada potensi. Selain potensi wisata, juga potensi hasil bumi. Wah, kentang, kubis, wortel, dan lain-lain kan. Itu luar biasa. Kita tahu semua lah Dieng. Akhirnya saya coba nih tembus dari Batang lewat sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya tembus jalan tuh. Wush. Langsung ke Dieng. Saya buka jalan, saya cor beton. Harapan saya itu, Mbak, ini kalau ini anu nih, jelek nih. Harapan saya mematikan Pekalongan sama mematikan distribusi pertanian dan wisata yang lewat Wonosobo. Luar biasa, Mbak, perkembangannya, Mbak. Ngeri perkembangannya. Dan malah sekarang saya itu posisinya takut. Cuman dulu pada saat saya buka itu saya niatin bismillah ya Allah, moga-moga jalur yang saya buka ini enggak seperti Jawa Barat, nanti ada orang-orang di pinggir jalan kamar kosong.
1: Oke.
0: Dan ini menjadi wisata yang luar biasa dan bisa ketembus luar biasa lewat Pekalongan harus 2-3 jam, lewat Wonosobo kita tahu 4-5 jam, lewat Batang cukup 1,5 jam atau 1 jam.
1: Mm-hmm.
0: Aduh, tapi ya semua itu tergantung kepala daerahnya lah, Mbak. Kalau kepala daerahnya itu ngerti dagang, nggak cuma politik tok, ngerti usaha. Saya kira ya harusnya banyak lah, Mbak, di Jawa Tengah ini potensi kreatif dan wisatanya. Menurut saya ning arep moto, ning mburimu, ning samping kananmu, ning samping kirimu.
1: Oke, Pak Yoyo, sebenarnya ingin berbicara banyak juga dengan Pak Yoyo, tapi karena waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, boleh terakhir untuk tutup jumpa kita, Pak Yoyo. Ke depan, apa prioritas Komisi 7 DPR RI dalam memperkuat iklim investasi, mendorong transformasi ekonomi hijau, dan juga yang paling penting memastikan UMKM ini dapat tumbuh sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional? Silahkan.
0: Oke, yang pertama, kita lagi membahas RUU. Saya berharap, saya berdoa banget ya Allah, moga-moga seperti apa yang saya sampaikan. Udahlah, kita duduk bareng di DPR Komisi 7 itu, moga-moga aku bisa duduk sebagai apa namanya, legislator di situ yang tidak ada kepentingan dengan politik, tidak ada kepentingan dengan penguasa, apalagi kepentingan dengan pengusaha. Apa itu yang sangat diperlukan sekali adalah penataan ulang tentang rencana undang-undang di kawasan industri, termasuk di pemerintah daerah. Bagaimana caranya agar supaya perizinan-perizinan kuwi dibuka gamblang, dibuka transparan, kabeh wong usaha bisa ngelihat, semua orang bisa ngekunci bahwa yakin kalau pengurusan apapun tidak ribet, tidak ruwet, apalagi sampai nyogok. Nah, itu yang penting. Dan harus ada stakeholder kantor yang menaungi itu. Sehingga bisa transparan semuanya. Orang bisa melihat semuanya. Dan tidak ada yang bisa lagi untuk memanfaatkan. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini dari sejarah dulu lumbung padi, nggo suplai pangan pada saat Mataram ngluruk ke Batavia, itu udah fakta sejarah. Tidak bisa kita hindari. Sektor pertanian, sektor perkebunan, kemudian perikanan, apapun industrialisasi yang akan masuk ke Jawa Tengah, pemerintah harus tetap bertanggung jawab untuk mempertahankan ekosistem pertanian, perkebunan, perikanan. Kalaupun mau di skill up, diindustrialisasi. Masih banyak sektor ekonomi, sektor kelautan, dan sektor perkebunan yang bisa diindustrialisasi. Yang terakhir dari saya, Mbak, saiki kuwi, Mbak, saka pojok Jawa Tengah sing sisi kulon, sisi wetan, kuwi onek jenenge UMKM ki, ya Allah, sing mikro, Mbak, wong dodolan-dodolan kuwi, dodolan cilok, dodolan macem-macem loh, es teh dan segala macam. Kuwi gawe apa sih? Mau gawe urip sesuk, Mbak. Mau gawe urip. Tolonglah, itu dinaungi betul seluruh pemerintah daerah. Tolonglah semua penguasa di Jawa Tengah itu diuri-uri, monggo mangan, jangan sampai susah. Kalau mau merelokasi, mau apa segala macam, hati-hati benar. Kemudian yang UMKM, yang usaha kecil menengah mikro terutama untuk akses pembiayaan, tolong dibantu. Saya dulu pernah jadi eksekutif, bisa tanpa harus karkur yang nggak jelas. Caranya gimana? Manfaatkan tuh BPD Jawa Tengah. Saya juga dulu itu punya program namanya USTER rentenir dari pasar. Ini bisa dilakukan, hei para penguasa Jawa Tengah. Lakukan coba. Itu di Google kalau dicek USTER rentenir Jawa Tengah, yoyok gitu masih muncul kok caranya gimana. Tinggal kita mau apa enggak. Itu kan punya banknya wong Jawa Tengah.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu Mbak saya kira.
1: Okay.
0: Kemudian satu lagi
1: boleh, yang ini silakan. Yang penting
0: tentang RUU EBIT atau industri hijau. Dalam situasi kondisi yang kayak gini nih haruslah benar-benar diperhatikan. Jangan kepingin industrialisasi tapi ngurus alam, ojo. Mau nek wis wayahe Jawa Tengah alame ngamuk malah rugi kabeh engko.
1: Repot nanti ya.
0: Kira integrasi rantai semuanya yang ada perputaran di Jawa Tengah ini itu harus dijaga lah.
1: Oke.
0: Okay. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik.
0: Dari saya.
1: Terima kasih, Pak Yoyo. Nanti kapan-kapan kita berbincang lagi ya, Pak Yoyo ya.
0: Oh, siap, Mbak. Siap, nggih, Mbak.
1: Selamat mempersiapkan diri tanggal 25 besok, Pak Yoyo. Semoga sehat selalu, semoga lancar. Ini sembari saya mengupdate Pak Yoyo bahwa saya enggak cuma absen ngopi terus absen ya, Pak Yoyo ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Yoyo. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi, Mbak. Pagi, Unterwon. Salam sehat, santan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Ryo Sudibyo. Jadi betul-betul perlu ada pengamanan, pengawasan, ya kan, persiapan yang lebih baik agar Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul bisa menjadi kembang desa ya, mempersiapkan menjadi kembang desa yang siap dinikmati oleh investasi-investasi tanpa menghajurkan, tanpa menghilangkan fondasi pertanian lahan yang luar biasa yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita lanjutkan bagaimana tanggapan dari pengamat ekonomi Universitas Semarang pagi hari ini.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. PWI Jateng kembali gelar uji kompetensi wartawan. Selengkapnya bersama Bahtiar. Bahtiar, informasinya.
1: Ya, Silvi dan pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah bersama PT Semen Gresik kembali menunjukkan komitmen mulianya dalam mengawal profesionalisme insan pers. Sinergi tersebut diwujudkan melalui gelaran uji kompetensi wartawan atau UKW yang berlangsung di Hotel Wits Semarang pada hari Selasa hari ini hingga Rabu besok. Kegiatan ini menjadi momentum istimewa karena menandai kali ke-8 kolaborasi berkelanjutan antara PWI Jawa Tengah dan Semen Gresik dalam mencetak wartawan kompeten sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 2019 lalu. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menegaskan, UKW merupakan mahkota dari seluruh program kerja PWI. Menurut Iwan, melalui UKW, standar keahlian, integritas, dan profesionalisme wartawan diuji secara terukur. Ia menerangkan UKW bertujuan memastikan wartawan memiliki keterampilan dasar hingga tingkat lanjut dalam mencari, mengolah, dan menyajikan berita secara akurat serta objektif. Lebih dari itu, UKW menjadi instrumen untuk memastikan pewarta berkomitmen menerapkan kode etik jurnalistik atau KEJ. Ia menambahkan pemahaman etika dan hukum sangat krusial agar pers terhindar dari pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax, maupun jerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers. UKW juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin bagi masyarakat dan narasumber bahwa wartawan bersangkutan bekerja secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketua Panitia Pelaksanaan UKW, Alkomari, mengungkapkan bahwa UKW kali ini diikuti 18 wartawan yang berasal dari berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik di Kota Semarang, Grobogan, Purworejo hingga Kebumen. Para peserta akan diuji melalui jenjang masing-masing, mulai dari wartawan muda, wartawan madya, hingga wartawan utama. Dan tim penguji dalam uji kompetensi wartawan hari ini hingga besok merupakan wartawan senior di dunia pers, yaitu Sekretaris Dewan Penasihat PWI Pusat, Sasongko Tejo, untuk jenjang utama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Tengah, Amir Mahmud NS, untuk jenjang madya, dan Ketua PWI

0: di Jawa Tengah untuk jenjang muda Setiawan Hendra Kelana. Dan sesuai agenda pembukaan pagi ini dijadwalkan dihadiri oleh Kepala Dinas Komdigi Jateng Lili Henry Ristanto serta Senior Manager of Communication NCSR PT Semen Gresik Taufik Susanto. Dan pada UKW kali ini telah dilaksanakan pra-UKW yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin sebagai bekal para wartawan mengikuti uji kompetensi selama 2 hari ini. Dan pada sesi pra-UKW, pra-UKW kemarin diisi oleh anggota Dewan Kehormatan PW Jateng Sri Mulyadi yang mengupas tuntas materi seputar hukum, pers, KEJ, dan regulasi terkait. Sementara Ketua Badan Khusus UKW, Widiartono memaparkan esensi serta mekanisme teknis pelaksanaan UKW. Demikian Silvi yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bahtiar, informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Kita lanjutkan dialog sembarang menyapa pagi, memperkuat daya saing investasi, transformasi ekonomi hijau, dan kepastian hukum bagi UMKM di Jawa Tengah. Kita sudah tersambung dengan pengamat ekonomi Universitas Semarang, Andi Tri Adrianto. Pak Andi, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Pak Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Andi. Pak Andi, Jawa Tengah ini kan terus mencatat pertumbuhan investasi dan menjadi salah satu tujuan utama investor di Indonesia. Kalau tadi di segmen pertama Pak Yoyo mengatakan ini salah satu kembang desa gitu ya. Dari perspektif ekonomi, faktor apa yang membuat Jawa Tengah semakin kompetitif nih dalam menarik investasi? Silakan.
1: Ya, baik. Jawa Tengah ini semakin kompetitif dalam menarik investasi karena memiliki kombinasi keunggulan ekonomi ya, yaitu geografis, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan misal jalan tol, pelabuhan, bandara, dan serta kawasan industri telah memperbaiki konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Serta letak Jawa Tengah yang strategis di tengah Pulau Jawa ini memberikan akses terhadap pasar domestik yang besar, dan di sisi lain perbaikan pelayanan perizinan serta kepastian berusaha semakin meningkatkan kepercayaan investor.
0: Baik, Pak Andi, pemerintah ini kan terutama Provinsi Jawa Tengah ya, saat ini juga mendorong investasi pada sektor energi terbarukan, hilirisasi pangan, dan yang tak ketinggalan adalah industri berkelanjutan. Seperti apa sebetulnya Pak Andi melihat ya pentingnya arah kebijakan ini dalam mewujudkan transformasi ekonomi hijau?
1: Ya, ini sangat penting. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan investasi, sekarang menuju pertumbuhan yang memperhatikan efisiensi sumber daya juga. Nah, investasi energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sedangkan hilirisasi pangan mampu meningkatkan nilai tambah pada produk lokal dan juga memperkuat sektor pertanian. Sementara itu, industri berkelanjutan mendorong penerapan lingkungan arah kebijakan tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah. Demikian tentunya investasi tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan.
0: Tapi Pak Andi, di tengah meningkatnya investasi, bagaimana sebetulnya agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga mampu memperkuat daya saing UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri?
1: Baik, agar manfaat investasi tidak hanya dinikmati oleh industri besar, tentunya pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan UMKM ini terhubung secara nyata dengan rantai pasok industri. Langkah konkretnya adalah mewajibkan atau mendorong perusahaan besar dan investor ini untuk memiliki program kemitraan dengan UMKM lokal sebagai pemasok barang dan jasa seperti bahan baku, makanan, transportasi jasa, dan layanan pendukung lainnya. Dan juga UMKM perlu dibantu memenuhi standar industri yang melalui pelatihan dia bisa meningkatkan kualitas produk, mendapatkan sertifikasi, digitalisasi keuangan, serta pendampingan teknologi. Tentunya pemerintah juga dapat membangun platform database pemasok UMKM yang mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas usaha lokal. Sebagai contoh nih, UMKM di sekitar kawasan industri dapat diarahkan menjadi pemasok catering, makan siang, misalnya seragam kerja, dan komponen sederhana. Dengan demikian, investasi ini menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan omset, kapasitas produksi, dan kemampuan inovasi UMKM. Sehingga model ini akan membuat investasi lebih inklusif dan memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.
0: Belakangan ini kan konsep ekonomi hijau juga semakin banyak dibicarakan ya Pak Andi ya. Menurut Pak Andi, apa sebenarnya yang dimaksud ekonomi hijau dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Jawa Tengah?
1: Baik, ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang tetap mendorong pertumbuhan dan keuntungan, tetapi dilakukan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagi UMKM di Jawa Tengah, konsep ini bukan sekedar menggunakan label ramah lingkungan, tetapi dapat diterapkan melalui langkah yang konkret dan menguntungkan. Misalnya, UMKM ini dapat mengurangi kemasan plastik sekali pakai, menggunakan kemas yang dapat digunakan, mengelola sisa makanan menjadi pupuk kompos atau yang lainnya, atau memanfaatkan bahan baku lokal. Nah, di sisi misal UMKM batik dapat menggunakan pewarna yang lebih ramah lingkungan dan mengelola limbah cairnya sebelum dibuang. Di sektor pertanian dan pangan, peluang dapat dikembangkan melalui produk organik, ya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah, serta memakan limbah menjadi pakan atau produk baru. Nah, selain itu, UMKM dapat memanfaatkan energi teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan pemasaran produk berkelanjutan. Tentunya, ekonomi hijau ini dapat menjadi peluang untuk menekan biaya, menciptakan inovasi, dan meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Tengah.
0: Kalau berbicara digitalisasi, Pak Andi, penerapan standar lingkungan hingga tuntutan efisiensi ini juga menjadi tantangan baru bagi UMKM. Strategi apa yang perlu dilakukan nih agar UMKM Jawa Tengah mampu beradaptasi sekaligus meningkatkan daya saingnya?
1: Baik, tentunya agar mampu menghadapi digitalisasi, standar lingkungan, dan tuntutan efisiensi, UMKM Jawa Tengah perlu melakukan adaptasi secara bertahap dan praktis sesuai kemampuan usahanya. Langkah pertama adalah memperkuat digitalisasi dasar, seperti penggunaan pembayaran digital, marketplace, media sosial, dan aplikasi keuangan digital, serta inventory sederhana. Nah, yang kedua, UMKM perlu mulai menerapkan efisiensi produksi melalui pengurangan limbah bahan baku, penghematan listrik dan air, serta penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. UMKM makanan dapat mengefisiensikan energi dan mengolah sisa bahan menjadi produk lain. Dan yang ketiga, UMKM perlu meningkatkan kualitas melalui sertifikasi seperti NIP, BIRT, halal, dan standar lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pemerintah dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan berbasis cluster agar UMKM ini tidak berjalan sendiri. Nah, selain itu, kemitraan dengan perusahaan besar perlu dimanfaatkan untuk memperoleh transfer teknologi, akses pasar, dan peningkatan standar produk. Dengan strategi tersebut, tentunya UMKM tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menjadi pemasok yang lebih profesional dan kompetitif.
0: Baik, forum seperti Central Java Investment Business Forum juga mempertemukan investor dengan UMKM unggulan, ya Pak Andi ya. Menurut Pak Andi, seberapa efektif forum semacam ini dalam menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan, bukan sekedar seremonial?
1: Baik, forum seperti Central Java Investment Business Forum dapat menjadi sangat efektif dalam menciptakan kolaborasi berlanjutan ini apabila tidak berhenti pada kegiatan pertemuan dan penandatangan nota kesepahaman saja. Efektivitasnya harus diukur dari tindak lanjut yang konkret seperti terbentuknya kontrak bisnis, pembelian produk UMKM oleh investor, serta transfer teknologi. Nah, sebagai contoh, setelah forum berlangsung nih, UMKM makanan di Jawa Tengah tidak hanya diperkenalkan kepada investor, tetapi dapat diarahkan menjadi pemasok cateringnya, ya kan, bahan baku atau produk bagi perusahaan besar, ya. Nah, pemerintah perlu menyediakan mekanisme follow up dengan menetapkan target jadwal dan pihak yang bertanggung jawab atas setiap peluang kerjasama ini. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan selama 6 hingga 1 tahun melihat apakah kerjasama ini benar-benar menghasilkan transaksi dan peningkatan kapasitas UMKM. Tentunya dengan demikian, forum ini dapat berfungsi sebagai business matching yang menghasilkan hubungan bisnis nyata, bukan sekedar hanya forum promosi investasi yang bersifat seremonial.
0: Oke, Pak Andi, karena memang waktu kita cukup terbatas nih, rekomendasi Pak Andi bagi pemerintah daerah agar penguatan investasi, transformasi ekonomi hijau, dan kemastian hukum ini benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, silahkan.
1: Baik, rekomendasi saya, pemerintah daerah perlu menjalankan kebijakan investasi, ekonomi hijau, dan penguatan UMKM secara terintegrasi. bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri ya. Tentunya pertama, setiap investasi baru perlu diarahkan untuk menciptakan keterkaitan dengan ekonomi lokal melalui target kemitraan dengan UMKM sebagai pemasok bahan baku, makanan, logistik, maupun jasa pendukung. Kedua, transformasi ekonomi hijau harus dibuat aplikatif dengan memberikan pendampingan dan insentif bagi UMKM yang melakukan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan menggunakan bahan baku lokal. Nah, ketiga, kepastian hukum perlu diperkuat melalui layanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan konsisten, disertai dengan pendampingan bagi UMKM hingga memperoleh legalitas usaha ataupun sertifikasi halal dan izin produk. Nah, pemerintah juga perlu membangun sistem evaluasi yang mengukur bukan hanya nilai investasi, tetapi juga jumlah tenaga kerja lokal yang terlibat, terus keterlibatan UMKM dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tentunya dengan demikian, investasi dapat menghasilkan multiplier efek yang nyata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
0: Baik, terima kasih Pak Andi perbincangannya pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu Pak Andi, selamat pagi.
1: Ya, sehat selalu, amin.
0: Demikian tadi pendengar Dialog Semarang Menyapa Pagi, memperkuat daya saing investasi, transformasi ekonomi hijau, dan kepastian hukum bagi UMKM di Jawa Tengah. Bersama pengamat ekonomi Universitas Semarang, Andi Tri Adrianto. Nah, nanti juga kami hadirkan berbagai informasi lain untuk Anda. Saya masih menemani Anda dalam Semarang Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Shirley Johanda dukung dana bantuan untuk pensiunan. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang mengklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Johanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Shirley di akun Instagram resminya @s_tjo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benisa Adelien Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Beni Laos, meninggal dunia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adalah dari Last Child ya. Pendengar, percayalah juga bahwa sebetulnya ada batasan-batasan khusus yang harus diterapkan pada anak-anak untuk penggunaan gadget. Bahkan ini ada pedoman yang namanya AAP ya, American Academy of Pediatrics, untuk mencegah bahaya ketergantungan gadget pada anak. Jadi sebetulnya anak di bawah usia 18 bulan itu harus menghindari penggunaan gadget sama sekali, kecuali untuk panggilan video dengan keluarga ya. Jadi tidak ada tuh anak di bawah 18 bulan ya kan, berarti di atas 1 tahun mulai pasi ya, biar gak rewel dan sebagainya. Kita kasih YouTube ya kan, kita kasih screen time, itu sebenarnya tidak diperbolehkan sama sekali. Lalu kalau di usia 18 sampai 24 bulan ini boleh diperkenalkan secara bertahap dengan pendampingan aktif dari orang tua. Jadi tetap harus didampingi, tidak bisa kita kalau bahasa Jawanya cul bradul gitu ya, ngasih handphone, ngasih tab ya, atau nonton TV secara berlebihan. Di atasnya usia 2 sampai 5 tahun ini harusnya hanya 1 jam per hari dengan konten edukasi yang berkualitas. Gimana kalau 1 jam per hari kita bagi 3, semisal waktu makan gitu ya. Berarti kan tidak boleh lebih dari 20 menit pendengar. Tapi ya kondisinya saat ini sudah banyak yang ketergantungan ya kan, dari anak-anak sampai usia 5 tahun. Bahkan kalau kita lihat di sosmed, ada yang mengamuk ketika gadgetnya ini diminta oleh orang tuanya. Jadi bagi Anda mungkin yang saat ini sedang berusaha menerapi anak agar tidak ketergantungan gadget, bisa juga menggunakan pedoman AAP ya, American Academy of Pediatrics. Selain juga kita ingin membuat mata mereka sehat ya kan, konten-kontennya juga harus dibatasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita juga akan update ya informasi cuaca kemaritiman. Bagaimanakah ada peringatan dini gelombang tinggi pagi hari ini untuk teman-teman nelayan dan juga masyarakat yang mungkin akan beraktivitas di pantai maupun di laut. Nanti pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda.

0: Seperti apa pencegahan narkoba yang dimulai dari keluarga? Berikut penjelasan dari Jamaluddin Ma'ruf S-Farm APT dari BNNP Jawa Tengah.
1: Kita harus yang dalam sebuah keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Jadi di situ tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Entah itu nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Nilai itu kan banyak, mulai dari nilai kesopanan, bagaimana orang tua itu menjadi tempat pertama yang mengedukasi anak-anaknya untuk menjaga sopan santun, untuk menjaga ketaatan dalam beribadah. Itu harus dimulai dari keluarga. Jadi tidak ada orang tahu-tahu kena narkoba tanpa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil terlebih dahulu. Pasti mereka kesalahan-kesalahan kecil ditabrak, lalu nanti dia masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi harus dimulai dari penanaman nilai. Karena dengan nilai itu anak-anak akan memegang nilai itu untuk membentuk kepribadian mereka. Karena menjadi moralnya mereka nanti. Pada saat anak-anak memegang yang namanya nilai tadi untuk melakukan memilih mana yang baik, mana yang tidak, itu nanti akan membedakan anak-anak yang bermoral, yang punya moral seperti apa. Jadi salah satunya adalah seperti itu. Kalau kita berbicara masalah narkoba, itu banyak banget mas penelitian-penelitian yang mengungkapkan bagaimana sih apa berpotensi membuat anak itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ini ada beberapa penelitian. Salah satunya gini mas.

0: Takkan hilang ya dari Budi Doremi, Pro 1 RRI Semarang, takkan hilang untuk memberikan informasi kepada Anda. Salah satunya informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini, karena sudah tersambung dengan perakirawan Tika dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Mbak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Tika, boleh dong diupdate bagaimana informasi gelombang tinggi, adakah yang memang harus diantisipasi teman-teman nelayan nih? Mbak Tika, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 21 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 21 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 11 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 21 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,2 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mbak Tika. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Pendengar, saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan setelah ini ada Hana yang akan temani Anda untuk beraktivitas siang hari ini. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar di mana pun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Bagaimana nih kabar Anda siang hari ini? Ada saya Hana Pratiwi ya, yang akan hadir untuk menemani Anda yang udah siap-siap buat beres-beres rumahnya, atau mungkin udah selesai, yang lagi berkutat sama seluruh pekerjaannya, atau yang lagi di jalan ya menuju ke tempat-tempat harus bekerja ya, atau mungkin ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Nah, nanti kita akan temani Anda juga ya dengan beberapa informasi dan juga perbincangan. Salah satunya yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, kita akan hadirkan mengenai internalisasi nilai-nilai wasatiyah atau jalan tengah dalam pendidikan Islam. Seperti apa? Nanti kita akan bincangkan bersama dengan Pak Khairul Amin ya dari Kemenag Kota Semarang. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp, telepon, atau juga bisa gabung di aplikasi kami ya di RRI Digital. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ustadz Khairul Amin dari Kemenag Kota Semarang ya. Dan kita akan bincangkan mengenai internalisasi nilai-nilai wasaniyah atau jalan tengah dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini Ustadz Khairul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Ana.
0: Baik, siang hari ini kita akan bincangkan mengenai internalisasi nilai-nilai wasatiyah atau jalan tengah dalam pendidikan Islam. Nah, ini mungkin adalah satu istilah yang belum dipahami ya oleh pendengar. Ini mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya nilai-nilai wasatiyah atau jalan tengah ini nilai-nilai yang seperti apa ini, Pak Khairul?
1: Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan nilai wasatiyah gitu ya. Wastun itu artinya berarti tengah, adil, seimbang, dan moderat gitu ya. Dalam Islam itu konsep ini merujuk kepada sifat yang tidak berlebihan. Artinya tidak ekstrim terlalu kanan, juga tidak ekstrim terlalu ke kiri-kirian begitu nih. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan pendidikan, ya kita tidak terlalu mengajarkan kekerasan, tapi juga tidak terlalu lembut gitu ya. Kalau terlalu lembut nanti akan dilemahkan dengan sistem atau dengan keadaan. Tapi kalau terlalu ekstrim, terlalu kanan, terlalu berlebihan, maka itu justru akan mempengaruhi psikologi dari sebuah pendidikan. Seperti itu. Di dalam Al-Quran, itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah 143, di situ ada waja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143, dan kami jadikan kamu sekalian ada waktu itu yang paling baik itu adalah yang tengah Mbak, al-mutawassit bainal Amro ini orang yang bisa mengambil jalan tengah dari dua hal yang berbeda, seperti itu.
0: Baik, nah untuk bisa mengambil jalan tengah ini ya, prinsip-prinsip seperti apa ini yang mungkin bisa kita terapkan atau kita pakai supaya ini benar-benar bisa menguntungkan seperti itu bagi kedua belah pihak atau bisa seimbang gitu Ustaz?
1: Baik, setidaknya itu ada 10 ya kalau lengkap ya untuk mencapai itu. Yang pertama adalah moderat ya, tawasud, yaitu bersikap tengah, tidak ekstrim tadi dalam berpikir maupun bertindak menangani sesuatu, apalagi dalam urusan pendidikan, baik itu pendidikan moral maupun pendidikan yang sifatnya itu ilmu-ilmu eksat gitu ya, di masyarakat maupun di sekolahan maupun di tengah-tengah keluarga kita, seperti itu. Yang kedua kemudian ada tawazun ya, tawazun itu keseimbangan, yaitu menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Misalnya kita berusaha untuk mencari ma'isyah atau rizki yang Allah sudah berikan kepada kita di muka bumi ini, maka kita harus bekerja yang kuat, yang tangguh, yang tekun gitu ya, untuk mencapai kebahagiaan dunia, tapi juga tidak melupakan akhirat, yaitu sebagai satu cita-cita yang sangat panjang sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa ini disebut dengan sapu jagat karena di situ ada nilai tawazun atau keseimbangan, yaitu urusan dunia ingin baik, urusan akhirat dengan juga baik. Nah, ketika kita akan mencapai kebaikan itu, maka bisa dengan bil ilmi wal mal, yaitu dengan ilmu dan harta. Solahu ummati bil ilmi wal mal, kata Nabi, umatku akan bisa menjadi hebat itu kalau ditunjang dengan ilmu dan harta. Ada lagi Mbak, satu yaitu tentang bagaimana pengejawantahan atau pengapriakasian tawazun atau keseimbangan ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghuda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya apa? ketika bekerja kita seakan-akan seperti hidup ini masih panjang banget, sehingga insya Allah kita tidak akan putus asa. Tapi ketika kita Allahu Akbar, ketika kita sholat, maka seakan-akan kita akan mati besok. Jadi anggap saja itu adalah sholat kita yang terakhir, umur kita yang terakhir, sehingga pada saat kita ibadah hari itu benar-benar khusyuk. Kemudian yang ketiga ada iktidal, ya, harus diaplikasikan dengan adil dan tegak lurus, yaitu bersikap adil kepada siapapun tanpa adanya diskriminasi. Adil itu apa? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu tidak harus sama 50-50, 50-50 tidak, tapi profesional, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang disebut dengan adil. Nah, adapun kebalikannya adalah dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian yang keempat ada tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan orang lain. Itu nanti insya Allah akan baik-baik saja. Nah, di Indonesia ini untuk toleransi kita sudah ada 3 macam, Mbak. Nah, yang pertama ada kerukunan antar umat seagama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di kampung kita maupun di pekerjaan kita. Kemudian yang kelima itu ada namanya musawah, yaitu persamaan. Menghormati martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Saya sering contohkan misalnya kalau ada orang mau terjebur di sungai, kemudian dia minta tolong, kita tidak usah tanya agamanya apa, kemudian kamu berkebangsaan apa, suku kamu apa, tidak usah. Kita langsung tolong saja tanpa adanya pertimbangan tentang ras. Itu namanya musawah. Kemudian yang keenam itu ada namanya syuro, yaitu adanya musyawarah. Musyawarah itu menyelesaikan persoalan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketujuh adanya islah atau perbaikan. Selalu berupaya menciptakan perdamaian dan memperbaiki keadaan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas ufsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Itu salam di sini tidak hanya assalamualaikum atau mengucapkan salam setiap hari yang sudah rutinitas, tapi menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian, itu bagian daripada menebarkan kasih sayang lewat salam. Itu artinya ya assalam yang boleh assalamualaikum, atau lebih luas lagi yaitu menebarkan kedamaian dan mendoakan keselamatan. Kemudian adanya namanya yang kedelapan itu aulawiyah, itu mendahulukan prioritas. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih berbobot dan juga diperlukan, itu harus didahulukan. Yang kesembilan ada tadabbur, yaitu berperadaban, menjunjung tinggi nilai akhlak, etika, dan peradaban. Dan yang terakhir ada tatawur wal ibtikar, yaitu dinamis dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan syariat, Mbak. Seperti mungkin kita juga ada pendidikan di media sosial, ya. Sekarang ini adanya media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, kemudian juga media sosial yang lain, itu memberikan edukasi kepada kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu internalisasi dalam pendidikan Islam. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, kita juga buka kesempatan ya untuk pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami mengenai nilai-nilai dari wasatiyah ini atau jalan tengah dalam pendidikan Islam, 0248316686 atau juga 0816666886. Baik, ini sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Selamat siang, Pak Suyarto. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ini kepada Pak Khairul ini.
2: Iya, selamat siang, Ustadz Khairul. Sehat?
1: Alhamdulillah Bapak sehat. Mugi-mugi ya. Doa yang sama untuk panjenengan sekeluarga nggih.
2: Ya amin. Ya kita ketemu lagi nih Bapak Mbahdi.
1: Alhamdulillah.
2: Begini Pak,
1: secara online nggih lewat telepon.
2: Begini Pak, Ustaz, sesuai tadi yang terakhir Bapak mengatakan toleransi dalam konteks ini kan dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda kan gitu Bapak nggih. Nah, karena toleransi berfungsi secara dua arah, yaitu mengembangkan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun yang tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Nah, apakah ini hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi perwujudnya kerukunan beragama secara nasional, Bapak? Mohon pencerahannya. Nuwun.
0: Baik. Ya. Mungkin bisa ditanggapi ini. Mungkin bagaimana kemudian ini bisa diimplementasikan ya, atau syarat-syarat dari ini ke dalam kerukunan antar umat beragama secara nasional seperti apa ini, Pak?
1: Iya. Nah, itu sebagian tadi sudah kita sampaikan bersama bahwa di Indonesia ini ada 3 kerukunan gitu ya. Kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kemudian yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ya. Kita jabarkan sedikit bahwa 3 ini sudah disepakati lintas agama nih, bahwa Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan non sewu Kongguan juga Bapak Ibu. Kongguan itu juga ya, karena memang banyak sekali itu sekarang masih ada kaleng-kaleng Kongguan, walaupun Kongguan banyak yang palsu ya isinya, tapi rengginang gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa 3 ini sudah kesepakatan bersama bahwa ketika kita sesama muslim harus saling toleransi, tidak membedakan apa dia itu Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, DDI, DDII, ada PERTI, PSII, bahkan PSIS sekalipun gitu ya. Ketemu ini bal-balan. Itu kita memandangnya pokoknya ukhuwahnya adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau sudah sesama agama, kita pandang bahwa dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin ini adalah saudara. Jadi kalau kita mau berinteraksi sosial, apalagi saling bertukar pengalaman, menularkan ilmu, itu kita tidak usah melihat apakah dia itu NU atau Muhammadiyah atau punya organisasi yang berbeda dengan kita, berikan yang terbaik, karena sesungguhnya Nabi juga mensinyalir balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada itu tadi kerukunan antar umat beragama ya, agama apapun yang kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat kita pada saat urusan sosial ya tanggalkan saja, kalau mau kerja bakti misalnya ronda misalnya, atau berbagi kepada sesama di bulan Muharram untuk duafa dan anak yatim piatu, ya kita enggak usah melihat apakah agamanya muslim atau tidak. Tapi siapapun yang membutuhkan, agamanya apapun, maka kita berikan kontribusi kita untuk masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Misalnya pemerintah punya program apa, MBG misalnya, itu kita harus kuasai betul ya materi atau pendukungnya. Kenapa MBG ini sedang dipersoalkan? Apakah ada unsur politik? Apakah ada unsur kehalalan, keharaman? Bagaimana hukumnya sebetulnya tentang MBG itu misalnya? Maka itu pun juga harus menjadi bagian daripada yang kita urusi, asal jangan sampai kemudian mengganggu stabilitas, keamanan di Indonesia, sehingga muncul akibatnya karena perhelatan politik kemudian yang awalnya dengan niat yang MBG untuk apa mengentaskan stunting, tapi bisa berubah menjadi persoalan yang besar karena ditimpangi, dinaiki atau di provokasi ini dengan seorang provokator yang punya kepentingan politik. Seperti itu. Jadi kita harus lebih dewasa lagi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ini ada yang sudah bergabung bersama kami ya melalui 0857-9963-sekian-sekian ya dari Pak Ahmad ini di Batang. Selamat siang Pak, tadi kan ada 10 macam ini ya Pak ya. Nah ini bagaimana betul. Kemudian kalau secara urutan mempelajarinya itu harus dari mana dulu ini Pak? Karena kan kalau misalkan ke 10-10-nya ini kita pelajari secara bersamaan, itu kan kita tidak mungkin tidak bisa. Nah ini bagaimana? Terima kasih.
1: Oke, baik. Setidaknya Mbak yang keempat yaitu tasamuh, ada toleransi. Karena hampir setiap hari itu toleransi ini pasti dibutuhkan. Entah itu dalam urusan masalah berbeda agama atau berbeda pandangan, itu kan tiap hari kita akan berinteraksi dengan masyarakat, bahkan mohon maaf dengan keluarga pun kita terjadi satu perbedaan, di situ pun juga harus diterapkan toleransi. Misalnya seorang suami berbeda pendapat dengan istrinya, istri berbeda pendapat dengan suaminya, atau mungkin ayah ibunya sudah sepakat tapi anaknya nggak sepakat, loh, maka ini harus ada yang namanya tawazun, yaitu keseimbangan, kemudian diterapkan adil, yaitu iktidal, kemudian harus ada juga syura, yaitu musyawarah sebagai pendukung untuk mencapai tasamuh, yaitu toleransi itu, Mbak. Jadi kenapa 10 ini sebetulnya harus dilakukan bersama ya, karena ini faktor pendukung, Mbak. Kalau misalnya kita mau toleransi tapi ternyata sulit untuk dipraktekkan, maka harus ada nilai pendukung, yaitu tentang tawazun, keseimbangan, kemudian i'tidal, yaitu tentang keadilan, kemudian ada musyawarah di situ, nanti insya Allah akan tercapai yang namanya toleransi itu dalam semua hal. Seperti itu.
0: Baik, ya Ustadz, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, nanti kita akan hadirkan kembali ya perbincangan ya, kita baik, pada siang hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya 0248316686 atau juga 0816668686. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, tetap bersama kami.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bincangkan kembali ya konsep-konsep atau nilai-nilai dari wasatiyah atau jalan tengah dalam pendidikan Islam ini seperti apa. Baik, Ustadz Khairul tadi sudah disebutkan bahwa ini sebenarnya merupakan satu hal yang sudah ada seperti itu ya, sudah diajarkan. Bagaimana kemudian kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai ini ke dalam pelajaran-pelajaran yang ada atau juga dalam pendidikan ini ya, supaya nilai-nilai ini bisa dipahami sedini mungkin ini, Ustadz?

0: nah ke perempuan temanmu ya, ke teman perempuanmu yang tidak boleh disentuh ini seperti itu. Kemudian yang perempuan juga dikasih tahu ya, mulai dari sejak tingkat kanak-kanak, ini yang harus kamu tutup, ini yang harus kamu pelihara, ini harus yang kamu privasi lah, istilah bahasanya itu adalah privasi atau sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki, itu apa, itu kita tanamkan mulai dari sejak kecil, kemudian sampai tingkat SD, SMP, SMA, nanti akan berkembang, Mbak. Sehingga nanti juga diberikan yang lainnya juga tentang bagaimana menjadi orang yang dermawan. Kalau diberi oleh orang tua, kalau ada lebih, maka berikan sebagian kepada temannya. Misalnya dapat jatah roti yang banyak, maka sebagian harus kita ajarkan untuk berbagi kepada temannya. Jangan jadi orang yang pelit, jadi orang jangan gegem, istilahnya seperti itu. Kemudian diajarkan supaya jangan menjadi orang yang pemarah, bisa menjadi orang yang ramah, bagaimana caranya. Itu bisa ditanamkan hal-hal demikian dari sejak di bangku sekolah, Mbak. Kemudian kalau kembali lagi ke rumah, maka dia berhadapan dengan orang tuanya, dan orang tuanya pun juga mengajarkan prakteknya. Kalau di sekolahan mungkin banyak teori, di pendidikan formalnya, kemudian nanti di rumahnya diajarkan oleh orang tuanya dalam berpraktek, sampai kemudian sampai ke level tertinggi, yaitu toleransi antar umat beragama. Jadi secara lengkap itu harus memang diajarkan mulai dari usia dini, Mbak, sehingga akan terbiasa ilmu itu langsung bisa dipraktekkan dalam sosial, di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tapi bisa dipraktekkan mulai dari sejak umur dini sampai nanti akan menjadi kebiasaan di masa yang akan datang, seperti itu, Bang.
1: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami ada Bu Nini ini ya di Banyumanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pak mau bertanya, saat ini kan mungkin yang hilang dari kita ini adalah keteladanan ya. Nah bagaimana kemudian kita bisa memberikan teladan yang baik, apalagi anak-anak sekarang ini kan kritis-kritis, Pak, pertanyaannya. Nah ini bagaimana, terima kasih.
0: Baik. Memang manusia itu kan anaknya zaman ya, Mbak ya. Apalagi zaman now seperti ini, itu sistem pendidikan memang berubah. Karena sekarang ini kan zaman digital gitu ya. Zaman serba media sosial. Sehingga kita perlu sedikit merubah sistem pendidikan kita dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari di pendidikan formal maupun di non-formalnya. Anak-anak yang misalnya seneng dengan main game ya, FF, Free Fire, Mobile Legend gitu ya, sehingga sampai pergi ke masjid tertunda karena HP-nya, kemudian disuruh belajar tertunda karena HP-nya. Maka orang tua sejak dini itu sudah memberikan pembelajaran yang baik, bahwa apa yang diucapkan itu adalah yang dilakukan juga. Sehingga istilah orang Jawa, jangan jarkoni, iso ngajar, iso lakoni. Jadi orang tua ketika main HP pada saat jam pelajaran atau jam belajar atau jam di mana harus sholat berjamaah, itu harus dipraktekkan juga. Ibunya sholat, bapaknya sholat, menjadi imam, anak-anaknya dikasih pakaian yang menutup aurat, kemudian digelar kisah jadah, kemudian membaca solawat bareng-bareng, membaca surat-surat pendek. Itu, Mbak, kalau setiap hari itu tertib gitu ya, tertib dalam pendidikan agama, insya Allah anak itu nanti kalau memang mindsetnya dari awal, dari kecil itu sudah kita bangun, maka insya Allah namanya anak itu nanti akan terbiasa melakukan hal-hal yang sudah menjadi sesuatu yang baik sejak dini, sehingga tidak perlu mengarah

0: akan dari nol lagi karena akan berjalan dengan sendirinya. Orang itu akan melakukan sesuatu dari kebiasaannya, Mbak. Bahkan juga Nabi mensinyalir orang itu nanti meninggal pun juga karena tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sering zikir seperti itu, ya nanti ketika meninggal dunia maka yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau senengnya misuh-misuh, ya nanti di akhir pun juga bisa mudah sekali misuh-misuh. Nah, itulah juga yang harus ditanamkan ke anak-anak kita. Kita harus sampaikan bahwa kalimat ini tidak boleh gampang diucapkan di depan publik misalnya. Di depan orang banyak kamu nggak boleh mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat yang tidak pantas diucapkan di depan orang banyak. Dan cukup diucapkan di keluarga atau diucapkan di tempat-tempat tertentu. Nah, kan banyak kadang-kadang kita melihat, loh anak kok kayak gitu, loh omongannya kok kayak gitu, loh tindakannya kok kayak gitu. Karena apa? Karena sejak kecil tidak ditanamkan mana yang pantas, mana yang tidak. Karena tidak selalu ditanamkan, maka anak itu seakan-akan nggak punya salah ketika mengucapkan sesuatu yang sebetulnya salah. Dia tidak merasa bersalah karena memang tidak pernah ditegur sama orang tua maupun gurunya. Jadi kembali lagi bahwa semua itu harus diawali sejak dini, Mbak. Sejak usia dini, kemudian di sekolahan sebagai pendidikan formal maupun di level keluarga kecil di rumah, kemudian nanti di masyarakat tinggal menyesuaikan. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini yang sudah bergabung kembali bersama dengan kami. Saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Indra ini ya di Semarang. Pak, tadi disebutkan bahwa toleransi ini kan satu hal yang sangat penting ya dalam menerapkan nilai-nilai atau jalan tengah ini. Nah, bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak sepandangan dengan kita ini, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Iya, Nabi selalu menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan, menghargai pendapat orang lain. Kalau prakteknya mungkin kita bisa meniru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika berhadapan dengan anak kecil itu beliau selalu mengatakan, anak kecil itu barangkali lebih baik daripada saya. Karena saya sudah tua, mungkin banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi ketika anak-anak kecil itu belum punya dosa, tentunya belum banyak kesalahan. Masih kecil, belum mukallaf ya, atau belum dikenai kewajiban, maka dosanya pasti lebih kecil. Ketika Imam Syafi'i berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka beliau mengatakan, mungkin orang itu lebih baik daripada saya, karena mungkin ibadahnya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, kemudian sedekahnya juga lebih banyak, lebih banyak beribadah daripada saya yang masih muda. Dan ketika Imam Syafi'i berhadapan dengan orang kaya, maka Imam Syafi'i mengatakan barangkali dia lebih baik daripada saya karena mungkin sedekahnya lebih banyak karena dia orang kaya. Kalau berhadapan dengan orang miskin, Imam Syafi'i pun juga mengatakan bahwa mungkin dia lebih baik daripada saya karena orang miskin itu doanya diijabah. Orang miskin itu hisabnya nanti di akhirat itu lebih ringan daripada saya orang kaya. Nah, dengan seperti itu, mindset yang dibangun bahwa boleh jadi orang lain itu lebih baik daripada saya, maka insya Allah orang itu akan menghormati, Mbak, kepada orang lain. Karena apa? Tidak ada orang itu yang sempurna. Kalau sudah mindset itu dibangun di hati kita, kemudian dipraktekkan, maka hilanglah rasa kesombongan, ketakaburan, ujub. Ujub itu kagum dengan dirinya sendiri. Kalau takabur itu meremehkan orang lain. Jadi sombong yang ada meremehkannya untuk orang lain namanya takabur. Jadi sombong sama takabur ini beda-beda tipis gitu ya. Sombong, ujub, takabur gitu ya. Kalau ujub itu ada bangga terhadap dirinya. Kalau takabur itu dia membanggakan dirinya sambil meremehkan orang lain, itu namanya takabur. Nah, hal-hal ini, Mbak, kalau sudah diterapkan mulai dari dini bahwa kamu tidak boleh bersikap seperti ini kepada orang lain, kamu tidak boleh ngomong seperti ini di hadapan orang lain karena ini hal yang tidak pantas, karena ini dilarang oleh agama, karena ini tidak pantas kamu lakukan kepada orang yang lebih tua. Nah, seperti itu, maka insya Allah semua itu sebetulnya akan baik-baik saja, tergantung pendidikan dari orang tua di rumah maupun pendidikan guru di sekolahan, seperti itu, Mbak.
1: Baik, ya yang terakhir ini Ustadz mungkin bisa disampaikan kepada pendengar ya yang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini. Apa yang kemudian bisa mulai kita terapkan ketika kemarin kita mungkin belum bisa menerapkan nilai-nilai wasatiyah ini dalam kehidupan kita, agar keberagaman yang kita punya ya di dalam masyarakat ini tidak kemudian menjadi sebuah pemicu ini untuk adanya kesalahpahaman ini, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan.
0: Baik, untuk mungkin yang sudah agak terlanjur ya, mulai dari kecil belum belum full untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita, ya tentunya kita bisa satu mungkin memasukkan anak kita ke pesantren. Yang kedua ke sekolahan yang memang mengajarkan banyak agama di situ, okay? Atau madrasah diniyah, kemudian TPQ. Kalau yang sudah besar mungkin tingkat SMA ya kita kita ikutkan di remaja masjid seperti itu, Mbak. Misalnya ada IRMA kan di masjid terdekat, ada ikatan remaja masjid. Kemudian ada juga mungkin organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita, Mbak. Misalnya ada NU itu, kalau pelajar ada IPNU, IPPNU, kemudian agak gede sedikit ada di Ansor. Kalau di Muhammadiyah juga ada Pemuda Muhammadiyah namanya, PM, Pemuda Muhammadiyah. Atau organisasi-organisasi yang di situ mengajarkan untuk adanya tasamuh gitu ya, tawazun, iktidal, kemudian adanya moderasi, itu ada, Mbak. Misalnya di masjid-masjid besar ya, seperti MAJT, Baitur Rahman, Masjid Kauman Juhar, itu semua ada remajanya yang di situ juga ada, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, tapi bagaimana bersosialisasi di masyarakat yang baik. Biasanya ada kegiatan yang sifatnya itu berkumpul tribulan sekali gitu ya, ada tribulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau mungkin dalam ruang lingkup yang lebih kecil, Mbak, itu di kampung kita ada namanya, kalau ibu-ibu kan PKK gitu ya, kalau di anak-anak kan itu ada apa, Mbak, kalau di tingkat RT itu namanya apa ya, perkumpulan remaja di tingkat RT atau RW itu ya.
1: Karang Taruna gitu ya, Pak ya.
0: Karang Taruna, betul sekali ya itu. Karang Taruna. Itu saya pernah ketemu dengan ketua Karang Taruna Kota Semarang, Mbak. Saya tanyakan, Pak, ini untuk mengedukasi kepada remaja-remaja Karang Taruna tingkat RT, apakah yang dari tingkat kota itu sudah tersampaikan juga, Pak, programnya ke bawah Karang Taruna ke tingkat RT? Katanya sudah, karena lewat lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, Mbak, mungkin di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kelurahan, di sana juga ada LPMK kan, di kelurahan ada LPMK, di kecamatan juga ada LPMK. Nah, remaja-remaja ini sering dilibatkan juga, Mbak, di tingkat kelurahan itu tentang kegiatan-kegiatan baik tingkat RT, RW sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat kota. Maka adanya organisasi seperti Karang Taruna inilah yang bisa mengumpulkan semua dari unsur, termasuk agama, suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Karena Karang Taruna kan sifatnya umum, tidak hanya agama Islam saja. Nah, wadah-wadah seperti inilah yang memang harus diikuti oleh remaja-remaja sekarang. Nanti insya Allah akan dibimbing juga oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Kalau di tingkat kota ya berarti biasanya nanti pejabat di lingkungan pemerintah kota. Nanti kan juga ada ini, Mbak, namanya kolaborasi gitu ya. Seperti Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, Mbak. Kemudian juga di media sosial ada termasuk juga penyiaran di RRI seperti ini. Semua ada kerjasama itu sebetulnya antara Kementerian Agama dengan lapisan masyarakat di semua kelembagaan. Dan ini insya Allah juga akan lebih berkembang lagi nanti untuk misalnya anak-anak, bagaimana supaya kita tanggulangi tentang kenakalan remaja. Kemudian anak-anak muslim yang belum bisa baca tulis Al-Quran, itu nanti ada program kolaborasi antara Kementerian Agama dengan sekolahan-sekolahan, Mbak. Yang di situ nanti mengajarkan BTA, baca tulis Al-Quran, tahsin Al-Quran, dan juga pastinya di dalamnya nanti juga akan disampaikan tentang bagaimana program-program Kementerian Agama termasuk moderasi beragama itu nanti tentunya kalau sudah kerjasama nanti akan disampaikan juga di sekolahan-sekolahan yang ada, seperti itu, Mbak.
1: Baik, Ustadz Khairul, terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya bagi masyarakat yang kemarin-kemarin belum mengetahui, bisa mulai belajar menginternalisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberagaman dan persatuan dan kesatuan ini bisa kita ciptakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kapan-kapan kita sambung kembali. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, tadi sudah kami hadirkan ya perbincangan bersama dengan Ustadz Khairul Amin mengenai internalisasi nilai-nilai wasatiyah atau jalan tengah dalam pendidikan Islam ya, di mana ini menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan toleransi ya dalam kehidupan moderasi beragama. Kami masih akan temani Anda beragam informasi seputar dunia olahraga. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024, plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan
1: kita juara, atau harga juara target juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Siapa yang juga fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orotmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya?
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cegah kebakaran di musim kemarau. Satpol Airut Polresta Pati gencarkan patroli edukasi ke dok kapal Juwana. Informasi selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan. Luki, laporan Anda.
1: Baik pendengar, Satpol Airut Polresta Pati memperkuat upaya pencegahan kebakaran kapal melalui program inovatif Si Pola Cekal. Patroli preventif disertai edukasi keselamatan kerja menyasar pekerja las di dok PT Putra Barokah Juwana. Kegiatan dipimpin Kasat Polairut Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan, difokuskan pada pengawasan pekerjaan berisiko tinggi, seperti pengelasan, penggerindaan, pengecatan, dan pekerjaan pertukangan yang berpotensi memicu kebakaran akibat tidak dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Dalam kegiatan itu, personil memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai pentingnya menerapkan standar keselamatan kerja. Petugas juga memastikan seluruh sarana penanggulangan kebakaran tersedia sebelum aktivitas dimulai, mulai dari apar atau alat pemadam api ringan, karung goni basah, hingga pompa air sebagai langkah awal untuk mengendalikan api apabila terjadi percikan. Selain memeriksa kesiapan peralatan, Satpol Air juga melakukan patroli keamanan di kawasan galangan kapal dan pesisir Juwana guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari hasil pemantauan, seluruh pekerjaan telah memenuhi standar pengamanan yang dianjurkan dengan menyiapkan beberapa alat yang digunakan yang sebelumnya digunakan. Kapolresta Pati melalui Kasat Polairut Polresta Pati Kompol Hendri Kirawan mengatakan program Si Pola Cekal merupakan langkah preventif untuk menekan risiko kebakaran kapal yang kerap terjadi karena berawal dari kelalaian saat melaksanakan pekerjaan panas. Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan karena wilayah Pati juga memasuki musim kemarau dengan suhu udara yang cukup panas. Kondisi ini dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi percikan api yang kecil yang mengenai bahan yang mudah terbakar di kawasan galangan kapal. Kompol Hendrik menjelaskan keberadaan apar, karung goni basah, dan alkon atau pompa air ini bukan sekedar pelengkap, tapi juga merupakan peralatan penting untuk penanganan awal sebelum api membesar. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti informasi tadi secara lebih lengkap ya melalui kanal berita kami di rri.co.id dan juga aplikasi kami di RRI Digital. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu lagi nguap? Tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat. Diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1. Pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya sekitar 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Dinpertan Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan jumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penyelesaian bangunan sekolah rakyat permanen agar kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai sesuai jadwal. Pada 31 Juli 2026, pembangunan asrama dan fasilitas penunjang menjadi fokus utama karena seluruh siswa nantinya wajib tinggal di lingkungan sekolah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan secara konsep sekolah rakyat permanen siap beroperasi mulai akhir Juli. Karena itu Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak sekolah terus berkoordinasi untuk menuntaskan berbagai kendala yang masih ada.
1: Info Pro 1.

0: Belakangan ini banyak berita tentang kejaksaan. Sebenarnya apa sih peran kejaksaan buat masyarakat?
1: Kejaksaan itu bertugas menegakkan hukum, menangani penuntutan perkara pidana, memberi penyuluhan hukum, dan juga ikut mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
0: Berarti tugasnya bukan sekedar menangani pelaku kejahatan ya?
1: Nah, betul. Kejaksaan itu juga hadir untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang memahami hukum, semakin mudah kita menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Itulah mengapa setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kejaksaan bagi bangsa dan negara. Yuk, mulai biasakan taat aturan, hormati hukum, dan jadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena taat hukum bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab kita semua. Selamat Hari Bakti Adiaksa 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar, Kota Pekalongan saat ini semakin diminati ini oleh wisatawan mancanegara yang menjelajahi Pulau Jawa menggunakan kereta api. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah penumpang warga negara asing atau WNA ya di stasiun Pekalongan ini meningkat ya pendengar ya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Data dari PT KAI Persero Daup 4 Semarang ini menunjukkan sebanyak 4.758 penumpang WNA ini menggunakan layanan kereta api dari dan menuju stasiun Pekalongan selama semester pertama 2026. Dan jumlah ini naik 100 penumpang ya atau sekitar 2,15% dibandingkan periode Januari hingga Juni 2025. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif mengatakan peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata Kota Pekalongan. Menurutnya, kereta api kini menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dipilih oleh wisatawan asing karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan juga tepat waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, mendengar kembali lagi kami temani Anda dalam Semarang siang ini, dan kali ini kami akan hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Hardian Sutrisno, beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Tengguli, Polsek Bangsri ya. Selamat siang Pak Hardian.
1: Selamat siang Bu Ana.
0: Baik, Pak Hardian, seperti apa ini? Katanya di wilayah Jalan Tengguli Bangsri ini rawan penjambretan ya Pak ya?
1: Betul Mbak Ana.
0: Baik, apakah sempat ada kasus ini Pak di bulan ini atau akhir-akhir ini Pak?
1: Ya Alhamdulillah tuh bulan ini nggak ada, bulan-bulan yang kemarin yang sering Mbak Ana.
0: Baik, ini biasanya dilakukan waktu kapan ini Pak? Siang hari, malam hari, pagi hari atau seperti apa?
1: Malam hari karena penerangan jalannya masih minim dan jalan agak rusak Mbak Ana.
0: Baik, jadi karena malam hari ini penerangan minim dan jalan agak rusak, jadi banyak yang melakukan aksi penjamretan. Nah, sejauh ini apakah sudah ada tanggapan ini Pak dari pihak-pihak terkait, misalnya menambah penerangan atau jalannya diperbaiki atau seperti apa ini?
1: Ya, kemungkinan sudah dilaporkan, tapi ya belum ditambahin adanya penerangan. Mungkin insya Allah ya dekat-dekat ini ditambahin penerangan jalan Mbak Ana.
0: Baik, kalau untuk keamanan sendiri apakah kemudian warga mulai melakukan patroli atau juga mungkin menjaga daerah tersebut atau seperti apa ini Pak agar lebih aman?
1: Ya betul Mbak Ana, untuk kami dari Babin Kamtibmas Desa Tengguli Polsek Bangsri menghimbau pada warga untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban dan menghimbau untuk pos kamlingnya selalu aktif dalam menjaga keamanan wilayah Desa Tengguli, Mbak Ana.
0: Baik, nah ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada lagi penjamretan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak?
1: Yang disampaikan untuk masyarakat, ya menghimbau untuk warga masyarakat khususnya Desa Tengguli supaya berhati-hati dalam melewati jalan tersebut di malam hari. Untuk itu, tolong untuk warga Desa Tengguli khususnya di saat malam hari untuk jangan melewati wilayah tersebut. Mending muter di jalan selendereng yang penerangannya cukup terang, Mbak Ana.
0: Baik, jadi mungkin itu sebagai langkah antisipasi ya Pak ya?
1: Ya.
0: Untuk Kamtibmas ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat ini Pak?
1: Ya untuk Kamtibmas, ya Alhamdulillah di wilayah Tengguli masih aman-aman kondusif Mbak Ana.
0: Baik, baik Pak Hardian, terima kasih atas informasi yang disampaikan ya. Semoga untuk penerangan dan jalan ini segera mendapatkan perbaikan agar masyarakat ini bisa lebih tenang ketika melintas dan tidak ada lagi tindak kejahatan yang ada. Terima kasih Pak Hardian, selamat siang, salam presisi, sehat selalu.
1: Selamat siang kembali Mbak Ana, terima kasih.
0: Baik, itu tadi laporan dari Aibtu Hardian Sutrisno ya. Beliau adalah Babin Kamtibmas dari Desa Tengguli, Polsek Bangsri. Rawan kejahatan.

0: Seperti apa gejala penyakit infeksi menular seksual? Berikut penjelasan dari Dr. Edward Tirtananda Wikanta sebagai pemerhati seksologi dari Klinik Kusmi Ceria Semarang.
1: Disebabkan oleh mikroba yang dimana masing-masing peranasnya dia ini, dia tuh bisa menimbulkan gejalanya masing-masing. Nah, kita ambil beberapa penyakit ya, yang dimana di Indonesia ini memang banyak ya, yeah. Banyak di prevalensinya cukup tinggi di Indonesia ya. Contohnya yang disebabkan oleh mikroba bakteri ya, kita sering pernah dengar ya, ada namanya, kalau bahasa awamnya itu raja singa, pernah dengar nggak?
0: Oke, iya pernah.
1: Atau kita kalau bahasa orang Indonesianya sih kencing nanah atau DO. Nah, jadi DO ini panjangannya adalah gonore ya, disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhea. Kamu dicatat boleh.
0: Iya, siap dok.
1: Gejala yang munculnya ini biasanya muncul 1 sampai 14 hari. Nah, ini catatan ya. Catatan bahwa IMS, infeksi menular seksual, itu gejala

0: Kayaknya itu tidak serta-merta habis interkos besoknya langsung keluar gejala kayak orang batuk ya, batuk pilek, kemudian hari ini kena, hari ini ke apa deketan, besoknya ketularan. Itu kalau orang flu kan kayak gitu ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu,
0: tapi kalau IMS ini dia tidak langsung serta-merta terlihat gejalanya. Dia ini akan tumbuh di dalam tubuh dan ada namanya fase kalau kita sebutnya fase stres atau fase jendela kalau orang bilang ya, gimana dia ini nggak terkena virus atau penyebabnya itu dia sudah ada di dalam tubuh, sudah berkembang, bisa menularkan tapi orangnya nggak terasa, itu loh.

Pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

Anda masih bersama kami Bergar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi ini masih akan kami sajikan untuk menemani Anda ya. Selepas berita lintas siang, nanti kita juga akan hadirkan 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Nanti akan menghadirkan bintang tamu Gema Asmara dan Rio Rinaldo ya, dipandu oleh Isan Tarore dan juga Seliana Jamil. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda berita lintas siang, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Setiap kita turun ya Mas Hatta ya, kita turun itu selalu aja kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu.
3: Sinau bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit. Disebut PAR Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit sehingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu.
2: Pendengar panitia kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti disela kunjungan ke Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
1: Setiap kita turun ya Mas Hatta ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, yeah. Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa. Karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
2: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
3: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
2: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
4: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disputbar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
4: Kami juga punya program inovasi namanya Si Barista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
5: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya, seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya, pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu, menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
6: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
5: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar dinas pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara terkait penguatan desa wisata di Jawa Tengah bersama Hanung Triyono, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang Pak Hanung.
9: Selamat siang.
8: Ini bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bapak dalam memperkuat daya saing desa wisata ini agar mampu menarik lebih banyak wisatawan khususnya untuk domestik maupun mancanegara ini Bapak?
9: Ya, ini tahun 2027 nanti kita ada pencanangan 1000 desa wisata. Itu yang membuat nanti Jawa Tengah ini membranding desa-desa ini sehingga mereka bisa berikut ya bersamaan untuk bisa mengoptimalkan potensi daerah. Ini yang pertama. Yang kedua juga kuncinya adalah memang semua komponen desa itu bisa bareng-bareng. Jadi ada satu tujuan bahwa mereka itu bisa menampilkan kelebihan dari desa mereka masing-masing. Dan juga masalah pendanaan pasti juga gotong royong dengan beberapa pihak swasta juga, mungkin juga dari Pemprov juga, kabupaten kota bahkan juga nyengkuyung ini. Sehingga dengan potensi desa masing-masing, baik itu wisata alam, buatan maupun yang lain bisa kita lakukan. Bahkan sampai ekonomi kreatifnya.
8: Iya. Nah, untuk tantangannya ini Pak Hanung, apa tantangan utama yang dihadapi desa wisata di Jawa Tengah saat ini Bapak?
9: Ya, tantangan utama adalah memang mereka satu, memang harus dibuka jalan pikirannya ya, dibuka. Teman-teman kan memang ada desa yang sudah bagus. Itu nanti untuk storytelling mereka, pengalamannya kita bisa undang. Temanya apa? Kalau desa wisata berarti nanti kita ambil misalnya dari desa yang mempunyai wisata yang bagus, misalnya gitu. Ekonomi kreatif, misalnya di kreativitas itu juga seperti itu. Tantangannya adalah memang satu adalah menyamakan persepsi dulu bahwa kalau desa wisata itu memang perlu disengguyung bareng. Yang kedua juga tadi mencari potensi yang memang layak dijual. Tidak hanya dari ekonomi kreatif, tapi dari budaya lokal, kearifan lokal. Jadi experience dari para wisatawan itu nanti kita akan coba gali sehingga mereka bisa menikmati suasana desa. Misalnya slow living dan lain-lain itu Mbak.
8: Baik, nah bagaimana strategi promosi desa wisata di Jawa Tengah agar lebih dikenal luas dan mampu bersaing dengan destinasi wisata di provinsi lain ini Bapak?
9: Secara umum memang teman-teman semuanya yang mempunyai konten itu mempunyai kanal-kanal itu kita blasting ya semua potensi atau semua keunggulan di desa wisata. Namun juga pentingnya konten kreator untuk masing-masing desa. Kita kan sudah mulai ini, jadi konten kreator ini kita didik mereka bisa tadi mengulik ya, mengulik apa sih yang keunggulan desa itu, sehingga membuat para wisatawan yang melihat itu, oh bagus. Yang kedua juga, desa satu dan yang lain tidak bisa sendiri-sendiri, maka ada festival desa wisata misalnya begitu. Atau aglomerasi wisata tapi wisata lokal, antar desa, antar kecamatan, itu penting. Jadi memang kita harus bareng-bareng membranding ini, membuat suasana ini menjadi lebih menarik untuk para wisatawan. Begitu.
8: Iya. Terakhir Bapak, apa target dan juga harapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan desa wisata dalam beberapa tahun ke depan mungkin Bapak?
9: Ya, target kami secara kualitas ya, kualitas itu pasti ya, ketahanan ekonomi untuk masyarakat desa ini sangat penting, karena kalau dari dasar akar rumput itu ketahanan ekonominya terjamin, maka ketahanan di Jawa Tengah akan terjamin juga. Yang kedua juga bahwa kita mempunyai desa banyak ya, hampir 8.000. Ini target kuantitasnya adalah 1.000 desa wisata yang nantinya di tahun 2027. Padahal sekarang potensi desa wisata yang sudah ada itu 899, meskipun tidak semuanya sudah mandiri, tapi masih dalam perintisan. Harapannya ini tadi, ada sekitar 2.000, nanti kita akan coba tahap-tahap-tahap, nanti akhirnya sampai 2029 kita bisa membuat penguatan desa, baik dari kebudayaannya, dari ekonomi kreatifnya, dan juga dari pariwisatanya.
8: Baik, ya. Terima kasih Pak Anung untuk informasinya. Oke, siang hari ini berbagi kasih bersama RRI. Selamat siang.
9: Oke, selamat siang, Mbak.
0: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap seorang pria yang diduga menjadi kurir narkotika jenis sabu di Kota Semarang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 12 paket sabu dan kini masih memburu pemasok yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Yos Guntur mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial HF, 35 tahun, dan melakukan penangkapan di rumah kontrakan milik ibunya. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku masih menyimpan sabu di kontrakannya yang berada di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 12 paket sabu dengan berat bruto sekitar 4,89 gram.
10: Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai. Ini bukti bahwasannya penindakan-penindakan hukum atau pengungkapan yang kita lakukan dari bulan Januari sampai Juni ini bukti keseriusan kami, Polda Jawa Tengah beserta jajaran.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan, HF mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial K yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Selama sekitar sepekan terakhir, ia bertugas sebagai kurir atas perintah pemasok dan menerima upah sebesar Rp500.000 yang ditransfer ke rekening pribadinya. Tersangka HF dijerat pasal tentang narkotika dan terancam menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, Dinkes Semarang ungkap tidak ada maladministrasi pada kasus mantan sopir ambulan Puskesmas Pudak Payung yang di PHK. Berikut laporan selengkapnya.
11: Melalui lembaga tinggi negara.
12: Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang Muhammad Abdul Haka memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya isu pemberhentian seorang juru mudi atau sopir ambulan berinisial R yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Pudak Payung. Sebelumnya LBH Semarang bersama mantan juru mudi ambulan mengirimkan somasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dan perusahaan Alidaya atau outsourcing PT Etos Nasional Kudus atau PT Etos, serta melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ke Wali Kota Semarang. Pasalnya mantan buruh telah bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Puskesmas Pudak Payung selama 7 tahun sebagai juru mudi ambulan dengan status non-ASN. Atas kejadian tersebut, HK menegaskan bahwa dari sisi prosedur administrasi, status pemberhentian yang bersangkutan sudah selesai dan dinyatakan bebas dari maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sejak tahun lalu. Hakam kemudian membeberkan runtutan status kerja R untuk memberikan gambaran utuh kepada publik, yang menjelaskan bahwa R awalnya direkrut langsung oleh pihak Puskesmas hampir satu dekade lalu. Hakam menyayangkan langkah R yang kembali mengusik dan mempermasalahkan persoalan ini ke publik pada tahun 2026. Padahal secara legalitas hukum dan administrasi, masalah tersebut sudah dianggap selesai dan inkrah lewat keputusan Ombudsman setahun yang lalu.
11: Melalui lembaga tinggi negara yang namanya Ombudsman RI itu, alhamdulillah klarifikasi-klarifikasi itu ternyata sudah dikeluarkanlah surat penutupan kasus karena dinas kesehatan, puskesmas tidak ada maladministrasi yang berkaitan dengan kasusnya saudara R ini. Sudah close kan ya. Itu terbit 23 Februari 2025. Nah, 2026 dia mengusik lagi di awal tahun. Ini dia semester kedua dia mengusik lagi dengan menyampaikan KLB-nya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi administrasi sudah clear kan, tidak ada yang dipermasalahkan.
12: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti akan menindaklanjuti laporan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menimpa seorang supir ambulan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Agustina mengatakan akan memeriksa laporan yang dilaporkan oleh R, sopir ambulan puskesmas Pudak Payung didampingi oleh LBH Semarang pada Senin lalu.
13: Drivernya ambulan hewan dihentikan oleh
14: Indikas. Itu seperti apa, Bu, dari
13: ini nanti baru hari ini ya, maksudnya ya.
14: Nanti akan ditelusuri begitu, Ibu.
13: Loh iya, toh.
12: Sebelumnya diberitakan seorang sopir ambulan puskesmas Pudak Payung Kota Semarang R dipecat atau pemutusan hubungan kerja atau PHK lewat layanan perpesanan WhatsApp. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengelola kawasan industri Wijaya Kusuma atau KIW Semarang berharap Panja Komisi 7 DPR RI memberi dukungan pengembangan kawasan industri tersebut. Hal itu disampaikan saat Panja Komisi 7 melakukan kunjungan kerja kawasan industri Wijaya Kusuma. Berikut laporan selengkapnya.
15: Selain itu malah dukungan sih Pak, yang kami harapkan dukungan terkait dengan adanya stasiun, kemudian akses jalan nasional.
16: Kawasan industri merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena kawasan tersebut merupakan motor masuknya investasi, penguatan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, peningkatan ekspor, serta peningkatan daya saing industri di Indonesia. PLT Direktur Utama Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeng Rianto menyebut saat ini pihaknya memiliki 116 tenan yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma. Pihaknya berharap dari kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dukungan sebagai upaya pengembangan kawasan industri Wijaya Kusuma menjadi kawasan industri yang unggul.
15: Sebenarnya kalau KIW saat ini kan sudah kan kawasan industri yang lama ya. Harapan kami selain itu malah dukungan sih Pak. Yang kami harapkan dukungan terkait dengan adanya stasiun, kemudian akses jalan nasional, kemudian juga terkait dengan kita ada prioritas terkait pemanfaatan air baku. Karena kan kami memang harapannya bisa mengolah sendiri dan memberikan layanan kepada tenan. Karena memang tenan ini spesifik persyaratannya untuk air bersih dan juga air limbahnya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyebut penyelenggaraan kawasan industri saat ini masih diatur dalam berbagai regulasi yang tersebar di banyak sektor. Menurutnya, kondisi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kompleksitas perizinan, multitafsir antar instansi hingga kepastian hukum yang ada pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi. Untuk itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang guna mendapatkan masukan untuk menyusun rancangan undang-undang kawasan industri.
1: RUU ini kan belum pernah, undang-undang ini belum pernah ada. Selama ini kan masih tersebar di sektor-sektor yang lain. Masalah yang kita hadapi di lapangan ini bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya. Payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang ada di lintas KL.
16: Lebih lanjut, Evita berharap RUU ini nantinya mampu memperjelas hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pengelolaan kawasan industri. Karena selama ini, pihaknya masih menemukan berbagai persoalan seperti RT/RW, RDTR, perizinan, pembebasan lahan, hingga pemeliharaan infrastruktur yang seringkali berada di wilayah kewenangan yang berbeda. Bahwa Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah daerah Kendal akan menindaklanjuti hasil karya kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Semarang agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Mbak Tiari Fai.
17: Melalui parade expo dari masing-masing mahasiswa, ini produk-produk maupun inovasi kreativitasnya sangat luar biasa.
18: Pemerintah daerah Kendal akan menindaklanjuti hasil karya kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Semarang agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari saat parade expo KKN PPM ke-28 Universitas Semarang yang digelar di Alun-Alun Kendal Senin 20 Juli kemarin. Parade expo KKN meliputi 30 matstand dari masing-masing kelompok mahasiswa USM yang melakukan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Kendal dan Brangsong. Bupati Kendal mengatakan produk-produk hasil kreasi dan inovasi yang dipamerkan pada parade expo KKN PPM USM sangat luar biasa. Produk karya mahasiswa tersebut banyak yang memanfaatkan kearifan lokal dan memberikan solusi permasalahan di masing-masing wilayah KKN.
17: Kami dari OPD terkait siap untuk bersinergi, berkolaborasi untuk menindaklanjuti agar produk-produk inovasi dari adik-adik mahasiswa ini akan lebih memberikan kemanfaatan bagi kami.
18: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang, Profesor Dr. Muji Astuti Handayani mengatakan pihaknya berharap hasil kerja mahasiswa KKN bisa ditindaklanjuti untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap berkolaborasi untuk tindak lanjut hasil karya mahasiswa agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
19: Tadi Ibu Bupati mengatakan barusan nanti dari UPTD Kendal, jam istirahat itu untuk menengok di sini supaya nanti mungkin bisa digunakan kolaborasi dengan USM dan hasil dari PPM USM.
18: Mahasiswa KKN juga sudah membuat modul-modul pelatihan yang diberikan di masing-masing kelurahan atau desa lokasi KKN. Modul-modul tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya maupun membuat produk UMKM untuk memulai usahanya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Ya, pendengar masih temani Anda dalam Semarang siang ini ya. Saat lagi kami juga akan hadirkan 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Kali ini akan menghadirkan bintang tamu Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Nanti akan dipandu oleh Isan Tarore dan Seliana Jamil. Buka.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini Santarure dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini,
1: dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget,
1: yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin, Gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya,
3: masih nggak ya,
1: gue masih diperjuangkan nggak ya,
3: layak
1: tapi congrats ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Sekarang sih kayak gitu sih.

0: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok ya enak asik kayak gampang, tapi pas di tek nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
0: Virgus.
2: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
0: Ya lumayan sulit,
1: challenging waktu, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
0: Benar-benar.
1: Seperti judulnya masih diperjuangkan. Masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
0: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
2: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
0: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
0: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
0: Lumayan cepat atau lama kok kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
3: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama aja, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa Kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih
2: maksudnya? Isi lagunya gitu apa?
0: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
2: Udah terlanjur dinikahin ya.
3: Perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
2: Cobalah bertahan. Itu pas banget, pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
0: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
2: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
2: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Aku ada terus tahu.
2: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu Iksan, aku
2: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
2: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
2: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
2: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Feedback banget Bung. Kan
4: pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
2: cipta lagu
4: kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Langsung kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
2: Halo. Halo. Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
2: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
4: Halo, selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
2: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
2: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
4: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
4: Okay. Udah mencetak album apa belum gitu?
2: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
4: Hah?
2: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
4: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
2: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Itu saja.
4: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
2: Oke. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
4: Ya.
1: Oke.
4: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Wow, baik, terima Bang kasih Hendra. Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
2: Selamat siang.
4: Iya, sama-sama Mbak.
2: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh
2: bisa.
1: Dong.
2: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
2: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado, dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
2: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
0: Ini karir profesional kayak
1: sebagai udah rekaman.
0: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Oh my God.
0: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
0: Terus? Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
0: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
2: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
2: Baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
3: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
2: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu. Tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini.
1: Aduh,
2: udah aktif di situ.
3: Wow. Baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
2: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
2: keren banget.
3: Terima kasih.
1: Terus Om.
2: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
3: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua dan itu ada rilisannya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
1: Gitu.
3: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
2: Aduh.
3: Ya.
2: Matiin mic dulu ya.
1: Canda, canda, canda, canda, canda, canda ya.
3: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
2: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
3: Hendri Lamiri. Lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas bang.
3: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan bang?
2: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
2: Tuntas secara nasional. Iya
1: lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
2: Sama.
1: Pernah
0: nggak? Grup musik itu band
1: maksudnya? Iya, band ataupun grup vokal.
0: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan?
1: Jadi sempat reguler.
3: Klub dan lain-lain tiap hari.
1: Tiap
3: hari. Malam-malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
0: Jadi bandnya banyak tiap hari juga. Beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random ya semua.
0: Random banyak disebutin banyak.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
5: Halo Mbak Shaili.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Indonesia.
2: Waduh.
5: Kebetulan Ica habis sakit Bang Isisan,
1: Semoga 6 cepet bulan
5: dapat telepon
1: sehat selalu
5: sama Bang Isisan.
1: Berapa bulan?
5: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Cepet sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
5: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
5: Bang Isisan tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
2: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
2: Amin.
5: Semoga Mbak Sayli sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
2: Semangat ya Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
5: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
0: Kuning cerah.
5: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
2: Iya.
5: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
5: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
5: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
2: Rinaldo, produsernya.
5: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
5: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
5: Sama Mbak Sayli juga, sama Mbak Isan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
0: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
2: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
0: Gabung Nada Bumi tahun
3: kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh, berarti baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya, iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru? Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
2: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
3: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
2: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya,
3: nah, hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikinin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma. Ya iya memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
3: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
2: Asal nggak berlebihan ya.
3: Ada koridornya, bang. Kan dia menyanyi nih ya. Tapi
1: kalau masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
3: Ngerjain gua deh gimana? Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
3: Iya.
1: Aduh, gitu. Nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, udah sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
2: Wah, luar biasa.
3: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
2: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
0: tinggi-tingginya
3: Bang Iksan.
0: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
1: Yes, betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 artis.
3: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
2: Oke.
3: Gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Hmm. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 nih tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
2: Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya.
2: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
6: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida.
2: Bu Farida.
6: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Baru sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
6: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
1: Selamat siang. Karena cuman Gema yang pakai.
2: Gema sama Karyo. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
6: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
0: Iya dong, harus kalem.
6: Alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya. Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
6: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
6: Bisa Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
6: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
6: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Pagi kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
2: Amin. Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
7: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
2: Udario ya.
7: Sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul. Makanya menyapanya langsung Uda.
7: Iya.
0: Gak bisa tahu ya, ini, Uda.
7: Udario ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
7: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
7: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin. Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
1: banyak.
2: Itu saja ya, Barahma ya.
7: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
7: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana kita Mirama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak sekali lagi, Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih, yang pertama tuh Rahma, Farida.
0: Oh Farida, oke.
1: Kalau Ica
0: Palu
1: tadi udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya tadi.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini oke kata dia. Nah, lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia
2: enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia nyanyi Kicha. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Gema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya, belum.
2: Lah. Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Wedding.
1: Itu nanti.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang, satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Selly dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Selly,
0: selamat
4: kenal. Baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya kan ya.
0: Oke.
1: Di Jini Ojini sebagai apa?
2: Okay, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau sekarang
1: ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi bertanya Lia? Ya,
4: itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasir Sawahlunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Call Perikir ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli bernama, cuma sebagai penikmat yang menikmatkan. Saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu mati juga tadi kita seperti diantaranya. Mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Pak Ahmad. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talent yang banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva, kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh, Om, gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya, biar bisa memposisikan
2: posisikan dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih, Om, gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Cerita gua kan posisinya.
1: Gitu. Makanya aku banget, Om, katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya
1: secepat itu.
2: Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh, hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya Mas, banget lagi. Perempat
2: katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
0: Luar biasa.
1: Ini.
0: Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, Pak
0: Iksan. Iya.
6: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, juga buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau album ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa kelihatan di Indonesia Maluku gitu.
0: Oke.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Iya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh,
0: silakan.
1: Ayo, silakan ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga boleh tamu di Jo, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti asli ya.
3: Karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh gitu ya. Oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener namanya. Bener. KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Yang rupiah sekali.
0: Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya.
0: Luar biasa. Ada aja ini.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Great Versa Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama asli.
0: Dengan nama aslinya. Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Deg-degan apa gak? Tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata Kak Gema, apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah
0: lo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak, ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
2: Kayaknya eliminasi deh.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah. Ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Liriknya aja gue lupa ya.
0: Ini yang ditangannya lupa ya.
1: Iya, iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus
1: tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tuh?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
0: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih. Gitu kan kalau Fatin kan
4: gimana? Fatin
1: ya suaranya. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh,

0: Brunette.
1: Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
0: Throw my hand on a plate for ya. Ya gitu.
1: Coba ayo. Awas Fatin.
0: Oke. Coba boleh, duet boleh. Bisa? Oke, bisa,
1: bisa Bang Rio. Dong.
0: Bang Rio lagi cari lirik ya.
1: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya.
0: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan. Iya. Oh, oh.
1: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
1: Iya, boleh.
0: Verse-nya aja.
3: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
0: Iya, ref-nya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: ref-nya aja.
0: Ya, apa? Silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
3: Fatin-nya gimana ya?
2: Ya, jadi ya.
0: Kau tahu. Ya,
3: gitu. Nah, gimana Fatin-nya?
0: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan. Coba.
2: Kau tahu.
1: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
0: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
3: Gitu, bukan?
0: Coba aja kagak mak, silakan. Silakan.
1: Dia.
3: Gimana ya?
1: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
0: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
0: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
1: Ya udahlah, ala-ala aja lah. So ininya.
0: Sengau-sengaunya Fatin.
1: Kagema aja.
0: Sengau-sengaunya Kagema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Kenapa tidak bisa?
0: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
1: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
3: Kata.
2: Iya.
3: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya? Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas. Ya,
1: gas
3: ya.
1: Gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Okay. Kenapa pencet gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
2: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu. Okay.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat,
1: betul.
2: Ya semuanya di share, ya dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya, artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya, bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan
1: banget.
0: Semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin. Allah
0: lagunya
1: Allah
0: juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Thank you betul semua. Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera dari Jakarta di Sales Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Info pro satu.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Banyumas berkolaborasi dengan Basnas menggelar pelatihan media digital yang dilaksanakan di MAN 2 Banyumas Selasa 21 Juli 2026. Acara ini diikuti oleh 50 santri perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Banyumas untuk meningkatkan produksi konten digital santri dan mengelola media sosial.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal mulai mengintegrasikan edukasi cinta, bangga, dan paham atau JPP Rupiah ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi ekonomi dan keuangan sejak dini bagi para pelajar di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, setelah tadi Anda ikuti bersama ya 100% Indonesia berjaringan nasional, kita beralih ke Semarang sore ini pendengar bersama dengan saya Galih Aji yang siap menghadirkan ragam informasi serta musik terbaik lainnya. Sore hari ini terpantau kota Semarang masih panas seperti siang tadi pendengar, tetap jaga kondisi ya, asupan mineralnya pendengar, kemudian juga beberapa perlengkapan yang harus disiapkan ya. Dan juga yang sekarang sedang menikmati sore hari dengan bekerja atau mungkin sudah ada yang siap-siap untuk pulang ke rumah, kami harapkan semoga hari ini Anda masih tetap bahagia, sehat selalu pastinya. Dan kami juga akan hadirkan berbagai program menariknya seperti yang akan kami siapkan ya untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini. Program Kentongan pendengar, kita akan hadirkan perbincangan mengenai penggunaan baja ringan Galvalum, tinjauan keamanan kelistrikan tegangan tinggi bersama dengan dosen teknik elektro Undip Dr. Insinyur Abdul Syakur STMT Ibu yang selainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar program Kentongan sore hari ini kami hadirkan untuk Anda, seperti yang sudah kami bagikan di media sosial, mengenai penggunaan baja ringan Galvalume untuk tinjauan keamanan kelistrikan tegangan tinggi, bersama dengan dosen teknik elektro Undip, Dr. Insinyur Abdul Syakur, STMTIPU, yang sudah kami hadirkan lewat telepon. Selamat sore, Pak Syakur.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Syakur, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Oh iya, dengan jelas ini.
0: Baik, kabar baik, sehat sore hari ini ya?
1: Iya, sehat semuanya.
0: Sekaligus kami juga ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya. Line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886. Silakan di aplikasi RRI Digital pendengar, Anda bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Syakur, mengenai baja ringan Galvalume ya, ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar. Ini baja yang seperti apa?
1: Oh iya. Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1. Jadi Galvalume yang saat ini banyak digunakan terutama untuk konstruksi rumah tinggal maupun untuk bangunan, ini sebenarnya baja karbon tinggi yang dilapisi campuran aluminium kurang lebih 55%, kemudian seng ada 43,5% dan silikon 1,5% gitu ya. Aluminium ini sangat menghantarkan listrik dan ringan begitu dan tidak mudah berkarat. Sementara kekuatan secara mekaniknya ini dari silikon 1,5%. Nah, dengan kelebihan ini memang banyak sekarang konstruksi rumah gitu ya atau bangunan menggunakan baja ringan yang kita sebut sebenarnya itu adalah Galvalume, gitu Mas Gali.
0: Baik, apakah dalam sebuah konstruksi bangunan ya, entah itu rumah atau gedung, baja Galvalume ini termasuk salah satu material yang sangat dibutuhkan? Bagaimana?
1: Ya, kalau dulu ya kita itu membangun rumah atau gedung kan menggunakan kayu gitu ya, masih papan, kayu dan sebagainya. Kalau sekarang melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Galvalume, itu penggunaan Galvalume semakin meningkat, terutama untuk konstruksi atap begitu ya, dan juga untuk konstruksi yang seringkali juga di bagian depan rumah gitu ya, atau bangunan sudah banyak sekali sekarang menggunakan Galvalume ini. Gitu. Karena apa? Karena Galvalume ini masanya ya atau bobotnya itu sangat ringan. Kemudian juga memiliki kekuatan secara mekanik itu kuat gitu untuk menahan beban bangunan ya, sehingga dengan kelebihan-kelebihan ini baja ringan saat ini sudah banyak yang menggunakan, apalagi juga anti karat dan Semarang itu kan rayapnya itu kan ganas gitu ya, Mas. Jadi rayap ini enggak bisa lah makan Galvalume ini. Galvalume itu sebenarnya singkatan dari galvanis aluminium gitu Mas.
0: Baik, untuk keunggulan utamanya Galvalume ini bisa tahan karat, kemudian juga kuat, ringan, dan yang paling penting tahan lama karena bebas rayap tadi ya Pak Syakur ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Ya,
0: betul. Nah kalau untuk hubungannya dengan kelistrikan, ini bagaimana?
1: Iya, jadi dilihat dari kelebihan-kelebihannya tadi, makanya kemudian masyarakat ini banyak membangun rumah, gedung itu menggunakannya baja ringan Galvalume ini. Tapi sebenarnya pada saat pembangunan, ketika dengan menggunakan Galvalume, yang perlu diperhatikan itu adalah jika pembangunan rumah, bangunan untuk gedungnya itu berdekatan dengan jaringan listrik ini, Mas Gali, gitu ya. Nah, ketika membangun rumah atau bangunan atau gedung di sekitarnya itu ada jaringan listrik, itu yang harus diperhatikan, harus lapor ya. Karena kejadian yang saya lihat secara langsung di lapangan itu ketika ada tukang begitu ya, para pekerja yang sedang menaikkan Galvalume begitu ya untuk konstruksi atap. Nah, mereka tidak tahu bahwa di sekitarnya itu ada jaringan listrik 20.000 volt, sehingga ketika Galvalume yang merupakan aluminium konduktor yang sangat menghantarkan listrik, ketika menyentuh jaringan listrik, maka langsung akan terjadi hubung singkat, ya, atau konslet lah gitu ya. Nah, ketika konslet itu akan menimbulkan arus yang sangat besar dan menimbulkan ledakan, ya. Dan orang yang memegangnya tentu akan kesetrum dan bisa mengakibatkan yang sudah-sudah langsung meninggal, Mas.
0: Baik.
1: Ini sangat berisiko gitu.
0: Berarti untuk galvalum ini adalah material logam yang sifatnya konduktor, seperti itu ya, Pak?
1: Ya, betul, betul, konduktor ya. Jadi dia konduktor yang sangat konduktif, artinya bersifat menghantarkan listrik. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh para pekerja, terutama kalau di sekitar bangunan ada jaringan listrik ini.
0: Baik.
1: Pada saat pembangunannya, ya.
0: Lalu sebenarnya seperti apa untuk cara aman instalasi listrik ya, kemudian sampai akhirnya pembangunan melalui galvalum? Ini seperti apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya, barangkali ada yang membangun rumah ingin mengkonsultasikannya kepada tukang.
1: Iya, betul, betul. Jadi kalau pemilik bangunan atau yang sedang merencanakan untuk pembangunan rumah dengan menggunakan baja ringan gitu ya sebagai konstruksinya, jika ada jaringan listrik baik itu yang 20.000 volt maupun yang hanya 220 volt, itu memang sebaiknya lapor ke PLN gitu ya, memberitahu ke PLN dalam rangka untuk apa? Ya, dalam rangka nanti kalau dari PLN bisa membungkus kawat konduktor yang melintas di sekitar pekerjaan, bisa ditutup dengan menggunakan isolasi gitu ya. Isolasi di sini bukan isolatif yang dijual di toko-toko, bukan, tapi PLN memiliki teknologi yaitu untuk menutup konduktor tadi supaya nanti kalau misalnya galvalum yang kita angkat begitu ya kemudian menempel, itu menempelnya di konduktor yang sudah dilapisi isolasi, misalkan dengan menggunakan pralon atau yang lain, tapi itu dilakukan oleh pihak PLN gitu ya. Kalau harus mematikan kan nanti di sisi PLN rugi, kemudian di sisi pengguna listrik itu kan juga mungkin mengalami keluhan karena kok listriknya mati, ternyata ada pembangunan. Nah, untuk hal ini nanti akan dilakukan isolasi gitu ya, supaya pada saat pemasangan para petugas itu, tukang-tukang itu aman gitu ya. Itu pada saat proses pembangunan pemasangan galvalum atau baja ringan gitu, Mas Galih. Jadi sini sebenarnya kalau berdasarkan data-data begitu ya, ini awal Februari 2024 ada ya tragedi maut menimpa seorang pekerja bangunan di wilayah Ungaran, di mana tukang tersebut langsung meninggal ya karena baja ringan yang diangkatnya ke atas, ke atap begitu, itu menempel, menyenggol lah, menyenggol jaringan listrik, wah itu langsung terjadi ledakan gitu ya. Dan ini Mei 2026 di Jalan Raden Patah, Semarang Timur, itu juga ada seorang pekerja yang beraktivitas di atap lantai 3, itu tersengat aliran listrik tegangan tinggi 20.000 volt gitu ya, dan itu listrik tegangan tinggi itu kalau hubung singkat terjadi ledakan dan korbannya ini menderita luka bakar serius ya sampai 70%. Nah, ini perlu saya sosialisasikan kepada masyarakat begitu ya, dan juga para pekerja itu yang sedang membangun rumah atau bangunan yang berdekatan dengan listrik jaringan 20.000 volt ya atau 220 volt pun itu harus memperhatikan ini. Gitu Mas Gali.
0: Baik. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak Syakur, sekaligus juga kami nantikan untuk pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini. Silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 dan di WhatsApp kami 0816666886 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital juga boleh tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Baik Pak Syakur, kita jeda terlebih dahulu ya.
1: Oke,
0: Baik. Ya, makasih. Untuk pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda program Kentongan sore hari ini mengenai instalasi listrik pendengar dan juga penggunaan baja ringan galvalum yang sangat dibutuhkan ya, sehingga untuk aliran listrik di rumah ya dengan tegangan tinggi bisa terkonduksi ya, sehingga bisa mengurangi beberapa resiko untuk masyarakat yang ingin memperbaiki kelistrikan. Baik, tadi dijelaskan ada beberapa kasus yang sudah terjadi ya di bulan Februari dan Mei ya Pak, terkait dengan konduksi dari baja ringan dan sengatan listrik. Nah, ini kira-kira seperti apa yang perlu diperhatikan dari masyarakat ketika ingin mengecek kelistrikan?
1: Ya, baik. Jadi di sisi lain, baja ringan ini memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, tapi juga ada kekurangannya pada saat installing gitu ya, atau pada saat pemasangannya. Nah, sementara kalau sudah terpasang begitu ya, sudah terpasang di rumah, itu potensi bahaya lainnya itu adalah ketika rangka baja yang ada di rumah tersebut kemudian warga atau masyarakat itu memasang jalur listrik yang ada di rumah itu tidak berada di dalam pralon misalkan, atau tidak ada pembungkusnya gitu ya. Jadi kabel tapi kemudian hanya dihamparkan di rangka baja yang ada di atap rumah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena pada saat kabel itu misalnya ada yang terkelupas gitu ya, dan kabel yang terkelupas itu menempel di baja ringan, maka ketika kabel tersebut bertegangan, itu artinya seluruh baja ringan yang ada di rumah tersebut itu menjadi bertegangan atau berlistrik. Nah, ini berbahaya ya. Berbahaya karena ketika nanti pemilik rumah misalkan akan mengadakan perawatan atau mau melihat ke struktur atap ya, itu bisa kesetrum gitu ya. Kesetrum karena seluruh rangka bajanya tadi itu sudah terhubung dengan kabel yang terkelupas. Oleh karena itu, maka bagi masyarakat yang menggunakan rangka baja di rumahnya, maka ketika memasang kabel, itu kabelnya harus dimasukkan dalam selongsong ya. Misalkan dalam hal ini menggunakan pipa misalkan begitu ya, pipa untuk kabel listrik, supaya apa? Supaya aman. Kejadian yang ada itu kalau kabel yang terkelupas-kelupasannya ini menempel di rangka baja, maka kita sebut seluruh rangka bangunan itu berubah menjadi aliran medan listrik raksasa gitu Mas. Ya, yang siap setiap saat itu menyengat atau apa, membuat seseorang itu kesetrum ya. Nah, ini ancaman yang harus di apa namanya perhatikan gitu Mas Kali.
0: Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mematikan instalasi listrik terlebih dahulu, Pak.
1: Oh iya, betul. Tapi biasanya yang sudah terjadi itu terlambat. Karena pada saat tersengat listrik itu, orang itu hanya mungkin teriak begitu ya, kaget gitu. Nah, itu bisa memicu terjadinya kejang otot gitu ya. Kalau seseorang itu kesetrum di rangka baja pada bagian plafon lah misalkan begitu. Nah, itu yang kasus tragedi atap galvalum yang berlistrik ini sudah sering kali terjadi di pemukiman warga gitu ya. Ya, misalkan pada saat hujan gitu, misalkan kemudian ada atap yang bocor, kemudian seseorang mau memperbaiki, nah ternyata baja ringan yang ada di atap tersebut ternyata sudah berlistrik, bertegangan karena adanya kebocoran tadi. Ini harus diperhatikan gitu.
0: Baik. Kemudian butuh melibatkan siapa saja kalau dirasa dari kondisi rumah ya, ada kelistrikan yang tidak stabil, ditambah ada beberapa kelistrikan yang juga sudah mengelupas, ini harus menghubungi ke siapa Pak kira-kira?
1: Iya, sebetulnya masyarakat itu bisa melakukan pengecekan secara mandiri Mas. Jadi bagi masyarakat, warga ya, yang rumahnya dibuat dengan rangka baja gitu ya, atau dengan baja ringan gitu, dengan menggunakan galvalum, disediakan di rumah itu test pen. Nah, test pen itu alat untuk mengetes bahwa suatu konduktor ya, suatu baja ringan galvalum ini ada listriknya atau tidak.
0: Baik.
1: Itu mudah dengan menggunakan test pen, dites nyala apa tidak. Nah, kalau nyala itu artinya di konstruksi baja ringannya itu ada listriknya. Itu yang paling mudah begitu.
0: Apakah bisa dilihat secara kasat mata untuk?
1: Oh, tidak bisa.
0: Tidak bisa ya? Harus
1: karena
0: menggunakan tespen ya, Pak ya?
1: Kan? Ya, karena listrik kan tidak bisa dilihat ada listrik atau tidak. Apakah listrik warnanya biru, merah, atau kuning, tidak bisa gitu ya. Jadi bahwa galvalum atau baja ringan yang ada di rumah kita itu berlistrik atau tidak, paling mudah itu menggunakan tespen. Murah kok harganya, paling ada yang 4.500, ada yang mungkin 7.500, ada 9.000. Dengan menggunakan tespen kita tempelkan di rangka baja begitu ya, di baja ringan, di galvalum. Kalau tespennya menyala, itu berarti rangka bajanya ada listriknya. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian kalau sudah di tespen nyala, tespennya, maka listrik yang di rumah kalau kita itu mau melakukan pemeliharaan, perbaikan, listriknya harus dimatikan dulu. Setelah dimatikan, kita tes lagi. Nah, kalau setelah dites, maka tespennya itu tidak nyala, itu artinya di baja ringannya tadi sudah tidak ada listriknya. Itu sudah aman. Gitu, Mas Gani.
0: Baik.
1: Cara paling sederhana.
0: Apakah juga sebenarnya dari kelistrikan bisa memberikan sebuah gambaran tanda-tanda ada sebuah konsleting sebelum akhirnya tidak terjadi apa-apa begitu?
1: Oh iya, untuk memastikan bahwa di rangka baja itu tidak ada listriknya, memang satu tadi harus dilakukan cek rutin ya, yang paling sederhana. Bisa juga, nah ini yang mungkin belum terbiasa begitu ya, yaitu dengan memasang alat tambahan selain MCB. Kalau di rumah kan pasti ada MCB ya.
0: Yeah.
1: Apakah 4 ampere atau 4 ampere itu bagi yang langganannya itu adalah 900 volt. Kemudian yang 1300 volt itu kita menggunakan MCB 6 ampere. Atau yang langganannya 2200, MCB-nya kan 10 ampere. Itu sudah biasa. Pada waktu ada hubung singkat, bisa jadi MCB-nya ini akan bahasa kelistrikannya trip, kalau bahasa sininya anjlok gitu ya Mas ya, atau jebret. Ada satu lagi alat yang namanya ELCB sebenarnya, yaitu Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi kalau MCB itu main circuit breaker utamanya, kalau ELCB itu Earth Leakage, di mana Earth Leakage ini menunjukkan kebocoran arus. Jadi kalau ada arus bocor sampai 30 miliampere gitu ya. Nah itu LCB ini akan bekerja untuk membuka rangkaian sehingga listriknya mati. Itu. Ini juga termasuk salah satu pengaman yang ada di kelistrikan di rumah yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu, warga. Tapi kayaknya nih LCB masih jarang ya, warga masyarakat kita itu menggunakan yang namanya LCB karena umumnya sudah dipasang MCB saja. Itu Mas Gali.
0: Baik, kira-kira apakah ada sebuah bahaya ya ketika besi galvalum ini terus-menerus terkena listrik?
1: Kalau bahayanya itu semua yang menempel berbahaya, terutama baik itu hewan maupun manusia gitu ya. Nah, kejadian contoh lain gini ya, karena saking masifnya penggunaan baja ringan tidak hanya dipakai untuk rangka baja rumah, tidak hanya untuk atap. Satu kali itu di Jawa Timur itu ada kandang sapi begitu ya, ada kandang sapi yang semuanya terbuat dari baja ringan ya, baik atapnya maupun strukturnya yang dipakai untuk memisahkan leher-leher sapi begitu ya, Mas, sekali gitu. Nah, kemudian pada waktu itu hujan lebat disertai dengan petir gitu ya. Nah, ketika ada sambaran petir, padahal petirnya tidak menyambar langsung di kandang sapi tersebut, ya agak jauh. Tapi induksi dari petir tersebut membuat muatan listrik petir itu juga sampai ke galvalum tersebut. Akhirnya mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sapi itu mati semua, Mas. Karena apa? Itu galvalumnya kan menghantarkan listrik, sehingga pada saat hujan deras kemudian ada sambaran petir, nah muatan induksi petirnya itu mengenai sapi-sapi di lehernya dan sapinya pada mati gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa galvalum memiliki kemudahan, kelebihan gitu ya, tapi di sisi lain juga masyarakat harus tahu bahwa itu juga ada sisi bahayanya kalau kita tidak preventif untuk melakukan pencegahan gitu.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, Pak Syakur,
1: Ya.
0: dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Selamat sore untuk Bapak
1: Ya.
0: narasumber, izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan juga untuk perangkat LCB tadi ya. Ini alat yang seperti
1: Ya.
0: apa? Silakan Pak Syakur.
1: Oh iya, ini kalau digambarkan ya agak, tapi kalau dijelaskan kurang lebih begini. Jadi LCB gitu ya, E-nya earth, L-nya leakage, C-nya circuit breaker. Jadi LCB ini kalau mau masang di rumah tentu saja setelah MCB begitu ya. Jadi kan kita sebagai pelanggan listrik itu kan boleh melakukan instalasi gitu ya, itu setelah MCB gitu ya. Jadi kalau di atasnya kWh meter itu miliknya PLN, nah tapi setelah kWh meter, setelah MCB itu miliknya pelanggan. Sehingga masangnya di mana? Masangnya LCB itu kalau utamanya setelah MCB, jadi lepas dari kWh meternya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya hampir sama seperti MCB, cuma kalau MCB itu tipis, kalau LCB itu agak lebar, agak gemuk gitu ya. Bisa dibeli di toko-toko listrik, itu juga sudah banyak tersedia. Bagaimana memasangnya? Memang kalau untuk LCB dipasang utama, mungkin sebaiknya bisa minta bantuan dengan apa ya, Biro Tenaga Listrik begitu ya, orang yang sudah biasa masang listrik. Tapi kalau mau dipasang hanya untuk jalur tertentu, ya bisa saja kabel input begitu ya, kabel inputnya dihubungkan di sisi input, kemudian nanti kabel outputnya dihubungkan ke beban. Maka kabel atau jaringan yang setelah LCB itu, kalau kita ke setrum, itu setrumnya belum besar, LCB-nya itu sudah anjlok gitu. Nah, ketika LCB-nya sudah anjlok itu tidak mematikan MCB utama. Yang mati hanya pada jalur yang kabel ada LCB-nya tersebut. Itu Mas sekali.
0: Baik, berarti sederhananya kalau LCB ini adalah semacam panel utama supaya listrik bisa langsung putus otomatis jika ada arus bocor, contohnya ke rangka galvalum ya, Pak.
1: Iya, iya. Misalkan begitu. Jadi ketika ada kebocoran arus, itu LCB-nya akan membuka. Ya, membuka itu membuat jaringan di situ tuh mati. Itu. Nah, utamanya LCB ini kalau seseorang kesetrum, nah, maka LCB-nya itu akan membuka jaringan atau memutus sehingga yang orangnya tadi kesetrum itu listriknya langsung mati. Sehingga orangnya akan terselamatkan.
0: Baik,
1: itu Mas.
0: Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih. Dan
1: terima kasih.
0: Ini kita lanjutkan Pak dari pendengar tidak menyertai nama 0837

0: mengenai manusia, hewan. Nah, kalau kena hewan, hewannya kesetrum, ya kan mati. Mengenai orang, orangnya kalau kesetrum, ya bisa saja orangnya meninggal juga, kan begitu kan. Tapi bahwa galvalumnya menjadi bagaimana ketika terkena listrik, tidak mengalami perubahan apa-apa. Cuma yang bahayanya, misalkan ada juga ini rumah, ya sekarang bahkan sederhana, apa namanya ya, kalau pilar ya di depan rumah, kalau rumah bagus kan ada pilarnya ya Mas Gali ya, ya kan? Kan pakai pilar. Kalau sekarang pilarnya diganti dengan menggunakan galvalum gitu ya. Nah, ketika ada anak kecil memegang apa namanya pilar tersebut atau galvalum yang dijadikan sandaran gitu ya, itu kalau dilewatkan kabel yang digantung di situ untuk menyalakan di depan rumah, itu kalau kabelnya itu dengan syarat kabelnya itu misalkan terkelupas dan ada kabel yang terhubung ke ini ke galvalum rangka baja, maka rangka bajanya jadi ada setrumnya. Nah, ini yang bahaya itu kalau rangka bajanya ada kesetrumnya, maka anak kecil pun ya bisa kesetrum, ya yang dewasa juga bisa kesetrum. Nah, ini makanya harus menjadi perhatian, hati-hatinya di situ Mas Kali. Tapi bahwa galvalum terkena listrik gitu ya, ya tidak apa-apa, tidak melengkung, tidak rusak,
1: Tidak
0: tidak,
1: korosi
0: yang
1: juga ya.
0: tidak korosi juga karena kan dia aluminium. Nah, itu kelebihannya galvalum. Galvalum itu kan galvanis aluminium ya. Tahan lama lah kalau
1: Ya.
0: secara produk tahan lama bagus. Ya yang di sini yang menjadikan bahayanya itu karena galvalum itu konduktif.
1: Ya.
0: Sehingga pada saat pemasangannya itu harus diperhatikan. Kalau sudah terpasang itu juga harus hati-hati. Ya kalau rumah dengan rangka baja galvalum itu, kalau rumahnya ada sambaran petir di luar, itu harus hati-hati. Karena apa? Ya berarti rangka bajanya itu menjadi berlistrik sesaat. Itu.
1: Baik, berarti
0: Nah, sesaat anggap.
1: ketika listrik dipadamkan, galvalum ini masih ada kadar listriknya ya, Pak ya?
0: Oh,
1: Tidak langsung berhenti ya?
0: nah, kalau listriknya padam kan ya listrik galvalumnya jadi aman.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi kalau listriknya misalkan dimatikan dari MCB, kalau ada kebocoran kabel tadi, ya galvalumnya rangka bajanya jadi aman. Tapi kalau ada yang terkelupas kabelnya kemudian terhubung ke galvalum dan listriknya MCB-nya dinyalakan, berarti yang di rumah rangka bajanya berlistrik semua.
1: Oh,
0: Itu bahaya
1: okay.
0: di situ.
1: Baik-baik.
0: Iya, betul. Iya.
1: Baik, Pak Syakur, nanti kita bacakan lagi ya untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp. Dan silakan pendengar yang mau bergabung lewat telepon juga boleh di 02483166686 atau juga di WhatsApp di 081666686. Di aplikasi RRI Digital juga boleh pendengar. Kami selanjutnya akan hadirkan untuk Anda setelah pesan berikut ini.

0: Pendengar, kita masuk di segmen terakhir pada Kentongan edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung, kami buka di line telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Syakur yang sudah bergabung di WhatsApp ini dari Pak Juni Abadi. Kalau boleh tahu, kira-kira seperti apa untuk kita nanti ketika ingin membangun rumah, bagaimana cara menghubungkan rangka galvalum ini bisa tetap aman supaya tidak ada kegagalan isolasi pada listrik. Silakan Pak Syakur.
1: Iya, betul sekali Mas Gali, terutama pada waktu perencanaan untuk pembangunan gedung atau rumah gitu ya yang menggunakan teknologi galvalum begitu ya. Satu, pada saat pembangunan jika bangunan tersebut atau rumah tersebut berdekatan dengan jaringan listrik, yaitu harus dipastikan jarak amannya sih 3,5 meter begitu ya. Nah, sekarang kalau jaraknya berdekatan itu sebaiknya lapor ke PLN agar pada saat pembangunan ini aman, maka konduktor jaringan listrik yang melintas di sekitar bangunan yang akan kita kerjakan begitu ya, itu supaya konduktornya dibungkus. Siapa yang membungkus? Tentu saja dari pihak PLN ya, atau diselubungi gitu ya. Dengan cara begitu, maka mengurangi resiko menempelnya galvalum ke konduktor tersebut. Yang kedua, memang perlu sosialisasi penjelasan kepada para pekerja, pada tukang, agar jangan sampai ketika menaikkan galvalum itu mengenai atau menyenggol jaringan listrik. Itu ya pada saat pembangunan gitu ya. Nah, kemudian pada saat sudah terpasang, diusahakan semua konstruksi dari jaringan tersebut ada bagian yang kemudian dihubungkan dengan yang namanya arde, kalau bahasa awam arde atau grounding ya. Jadi ada konduktor tembaga yang dihubungkan ke jaringan tadi kemudian dimasukkan ke tanah gitu ya. Dalamnya berapa ya, 1 meter boleh, 1,5 meter juga apa-apa, atau 2 meter. Dalam rangka untuk apa? Ketika ada listrik bocor, maka bocor listrik itu langsung bisa masukkan ke tanah di grounding gitu ya. Yang kedua, kalau jaringan tadi sudah terpasang, terkonstruksi di rumah atau di bangunan, maka ketika memasang jaringan listrik atau instalasi listrik di rumah begitu ya, itu kabelnya itu dimasukkan dalam pipa. Ya, ada pipanya supaya tidak mudah terkelupas atau mungkin dimakan oleh tikus begitu ya, sehingga kabel ini aman ada di dalam pralon begitu ya. Dan kalau kabel ini isolasinya aman, maka tidak akan ada kabel terkelupas yang terhubung ke konstruksi bajaringan sebagai konstruksi atap lah misalkan begitu, atau di bajaringan semua yang digunakan di rumah. Itu Mas, kalian ada beberapa trik dan tips untuk mengurangi dan mencegah adanya kebocoran listrik di rumah ya. Selain itu yang terakhir juga disarankan memang menggunakan atau memasang yang namanya ELCB ya. Kemudian tindakan berikutnya untuk memastikan bahwa di listrik galvalum itu tidak ada listrik bocornya begitu ya. Disediakan saja di rumah test pen untuk memastikan bahwa di galvalum tersebut tidak ada listriknya. Kalau ada listriknya, maka ketika di test pennya menyala. Nah, kalau di test pen tidak menyala, itu artinya galvalum tersebut ya rangka bajanya tidak ada listriknya. Begitu Mas Kelly.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya. Ini barusan dari Pak Jati yang ada di Mendoho. Baik, terima kasih Pak Jati. Pak Syakur, waktu kita tidak banyak, terakhir bisa memberikan pesan ya kepada masyarakat, khususnya yang sedang membangun rumah ya, terkait dengan kelistrikan, ya, kemudian juga penggunaan baja galvalum. Ini seperti apa yang ingin disampaikan? Silahkan Pak.
1: Ya, baik untuk warga masyarakat yang mendengarkan di RRI Pro 1 ini, bahwa penggunaan bajaringan galvalum semakin kesini itu semakin meningkat karena memang baja galvalum galvalum ini yang disebut bajaringan itu memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan. Tapi di sisi lain pada saat akan membangun akan memasang begitu ya, harap diperhatikan hal-hal yang seperti bangunan itu di dekat jaringan listrik misalkan, kemudian pada saat membangun juga kalau sudah terpasang agar jaringan struktur dari jaringannya diberi yang namanya konduktor yang terhubung ke bumi yang namanya grounding atau arde. Dengan cara demikian, kalau ada muatan listrik di dalam jaringan tersebut itu akan dibuang ke bumi. Sehingga kalaupun ada sambaran petir misalkan yang dekat dengan rumah, maka induksi muatan listriknya bisa masuk ke bumi. Kemudian ketika memasang instalasi listrik yang melewati konstruksi jaringan agar kabel-kabel tersebut jangan hanya dihamparkan tapi juga harus dimasukkan ke dalam pipa, selubung pipa yang lebih aman. Saya kira demikian, mudah-mudahan kemudahan di dalam menggunakan galvalum ini tidak melenakan dari sisi keselamatan, dari sisi kelistrikannya.
0: Baik.
1: Demikian Mas Galih, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semuanya.
0: Terima kasih Pak Syakur untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga masyarakat ini bisa lebih bijak lagi ya dalam mengurusi kelistrikan di rumah, kemudian juga bisa memanfaatkan baja galvalum dengan maksimal ya. Sukses, sehat selalu Pak Syakur. Terima kasih.
1: Amin, amin. Ya, terima kasih Mas Kali. Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan sore hari ini bersama dengan dosen teknik elektro Undip, Dr. Insinyur Abdul Syakur STMT IPO. Kita membahas mengenai penggunaan jaringan galvalum untuk meninjau keamanan kelistrikan tegangan tinggi. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah untuk update informasi terkini ya, wilayah Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga DIY Yogyakarta. Tetap bersama dengan kami.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan desa wisata. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada awal Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
2: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter, Nuni Kurniawati, mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nuni Kurniawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
1: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan penurunan berat badan, batuk berdarah, dan menggigil.
2: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri, TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
3: Sekarang yang apa itu manfaat sikaki adalah masyarakat. Warga masyarakat ingin sikaki dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga CKG hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
2: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Dwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pak Adi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan? Kesana kesini tidak satu pintu.
5: Pendengar, panitia kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan industri Susi Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
4: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, yeah. Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa. Karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini, udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
5: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
6: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
5: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata lewat program Sibarista atau Sinau Bareng Para Wisata. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
7: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau
8: Dinas Bareng Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
7: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
8: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
9: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
8: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar dinas pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BMPKS. Penyaluran dana bagi 20 ribu siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli. Berikut laporan selengkapnya.
10: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya, kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
11: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20.000 murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryat, memerinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Dwi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
10: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
11: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
10: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi, nek menurut saya, ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi, ya tadi, ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi, mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
11: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SPMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan juga verifikasi akun akan terus diperkuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama. Peserta dari luar Kabupaten Banyumas sendiri akan mengikuti tes terlebih dahulu agar memperoleh nilai yang setara dengan peserta didik di Banyumas.
13: Sebenarnya di awal sosialisasi harus kita lebih masifkan lagi, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah dilakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
12: Selain itu perbaikan lain yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Dinik juga menilai informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk teknis maupun berbagai media masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wahyu berharap komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua terus ditingkatkan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin baik. Karena menurutnya sinergi yang kuat antara guru, peserta didik, dan wali murid menjadi salah satu kunci terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
14: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
15: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
14: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Halal Center UGM mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
16: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
17: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat undang-undang.
16: Kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap. Karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian dimundurkan 2026, ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
17: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
16: Tidak ada alasan untuk menunda karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan oke lah, besok kita gerobiakan nggak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
17: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.
0: Minimnya anak-anak di beberapa wilayah disebut Wakil Bupati Bantul sebagai penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid dan sepi peminat. Berikut laporan dari Aji Permono.
18: Itu kan tidak seluruhnya, itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin.
19: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awak media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
18: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
19: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
20: Khusus untuk yang SMP, itu yang mendapatkan siswa 0-5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0-5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0-5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
19: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Disdikpora Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: hati-hati. Nggak usah baca HP dulu ya.
1: Bentar. Nanggung bun, urusan kerjaan nih.
0: Bahaya loh, kita bisa tabrakan. Bahaya nyawa orang lain juga.
2: Selamat.
0: Bukan, hampir aja.
2: Iya bun, maaf.
0: Jangan diulangi lagi, bunda gak mau sendirian. Bunda dan anak-anak masih butuh ayah.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.

masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Kami juga akan hadirkan untuk ragam informasi dan musik terbaik lainnya. Sekaligus nanti pendengar update informasi cuaca ya untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyadi Semarang. Adapun boleh untuk berbagi informasi sore hari ini yang sedang beraktivitas, silakan disampaikan untuk kondisi lalu lintas, cuacanya juga ya. Atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, silakan ya di WhatsApp di 081-6666-886. Di telepon juga boleh di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Bau banget deh.
1: Eh, iya nih. Aduh, udah gede juga. Masih aja bau badan.
0: Tahu nggak? Kasta tertinggi orang egois itu jatuh kepada mereka yang bau badan. Dikira mereka doang yang nyium baunya. Ini tuh baunya nusuk ke hidung semua orang yang ada di dekatnya.
1: Kenapa emangnya sampai dibilang egois?
0: Soalnya bau yang kecium orang-orang yang ada di sekitarnya bisa membuat mereka pusing, gak nyaman, dan jadi bad mood. Padahal kan tinggal mandi yang benar aja ya mereka itu. Mandi 2 kali sehari biar bau badannya pergi. Dan jangan lupa juga pakai deodoran biar gak bau keti. Ya kalau gak bisa effort atau gak mau pakai deodoran, at least pakai bedak atau tawas kek. Itu kan murah. Terus juga gampang dicari di warung banyak.

0: Untuk informasi cuaca pendengar, segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Sudah bersama dengan perakirawan Winda yang akan memberikan laporan selengkapnya. Selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya sore hingga awal malam hari ini, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Kami tetap menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan kami juga nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini seperti apa ya. Terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda juga menemukan sebuah kejadian menarik ya. Silakan di WhatsApp kami di 081-6666-886. Kemudian juga di telepon pendengar di 024-8316-686. Serta di aplikasi RRI Digital.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026 dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dan Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan dan tidak ada pesan berantai yang dihadirkan melalui program dan juga di media sosial. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi Babin Kaptipmas ya. Dan sore hari ini kita coba pantau bersama di wilayah Desa Bangsri ya, yang akan disampaikan oleh Aibda Subandi dari Polsek Bangsri yang akan menyampaikan informasi mengenai antisipasi balap liar. Selamat sore Pak Subandi.
1: Ya, selamat sore.
0: Baik Pak. Pak Subandi, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ini dengan Mas Galih?
0: Ya, betul sekali Bapak. Mungkin bisa diinformasikan kira-kira seperti apa untuk antisipasi balap liar yang saat ini sedang dilaksanakan di Desa Bangsri?
1: Ya, selama ini di saat hari-hari libur, turap pertama dengan malam minggu, ataupun di saat kemarin liburan anak-anak sekolah, itu karena di Desa Bangsri itu adalah termasuk jalur rayanya, jalur panturanya di arah wilayah arah Jepara Pati, terutama di depan SPBU itu kan jalannya luas, dan alhamdulillah kemarin kan jalannya memang bagus semua, itu dimanfaatkan dengan anak-anak muda untuk melaksanakan giat pada nongkrong, terus pada tari-tarian motor dengan balap liar. Begitu Mas Gali.
0: Baik, untuk temuannya, aktivitas balap liar ini sudah sering ditemui sejak kapan Pak?
1: Sistemnya itu tidak tiap malam minggu Mas Galih. Jadi sistemnya itu di saat mereka bergerombol kadang-kadang ngumpul di situ gitulah. Dengan seperti itulah kita pasang mata, pasang teman-teman dari lingkungan-lingkungan di area Kerasa, khususnya di RW 17, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di situ. Kalau ada mereka berkumpul ataupun ada arahan mau mengarah ke balap liar, informasikan kepada kami. Jadi sebelum mereka melakukan suatu balapan, sudah kita antisipasi. Begitu Mas Kelly.
0: Baik. Bentuk pengawasan yang sudah dilaksanakan bersama dengan masyarakat apa saja Bapak?
1: Alhamdulillah selama ini, dulu sering Mas Galih untuk pelaksanaan di situ, itu kan rata-rata orang dari luar, jadi bukan orang dari pribumi dari Desa Bangsri, rata-rata orang dari luar. Makanya kami sebagai Babin Kamtimas Desa Bangsri selalu berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, terutama dengan Pak RT, Pak RW di wilayah seputaran RW 17, kita selalu berkolaborasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan patroli. Jadi untuk antisipasi supaya mereka tidak ada di sini. Jadi setiap ada perkumpulan, mereka gerombol-gerombol, kita bubarkan. Jadi alhamdulillah liburan kemarin sama malam minggu ini tidak ada kegiatan mereka untuk melaksanakan giat balap liar. Begitu Mas Galih.
0: Apakah dari personil pernah sempat menangkap salah satu pelaku balap liar?
1: Dulu pernah ada Pak, dulu pernah ada di saat balap liar itu ada apa itu kita penangkapan terutama dengan kita dengan piket jaga patroli bersama masyarakat, terus kita amankan, kita laporkan juga ke Polres. Habis itu selang lama terus ada lagi, cuman adanya hanya sebatas kumpul-kumpul. Nah, kita untuk antisipasi untuk terjadi hal seperti itu lagi, makanya kita selalu berkolaborasi dengan lingkungan, terutama dengan lingkungan untuk mencegah terjadinya hal itu terjadi lagi, maka kita antisipasi untuk melaksanakan giat patroli rutin, terutama dengan lingkungan dan berkolaborasi dengan Babin Kamtimas dan Polsek Bangsri. Begitu, Mas Galih.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat ya, dan himbauannya khususnya kepada orang tua supaya anak-anaknya tidak mengikuti aksi balap liar ini. Silakan.
1: Kepada seluruh warga, terutama kepada bapak-bapak ibu yang mempunyai anak-anak remaja khususnya yang disinyalir anaknya menyukai balap liar, yaitu terutama biasanya kendaraannya dari dilihat dari modifikasi itu sudah kelihatan kalau mereka sering menyukai balap liar. Kalau memang ada putra-putrinya mau menyukai kegiatan balap liar ataupun yang lainnya, kalau bisa disarankan untuk langsung aja ke arena yang sudah disiapkan, arena resmi. Soalnya di sini ada, yaitu di tempatnya di Pakai Saji, itu sudah disiapkan dari pemerintah daerah untuk kegiatan yang suka melaksanakan giat balap. Begitu Mas Heli.
0: Baik. Terima kasih Pak Subandi untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Siap, salam presisi. Selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Subandi, Babin Kaptipmas dari Desa Bang Sri, Polsek Bang Sri Pergari yang sudah menghadirkan laporan mengenai antisipasi balap liar.

Pendengar, sore hari ini kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu islami, kemudian juga satu kultum mengenai hari, bulan, dan amalan yang terbaik menurut sahabat Nabi yang dipandu oleh Ustazah Sofi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam hadis diriwayatkan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, "Hina su'ila ma khairul ayam wa ma khairus syuhur wa ma khairul amal, faqala khairul ayam yaumul jum'ati, wa khairus syuhur syahrul ramadhan, wa khairul amal as-salawatul khamsu liwaqtiha." Famata bnu Abbas fi dalikal yaum, famaldo ala dalika salah satu ayamin, fabalago aliyan radhiyallahu anhu. Anabna Abbas radhiyallahu anhu su'ila andalika, fa'ajaba bikada, faqala aliyun radhiyallahu anhu, lau su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi wal maghribi, la ajabu bimisli ma ajaba bihi ibnu Abbas illa anni aqulu inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha wa khairul ayyam ma takhruju fihi minat dunya ilallahi mu'minan billah. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika ditanya hari, bulan, dan amalan yang paling baik, Ibnu Abbas menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang paling baik adalah sholat lima waktu di awal waktu atau tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Abbas meninggal dunia pada hari tersebut. Tiga hari sesudah Ibnu Abbas meninggal, sampailah berita itu kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang tiga hal tersebut, dan Ibnu Abbas menjawab dengan tiga jawaban tersebut. Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila para ulama, hukama, dan fuqaha dari masyrik sampai maghrib ditanya tentang hal itu, pasti mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas. Kecuali saya yang akan menjawab sebagai berikut. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang paling baik adalah bulan di mana kamu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sempurna. Dan sebaik-baik hari adalah hari di mana kamu mati kembali kepada Allah dalam keadaan iman kepadanya. Pendengar RRI yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu adalah merupakan motivasi, inspirasi kita sebagai hamba Allah agar selalu meningkatkan amal kebaikan kita. Ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat, memang benar adanya, karena hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia. Marilah kita meningkatkan ibadah kita, terutama pada hari Jumat. Pendengar RRI yang berbahagia, sedangkan bulan yang paling baik menurut Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan Allah akan meningkatkan pahala amal ibadah kita. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan.
puasa Ramadan, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan harapan pahala kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang terbaik menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sholat lima waktu pada waktunya. Karena apa? Karena sholat lima waktu merupakan amalan yang nanti akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah, yaitu di saat hari perhitungan. Pendengar RRI yang berbahagia, begitupun apa yang dikatakan oleh

di mana kamu sekalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita. Marilah kita senantiasa menjaga perbuatan kita agar terhindar dari maksiat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diselamatkan, menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Info Pro 1.
1: Pembaruan jembatan Sidaboa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satu seorang pengunjung, Tarno, menilai jembatan permanen tersebut memberikan banyak manfaat, mulai dari memperlancar mobilitas masyarakat hingga mendorong aktivitas perekonomian di wilayah sekitar. Pasar Rakyat dan Budaya atau Pasar Raya Taman Budaya Jawa Tengah 3 tahun 2026 kembali digelar di Kompleks Taman Budaya Jawa Tengah TBJT di Surakarta. Kegiatan akbar tersebut berlangsung pada 20 hingga 29 Juli 2026 mendatang, dan Pasar Raya menggelar berbagai macam pertunjukan seni sebanyak 60 penyaji, pentas musik band, pameran seni rupa, instalasi, seni patung dan produk UMKM lokal dan kuliner, dan kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-81.
0: Pro 1.

0: panas banget.
1: Emang abis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Dan kita lihat bersama ya bahwasannya untuk kota Semarang, panas terik masih terus melanda pendengar. Ini memberikan banyak sekali tantangan ya. Gampang haus, kemudian juga gampang panas dalam, tapi di sisi lain juga membuat badan menjadi gampang bau pendengar. Kalau kita lihat sekarang juga sudah mulai banyak masyarakat yang melek akan parfum ya. Kalau kita lihat trennya dari awal 2026, masyarakat Indonesia sudah mulai memiliki ketertarikan untuk membeli parfum duplikat yang memiliki bau segar dan juga hangat pedegar. Dan informasi terbaru, semakin banyak notes atau jenis bau yang muncul, salah satunya adalah rice note. Rice note atau beras ya, ini memiliki bau yang terinspirasi dari wangi beras atau nasi hangat, dan karakter aromanya dikenal lembut, bersih, dan memberikan kesan menenangkan. Meski disebut rice note, sebagian besar parfum tidak dibuat menggunakan butiran beras pedengar, tetapi peracik parfum justru menciptakan aroma tersebut lewat perpaduan berbagai bahan yang menghasilkan kesan menyerupai beras atau nasi hangat. Jadi parfum ini digambarkan memiliki aroma yang powdery, creamy, dan juga sedikit nutty. Dan karakter tersebut ternyata sangat cocok untuk Anda yang ingin melakukan aktivitas sehari-hari ya, seperti di siang hari. Karena parfum tersebut terasa bisa meninggalkan kesan segar namun tidak terlalu manis. Jadi keberadaan rice note ini membuktikan untuk dunia parfum ini bisa terus menghadirkan eksplorasi aroma yang beragam pedegar. Bahkan seperti bahan sederhana seperti beras, ini mampu diolah menjadi karakter pewangian yang unik, segar, dan juga elegan. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 Nopol H6889IA tahun 2019, warna hitam, Noka MH1JFZ132KK15253 39, Nosin CF21E315-2520 atas nama STNK JB Heri Suryanto, beralamat Jalan Kawung 8, nomor 4 RT 6 RW 14, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit, Kota Semarang pada hari Kamis 16 Juli 2026.

0: Manfaat menanam berbagai macam sayur di pekarangan. Kita dengar penjelasan penyuluh muda di BPTP Jawa Tengah, Fitri Lestari STP.
1: Jadi di sini dengan kita memanfaatkan tanaman sayur yang ada di sekitar rumah kita, itu sangat bermanfaat bagi terutama ibu-ibu rumah tangga. Sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok wanita tani. Karena manfaat dari menanam tanaman sayuran di pekarangan yaitu makanan kita menjadi lebih sehat, hemat anggaran dan pengeluaran, mendorong aktivitas fisik keluarga, membuat lingkungan rumah lebih sehat, mengurangi tingkat stres, dan bila kita lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, maka tubuh kita akan sehat.

Kami coba bacakan pendengar yang sudah bergabung sore hari ini di RRI Digital. Ada Yogiana Zahwa Walidaini menginformasikan untuk di Jalan Sampangan lumayan macet seperti hari biasanya. Terima kasih Yogiana untuk informasinya. Tetap jaga kondisi dan juga hati-hati di jalan ya. Kemudian juga di WhatsApp dari Pak Irfan ya, menginformasikan sore hari ini saya di Gunung Pati, Mas Gali. Untuk lokasi di wilayah Pakintelan, menginformasikan untuk lalu lintas terpantau lancar ya. Tadi saya sempat melintas di wilayah Sekaran sore hari seperti biasa, padat untuk mahasiswa pulang dari segala aktivitas. Terima kasih untuk informasinya Pak Irfan. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41L. AT Nopol H5392OA tahun 2021 warna hitam Noka MH1JM8114 MK4429807 Nosin JM81E143 1973 atas nama STNK Kemala Dwi Latifa, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Budi Mulia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu dari One Direction, pendengar, Story of My Life, kami hadirkan untuk Anda supaya bisa terus menghargai dan juga bersyukur tentang kisah hidup Anda. Mungkin hari ini terasa kurang bahagia, tapi percaya saja pendengar, esok pasti akan lebih baik dari sebelumnya ya. Intinya tetap semangat dan juga terus tersenyum apapun keadaannya. Dan kami informasikan juga untuk informasi kehilangan berupa surat penting STNK sepeda motor merek Honda PCX Nopol H2316IH tahun 2020 warna hitam Noka MH1KF2117LK365627 Nosin KF21E1366116 atas nama STNK Heni Purwoko Wibowo, alamat Jalan Badak 8 nomor 26 RT2 RW6 Pandian Lamper Gayam Sari Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Tembalang Kota Semarang pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini edisi 21 Juli 2026. Tapi tenang saja, Pro 1 Semarang masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda hingga nanti di jam 12 dini hari. Nanti akan ada update informasi terkini pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 RRI. Itu saja, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, serta surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M
17: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom, jumpa kembali dengan saya Darmini dari Bimas Kristen. Hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu sehingga pada saat ini melalui gelombang radio RRI kami dapat berhubung melampaui jarak dan ruang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu menyadari bahwa saat ini saudara suara ini menjangkau banyak telinga dan hati di berbagai tempat. Oleh karena itu, Bapa, kami mohon urapilah lidah, bibir hamba, biarlah setiap kata terucap bukan dari teori manusia, melainkan dari suara-Mu yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan teguran yang membangun bagi setiap pendengar. Urapilah gelombang udara ini, Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu atas sarana teknologi ini, biarlah sinyal dan frekuensi ini menjadi saluran berkat yang jernih sehingga firman-Mu sampai dengan utuh ke telinga setiap pendengar. Sentuhlah hati kami, Tuhan, dimanapun pendengar berada saat ini, baik yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dalam bekerja maupun sedang berbaring di rumah sakit. Kiranya Roh Kudus hadir melawat mereka semua secara pribadi melalui pesan ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua, baik kami yang mendengar dan kami yang menyampaikan, kami siap diurapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya memberi judul Murid yang Bertumbuh. Saya ambilkan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlalilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah-Mu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada di suatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi murid yang bertumbuh. Banyak orang Kristen mengira bahwa mengikut Yesus selesai sampai pada tahap bahwa saya diselamatkan dan dilepaskan dari kehidupan neraka. Namun panggilan sejati kita adalah menjadi seorang murid, yaitu seorang pembelajar seumur hidup yang karakter dan hidupnya terus-menerus bertumbuh menyerupai sang guru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, melalui kisah perjumpaan Yesus dengan Sakeus di dalam Lukas 10 ayat 1-10, kita tidak hanya melihat kisah pertobatan yang indah, tetapi juga satu cerita ataupun blueprint tentang bagaimana seorang murid bertumbuh. Melalui jiwa seorang murid, tanggung jawab seorang murid, hingga upah seorang murid. Pelajaran yang akan kita ambil hari ini adalah yang pertama, melalui peristiwa Sakeus ini. Yang pertama adalah jiwa murid. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, ini adalah kehausan rohani yang dialami oleh seorang yang bernama Sakeus. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai 4. Yesus masuk ke kota Yeriko. Di sana ada seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya bernama Sakeus. Ini mencatat bahwa teks ini mencatat kerinduan hati Sakeus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
Tetapi ia tidak dapat melihat karena orang banyak, sebab dikatakan badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami jiwa seorang murid di dalam diri Zakheus, kita harus melihat status sosialnya terlebih dahulu. Kita melihat bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai di abad pertama. Posisi ini membuatnya sangat kaya, berkuasa, namun sekaligus juga paling dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsa Yahudi. Karena seorang pejabat kaya yang mengenakan jubah mahal pada masa itu dianggap sangat tabu untuk berlari dan memanjat pohon. Tindakan itu dinilai kekanak-kanakan dan meruntuhkan martabat serta gengsinya. Namun Zakheus memiliki jiwa seorang murid, yaitu kehausan rohani yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa mengisi kekosongan jiwanya. Demi melihat dan belajar dari Yesus, ia rela membuang egonya, berlari dan memanjat pohon ara. Ini dikatakan di dalam Matius pasal yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti sadar akan kebutuhan rohaninya dan melepaskan keangkuhannya. Terdapat juga di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, pertumbuhan rohani seorang murid dimulai ketika rasa haus akan Tuhan mengalahkan rasa gengsi di hadapan manusia. Kita tidak bisa belajar dari sang guru selama masih ada atau kita masih mempertahankan keangkuhan diri kita. Jadi yang pertama penting sekali bahwa kita memiliki jiwa seorang murid. Dari Zakheus ini kita juga akan belajar yang kedua, yaitu tanggung jawab murid. Di dalam ayat 5 sampai ke 8 ini menunjukkan satu perubahan. Pertumbuhan seorang murid diuji ketika Yesus merespon kerinduan itu. Yesus melihat ke atas pohon dan meminta untuk ia menumpang di rumah Zakheus. Perhatikan satu perubahan yang radikal yang terjadi, yang tercatat di dalam ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang banyak bersungut-sungut karena Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa yang terdapat di dalam ayat 7, Zakheus justru menunjukkan esensi dan tanggung jawab sebagai seorang murid. Murid yang bertumbuh tidak hanya menikmati hadirat Tuhan, tetapi meresponnya dengan pertobatan, perubahan arah hidup kepada Tuhan, atau dikatakan metanoia. Pernyataan Zakheus ini sangat radikal secara teologi dan hukum. Di dalam hukum Taurat yang terdapat dalam Imamat pasal 6 ayat 5, hanya mewajibkan seseorang mengembalikan uang curian ditambah denda 20%. Namun Zakheus dengan sukarela berkomitmen mengembalikan 4 kali lipat. Ini adalah standar hukum Romawi yang paling ketat untuk pencurian dan kekerasan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, dahulu uang dan kekayaan adalah Tuhan bagi Zakheus. Namun setelah merespon panggilan Yesus, area tergelap dalam hidupnya diubahkan.

kedagingan. Ini adalah tekad di dalam mengikut Yesus. Untuk yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 24 dikatakan, yaitu bahwa kamu sehubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dari dua ayat tersebut mengatakan bahwa murid yang bertumbuh tidak dicirikan dari seberapa banyak ayat Alkitab yang ia hafal, melainkan dari seberapa banyak tabiat lama yang rela ia tinggalkan demi menaati Kristus. Menanggalkan kehidupan lama dan berproses kepada kehidupan baru, mengenakan manusia baru. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana keteladanan dari Sakyus ini kita bisa belajar tentang upah murid. Pemulihan dari identitas di dalam Lukas ayat 9-10 ya, dikatakan bahwa setelah Yesus melihat buah pertobatan dan pertumbuhan dalam diri Sakyus, Yesus mendeklarasikan sebuah kepastian, yaitu di ayat 9-10. Dikatakan demikian, para pendengar semuanya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, dan karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak berkata besok atau setelah kamu mati, melainkan hari ini telah terjadi keselamatan. Upah menjadi murid Yesus bukanlah sekedar jaminan masuk surga di masa depan, melainkan adalah pemulihan hidup, restorasi di masa sekarang ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan satu kalimat Yesus, karena orang ini pun anak Abraham. Komunitas Yahudi telah membuang Sakyus dan menganggapnya bukan lagi orang Israel karena pekerjaannya sebagai antek Romawi. Namun Yesus memulihkan identitasnya. Ia bukan lagi si pemungut cukai yang berdosa, melainkan anak Abraham, anggota keluarga perjanjian Allah. Di sini diberikan upah tertinggi seorang murid adalah diadopsi ke dalam keluarga Allah, mengalami kemerdekaan sejati dari rasa bersalah dan memiliki jaminan kekal di dalam Kristus dan memiliki penebusan yang utuh lewat Kristus. Di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 30-32 dikatakan, maka kata Yesus, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dan yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Galatia 3 ayat 29 juga dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, mengikut Yesus memang menuntut komitmen yang mahal. Namun upah yang ia berikan adalah pemulihan identitas dan keselamatan kekal, jauh lebih berharga dari apa yang sanggup dunia tawarkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bagaimana kita menghidupi poin ketiga ini, yaitu menjadi murid yang bertumbuh di kehidupan sehari-hari. Mari kita miliki hati yang mau dididik, seperti Sakyus yang tidak memperdulikan status sosialnya demi melihat Yesus. Kita pun harus melepaskan status ataupun senioritas kita dimanapun kita. Apakah kita masih memiliki kehausan untuk belajar firman? Jangan malas mengikuti pembelajaran, pemuritan, kelompok sel, ataupun ibadah-ibadah di dalam gereja. Murid yang berhenti belajar adalah murid yang berhenti bertumbuh. Kemudian lakukanlah restorasi dalam area hidup yang salah. Pertobatan Sakyus berdampak pada kehidupannya. Mari kita mengoreksi hidup kita, apakah kekristenan kita sudah mempengaruhi

mempengaruhi cara kita bekerja, berbisnis, berbicara di media sosial, ataupun cara kita bergaul, cara kita memperlakukan keluarga kita, atau ada hal-hal yang tidak jujur yang masih kita lakukan. Tanggung jawab kita sebagai murid adalah membereskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Kemudian saling memuridkan di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai seorang yang diselamatkan harus berfungsi di dalam keluarga, di dalam masyarakat untuk menjadi saksi, tetapi juga menjadi memiliki kehidupan yang dewasa rohani dan mewujudkannya di dalam kesaksian kita sehari-hari. Kita perlu saling menjaga, saling menegur dengan kasih. Dan jika seorang saudara kita temui dia bersalah ataupun melenceng dari kehidupan kebenaran, mari kita bawa untuk kembali kepada Tuhan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita terhubung dengan Kristus agar mendapatkan kekuatan untuk berbuah, bahkan juga kekuatan untuk berubah dalam kehidupan kita. Kita harus berubah dan berbuah, dan dari kekuatan itulah kita diubah menjadi murid yang bertumbuh. Sakius memulai harinya sebagai penonton di atas pohon, tetapi ia mengakhiri harinya sebagai seorang murid yang diselamatkan dan dipulihkan di dalam rumahnya. Mari kita berkomitmen hari ini, miliki jiwa yang haus akan Tuhan, tanggung jawab untuk hidup kudus, dan percayalah bahwa upah serta mahkota kehidupan telah disediakan bagi setiap murid yang setia sampai akhir. Ketika kita bertumbuh dengan sehat sebagai murid, barulah kita siap melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi murid yang berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya saat kita datang kepadanya. Tetapi dia terlalu sayang untuk kita membiarkan kita tetap apa adanya. Mari kita bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi murid sejati. Kiranya kita diberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, sebagai gembala agung kami, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk firman-Mu yang sudah hadir hari ini, menguatkan kami dan memberikan kami kerinduan untuk kami terus menjadi murid yang sejati. Kami terus memiliki kehausan untuk kami selalu belajar kepada Engkau. Kami juga rindu bahwa hidup kami di masa-masa lampau, entah itu kehidupan, kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami, akan kami tinggalkan, dan kami rindu bahwa kami terus belajar kepada Engkau untuk dibaharui dari hari ke sehari kami. Baik hidup kami, baik cara berpikir kami, baik cara berkata kami, seluruh hidup dan tingkah laku kami, kami rindu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat kemenangan besar melalui kehidupan Sakeus. Kami pun rindu mengalaminya Tuhan, bahwa hari ini kami rindu juga diubah, kami rindu dibaharui, dan kami rindu kedapatan orang-orang yang setia dan melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada, supaya Engkau mengerjakan kehidupan perkara yang besar untuk hidup setiap anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, merindukan kesembuhan dalam pergumulan. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan hadir sebagai penolong, sebagai gembala, sebagai guru yang akan menolong kami. Berkati juga untuk radio RRI ini Tuhan, akan terus memancar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun hidup kami dan menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Info Pro 1.
1: PSIS Semarang tidak mau bersantai setelah menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 2-2 dalam laga uji coba bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu sore. Skuad Maesa Jenner langsung mengalihkan fokusnya untuk menjalani pemulihan latihan alias TC di Yogyakarta. Pemkab Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya lewat penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas lewat surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman.
0: Info Pro 1.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan menyeberang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi kembali menemani Anda. Kita bertemu di hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026. Sudahkah Anda siap untuk ngobras bersama? Ini kalau Anda termasuk yang sering melihat ya pendengar ya, zaman sekarang gitu kan. Batik ini kita kenal sebagai salah satu wastra yang mungkin juga sudah sering kita temukan ya. Kalau zaman dulu kan identik sama orang tua gitu kan. Sekarang kita bisa melihat bagaimana warisan itu ya dipakai dalam sehari-hari. Tidak hanya baju gitu ya, tapi juga saya sering menemukan nih, ternyata banyak digunakan sebagai dekorasi atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya kekinian. Nah, kita akan coba bahas ya, wastra batik pada ready to wear. Kita membahasnya bersama dengan dosen Prodi Desain Mode dari Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang, Arina Haq, SPD, MPD. Bu Arina, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya ya Bu ya.
1: Ya sehat masih.
0: Ini apakah juga hari ini sudah pakai wastra nih atau batik nih di kehidupannya Bu? Di seragamnya kah atau di apanya nih kalau boleh tahu nih?
1: Di seragam itu pasti dan jelas Mas. Jadi memang keseharian juga ada waktu-waktu tertentu itu memang wajib memakai batik dan juga memang kebetulan juga di AKS itu banyak sekali produk-produk yang dari wastra, tidak hanya batik saja mungkin dari apa kain-kain tradisional di Indonesia seperti itu.
0: Jadi ini sudah bukan hal yang mengejutkan ya kalau kita sering melihat bahkan juga anak-anak muda atau mungkin sesuatu yang sifatnya informal atau ready-to-wear tadi gitu. Oke. Nah, ini istilah wastra ini seperti apa nih Bu? Karena kadang tuh istilah wastra sering dibarengkan dengan batik gitu. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan wastra dan juga kaitannya apa dengan batik ini?
1: Jadi begini Mas, wastra itu sendiri artinya kain. Ya, wastra kain. Jadi kain Nusantara. Jadi dikaitkan dengan batik karena memang wastra sendi kain dan dari Indonesia pun juga tidak hanya batik saja. Cuman di sini memang terutama di Jawa ya. Di Jawa itu batik memang sudah identik ya, meskipun tidak semua Jawa. Di Jawa itu ada batik ya, cuman masing-masing daerah mulai mengunggulkan apa namanya budayanya dari batik. Bahkan karena batik itu juga sudah diakui ya, diakui sebagai karya di Indonesia. Masing-masing daerah berbondong-bondong untuk mengangkat dari masing-masing potensi daerahnya yang bisa dibuat batik seperti itu. Jadi kalau di Semarang sendiri pun juga ada ya Mas ya.
0: Oke, iya ya, nih. Ada. Semarang ada, Pekalongan juga pasti gayanya beda dengan Jogja dan juga tempat-tempat lain juga mungkin lebih kaya lagi gitu ya Bu ya. Berarti kita biasa perlu kalau wastra adalah kain gitu ya. Batik itu adalah metodenya ya kalau nggak salah ya, metode dalam pembuatan desain tadi atau seperti apa nih Bu?
1: Benar, batik itu berarti kita teknik melukis di atas kain ya dengan menggunakan malam. Jadi mungkin di luar sana banyak sekali kain batik, tapi tidak semua kain batik itu mengalami proses pemalaman. Ada yang sekarang itu batik printing, nah itu lebih murah ya, lebih murah, tapi tidak meninggalkan oh ini motifnya motif batik, bukan kain batik tapi motif batik, kain dengan motif batik. Tapi kalau kain batik memang membuat motif di atas kain, dari kain itu sendiri harus mengalami proses pemalaman, kemudian nanti pewarnaan, kemudian dari pewarnaan itu nanti ditutup malam lagi, diwarna dari berbagai macam jumlah warna. Jadi kan kadang kita sering melihat antara batik Pekalongan dengan batik di daerah Jogja. Jogja itu identik dengan warna coklat, sagon, seperti itu. Sehingga ketika kita ke Pekalongan, batiknya berwarna-warni.
0: Warna-warni ya Bu ya?
1: Warna-warni, jadi itu pembeda yang membedakan seperti itu. Jadi teknik membuat motifnya.
0: Baik, jadi ini karena mungkin permintaan pasar juga ya, orang pengen menggunakan tadi motif batik, makanya ada yang printing lebih murah. Kalau dibandingkan dengan batik kain, batik yang ditulis dengan tangan juga harganya pun juga mahal gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ready to wear, ini artinya kan juga sesuatu yang dimudahkan untuk digunakan ke masyarakat gitu ya. Ini kalau pengamatan Bu Arin, ini sejak kapan sih Bu orang-orang ini sudah mulai menikmati menggunakan batik di luar kondangan, di luar kayak seragam juga gitu, mulai kapan gitu Bu menurut pengamatan Bu Arina sendiri?
1: Jadi mulai awal tahun 2000, sebelum tahun 2000 Dari sebelum tahun 2009 90-an, nah itu mulai mulai industri batik itu tidak, anak muda pada waktu itu belum begitu melirik. Ketika tahun 2000 itu banyak anak-anak muda yang mulai tertarik dan berminat, sehingga muncullah istilah ready to wear itu. Jadi ready to wear pun juga perkembangannya pada tahun itu belum secepat sekarang. Kalau sekarang dari pengrajin-pengrajin produsen-produsen yang membuat busana ready to wear itu, mereka berbondong-bondong untuk membuat karya ready to wear terutama di batik yang bisa diminati oleh kalangan remaja. Jadi kalau zaman dulu itu batik hanya dikenakan untuk seragam, seragam institusi. Kemudian bentuknya pun masih monoton ya. Jadi enggak
0: kaku,
1: semua
0: kayak
1: orang suka.
0: Kelihatan jadul gitu ya, Bu ya,
1: kaku.
0: kalau zaman dulu ya.
1: Iya, benar. Nah, sekarang ini batik sudah mulai bertransformasi, ada segmennya. Jadi untuk segmen anak-anak muda ini warnanya biasanya cenderung segini nih, warna misalkan warna warna-warna yang agak gelap, misalkan biru, coklat, tapi tetap bukan semua biru ya, ada warna kombinasi lain. Nanti kalau di segmen orang yang mungkin sudah berusia 40 tahun ke atas, nanti arahnya ke sana. Jadi semua sudah memiliki segmennya masing-masing. Termasuk untuk yang generasi-generasi muda, itu lebih ke warna-warna yang tetap warna-warna yang klasik, cuman modelnya yang dikemas modern.
0: Nah,
1: ya, contohnya seperti ready to wear tadi.
0: Baik,
1: kalau ready to wear sendiri,
0: ini yang mau saya tanyakan juga, Bu. Ini kok bisa gitu ya? Sekarang tuh ketika kita melihat pesan kayak anak-anak muda, anak sekolah juga pakai batik, tapi kok bisa kelihatan muda tuh karena apanya sih, Bu? Apakah memang ada unsur cutting-cuttingnya kah? Ada unsur peletakan desainnya atau warna? Sebenarnya apa yang menentukan bagaimana akhirnya batik yang tadi kesannya jadul bisa terlihat fresh dan juga muda gitu dari sisi fashion gitu?
1: Jadi yang membuat fresh itu cuttingnya. Jadi cutting berpengaruh, kemudian penciptaan desain juga mempengaruhi. Jadi kadang ada batik yang motifnya sama, dibuat sama motif sama, kemudian nanti kita bedakan dengan cuttingnya. Yang ini mungkin untuk anak-anak muda, yang ini untuk orang-orang dewasa. Nah, di anak-anak muda itu kita harus jeli bagaimana caranya untuk membuat si batik ini motifnya tidak hilang, karena di batik sendiri pun juga ada historinya ya, ceritanya di dalam motif itu. Dan ketika melakukan cutting itu juga kita melakukan kombinasi, misalnya kita akan melakukan kombinasi, jangan sampai kombinasi itu menutup si kain batik itu tadi, karena dari kain batik itu kan ada yang mau kita unggulkan, oh ini loh ini batik, jadi jangan sampai menutup motifnya. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan apa, kombinasi yang tidak terlalu banyak, cuman cuttingannya yang misalkan dibuat menarik ya, menarik, atau mungkin tidak sama panjangnya, kemudian panjang yang tidak rata di bagian bawah atau samping, kemudian seperti asimetris seperti itu. Kemudian misalkan mau menambahkan kombinasi warna lain atau warna polos, itu pun disarankan tidak terlalu banyak sehingga motif itu tetap hidup. Dan saat ini pun juga untuk masuk ke kalangan anak-anak muda itu identik dengan, misalnya kalau ready to wear ya, ready to wear itu sama seperti baju-baju biasa yang ada di pasaran, atasan bawahan. Cuman yang membedakan, dikatakan ready to wear, ada satu bagian yang itu bisa membuat yang memakai itu kelihatan seni, ada seninya, misalkan atasan bawahan. Kemudian nanti tiba-tiba ada rompi yang bentuknya crop top. Atau mungkin ada obi, obi yang menyatu dengan rok. Atau mungkin ketika dia nggak mau pakai obinya, dia tetap pakai atasan bawahan batik, tapi tetap oke, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan ready to wear sama baju biasa. Kalau zaman dulu misalkan batik itu kan hanya dibuat atasan bawahan biasa seperti, tapi tidak ada yang, dan tidak ada seninya. Seninya masih masih sedikit seperti itu. Jadi sekarang produsen-produsen sudah apa namanya, mulai melihat segmen, oh ini konsumen tuh suka kalau motif batik ini dikombinasi dengan hal yang berbau seni yang lucu seperti itu, apalagi kalau ingin masuk ke anak-anak muda seperti itu.
0: Baik, jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana zaman sekarang gampang menemukan kayak outer-outer lucu, atau mungkin juga sesuatu yang tidak hanya kemeja. Kalau zaman dulu kayaknya kemeja, sama kalau batik perempuan juga mungkin kayak kebaya gitu, Bu. Nah, kemudian apa nih, Bu, dari sisi seni tadi yang disebutkan, apa yang membuat motif batik ini bisa se-fleksibel itu ya? Karena Mungkin kan zaman dulu kita mikirnya ini kayak kaku, tapi ternyata bisa se-fleksibel itu ya. Apa yang membuat seni dari batik ini? Apakah dari warnanya, dari motifnya, atau dari apanya nih, Bu?
1: Dari motif bisa, dari warna juga bisa. Kalau dulu tuh pakem, karena warnanya yang antara dua warna, misalkan warna coklat muda dengan coklat tua, kemudian motifnya yang rapet, itu kan juga terkesan tua ya, tapi rapet, motif rapat itu juga bisa loh dikenakan untuk anak-anak muda, tapi dengan menambahkan aksen lain, misalkan untuk memecah rapatnya tadi bisa ditambahkan kain polos yang mungkin warnanya masih masuk dengan si batik itu tadi. Jadi tidak, kesannya agar tidak monoton dan tetap hidup.
0: Baik, jadi itulah ke apa ya, kekuatan dari batik ya, Bu ya. Mungkin kalau kita lihat negara-negara lain juga mungkin mereka juga punya motif khusus atau apa, tapi kalau misalkan kita ya, kita melihat tadi ya, bisa dipadupadankan, motifnya juga bisa diubah. Tapi kalau mengubah motif itu juga apakah ada ketentuannya, Bu? Karena kalau batik itu kalau nggak salah juga ada jenis-jenis motifnya gitu ya, kayak parang, kayak apa, itu harus ada pakem nggak sih misalkan untuk membedakan antara ini adalah batik, ini abstrak gitu, sudah bukan batik lagi gitu. Ada nggak seperti itu?
1: Jadi begini Mas, kalau memang batik itu memang ada pakem-pakemnya ya, ada yang nanti ada parang, kemudian ada isen-isen, kemudian ada ngelowong, dan intinya kalau batik itu beda dengan melukis. Kalau melukis identik dengan gambar besar, kemudian hanya tidak ada isen-isennya Mas. Jadi bisa membedakan, misalkan Anda menggambar bunga, kalau di bunga di batik itu pasti ada garis-garis, ada nanti di tengah itu ada titik-titik, nanti ada salur-salur, ada isen-isen yang mengisi dari kelopak bunga tersebut. Jadi memang bedanya batik dan lukisan di situ. Kalau lukisan itu misalkan bunga, paling kita bisa bermain di warna, gradasi warna, bagian mana yang terkena sinar matahari mungkin lebih lebih cerah, nanti bagian yang tidak terkena sinar bisa agak gelap. Tapi kalau batik itu nggak bisa, kita hanya menggambar kelopak saja, terus kita tutup dengan malam, nanti malam yang kita tutup malam itu jadi warna putih, nanti yang kita nggak ditutup jadi warna warna dasarnya itu nggak bisa juga seperti itu. Yang namanya batik itu tetap seninya itu ya, karena kita bisa mengisi
0: ada dalam detail-detailnya tadi ya Bu ya, garis-garis, iya, motif-motif, meskipun juga sudah ada pakemnya tapi tetap masih bisa dikembangkan supaya terlihat modern. Benar. Baik, kita jeda dulu ya Bu ya, kita ke lagu dulu, nanti kita akan coba bahas lagi seputar warisan dari dan gayanya, kemudian seperti apa nih warisannya, apakah memang ini bisa dikatakan sebagai hal yang dibanggakan sama anak muda. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Bu Arin. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan boleh telepon, SMS, WhatsApp, kami tunggu 0248 3166 86 atau 081 666 88. Nah, boleh bertanya seputar batik, seputar wastra, bahkan juga seputar fashion ready to wear. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kita masih di Ngobras mendengar ya, para pecinta batik nih, mana suaranya? Apakah ada juga termasuk yang sering menggunakan batik? Ya, kita masih berbicara dengan Bu Arina ya, tentang wastra batik pada ready to wear. Bu Arina, saya tuh punya teman Bu ya, yang sering melihat di konten media sosialnya gitu ya. Itu pernah bikin kayak semacam konten wastra batik of the day. Jadi kayak dia setiap hari pakai baju batik kayak kain biasa, tapi itu bisa dijadikan kayak jaket lah, jadiin apa, saya nggak tahu namanya gitu ya Bu. Tapi apakah memang sefleksibel itu Bu? Kemudian jenis-jenis ready to wear yang bisa digunakan atau mungkin juga diubah gitu dari sebuah kain biasa, terus bisa dijadikan apa aja gitu Bu kalau dari sisi fashion Bu?
1: Jadi batik itu tadinya kan terkenal dengan selembar kain yang biasanya digunakan untuk jari ya Mas. Jari, dari jari itu sendiri sekarang pun orang mulai biar tidak monoton banyak sekali digunakan untuk dari mulai rok yang tadinya roknya yang hanya dililit, kemudian mereka ingin praktis bisa dibuat dengan beraneka macam bentuk rok, dari rok lingkaran, rok span, rok draperi, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian juga bisa dibuat kemeja. Nah, kemeja kalau yang selama ini di luar dijual di pasaran itu memang macam-macam. Jadi misalkan ada yang bentuk klasik, klasik itu identik dengan ada memang motif-motif tertentu yang ini bagusnya yang bentuknya klasik. Jadi cuttingannya nanti harus klasik karena mungkin harus menemukan motifnya. Ada juga motif yang oh ini nanti mau dari motif ini bagus untuk yang bentuknya oversize. Jadi yang kemeja tapi yang oversize tadi, atau kemeja yang lengannya mungkin bisa dilipat, tapi kalau yang klasik itu lebih bagus lengannya jangan dilipat. Jadi memang ada motif-motif tertentu yang dikhususkan untuk macam-macam itu tadi. Jadi makanya anak-anak produsen-produsen batik itu sekarang lebih, apalagi yang anak-anak muda, kalau anak-anak muda itu suruh membuat batik itu dalam jumlah langsung 2 meter itu jenis. Jadi mereka untuk menanamkan ini loh batik. Ini memang budayanya Indonesia. Batik itu melukis menggunakan canting, menggunakan ada malam. Nah, mereka tidak membuat seluruh baju itu isinya batik full color tuh enggak. Tapi mereka mengambil detailnya, mungkin di bagian apanya mereka membatik sendiri dan itu dibuat maksimal sehingga tetap ada muncul itu oh ini batik loh, baju batik. Jadi ada kesan batiknya tetap ada cerita historisnya di situ. Tapi tidak meninggalkan takem ciri khas itu tadi dari batik tersebut. Malah sekarang itu anak-anak muda malah cenderung nggak mau kalau seluruh full bajunya itu batik semua.
0: Seperti itu. Ini juga ada sebuah tren juga yang sering saya temukan juga Bu, kayak apa kalau zaman sekarang nih diminta untuk okay, gunakan kain wastra batik. Nah, laki-laki itu juga banyak yang menggunakan model kayak apa ya, yang dilipat di bawah ya. Jadi saya nggak tahu namanya apa, tapi kayak modelnya kayak sultan-sultan modern gitu loh Bu ya. Itu apakah juga termasuk yang diminati juga sekarang Bu, menggunakan kayak kain yang modelnya kayak lembaran tapi bener-bener seperti sarung gitu ya menggunakannya untuk laki-laki ya? Iya,
1: benar, sarung Mas itu namanya. Sarung yang hanya dililitkan saja ya, lilitkan di pinggang sampai bawah yang digendaki itu sarung. Nah, itu memang yang fleksibel untuk dikenakan laki-laki seperti itu. Kalau misalkan harus menggunakan batik, ada identitas batik seperti itu. Kalau laki-laki lebih nyaman pakai itu, karena itu kalau misalkan udah gak dipakai lagi bisa disimpan seperti itu. Itu bahkan sekarang juga ada celana yang versi laki-laki yang memang memakainya juga mudah, melepasnya juga mudah, tapi di dalam tetap ada celana lagi. Jadi misalkan kelihatan celananya bukan yang celana resmi seperti itu. Jadi celana yang memang bentuk polanya ya kotak gitu, kayak celana pantai seperti itu. Nah, itu kan pemakainya juga mudah. Misalkan oh ini sudah kita mungkin ketika mau di beraktivitas di luar ingin mengganti dengan baju lain tuh
0: gampang ya Bu ya, se-fleksibel itu ya.
1: Iya,
0: fleksibel itu. Baik. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi apa penjualan Bu, ini kan untuk ready to wear kan artinya harus mengikuti tren gitu ya. Kalau untuk tren zaman sekarang ini modelnya seperti apa Bu? Kalau bentuk fashion-fashion yang sedang diminati oleh tidak hanya anak muda tapi juga masyarakat umum gitu, yang juga kemudian itu bisa digunakan lah batik atau wastra di sana Bu. Seperti apa sih? Apakah modelnya masih yang kayak oversize atau mungkin seperti apa Bu?
1: Jadi yang sekarang sedang diminati itu batik kombinasi dengan jeans. Jadi misalkan bawahan itu tetap jean, memadu-padukan dengan jean, cuman atasannya atasan batik ada kombinasi jin ya. Kalau itu bisa dipakai untuk baik atau anak muda maupun orang-orang yang dewasa lainnya ya, atau itu untuk kesempatan semi formal. Nah, untuk yang kesempatan formal sendiri masih bertahan setelan yang untuk perempuan, dan perempuan itu setelan atasan bawahan batik bisa full, cuman ada aksen lain misalkan dalam bentuk obi, tetap menggunakan batik, cuman ada aksen kain polos ya yang membuat si obi itu tetap terlihat ada nyawanya obi, tapi juga batiknya masih ada. Kemudian untuk kemeja pun, kemeja juga sama, untuk yang perempuan itu lebih ke oversize, atau yang sekarang kalau batik di yang perempuan itu lebih banyak kalau saat ini setelan atasan bawahan.
0: Baik, jadi cuma banyak ya Bu ya ternyata ya Bu ya, tidak hanya satu jenis tapi juga bisa banyak ternyata ya.
1: Iya banyak, jadi misalkan ini peruntukannya hari ini mungkin agak tidak formal sekali, saya nggak mau menggunakan obinya, dia lepas tapi kelihatan bagus. Misalkan, oh ini besok ada kegiatan ini, saya mau menambahkan outer lain, atau mungkin ada cap yang bisa lepasan itu. Jadi memang produk ready to wear itu dibuat tidak paten, jadi saya bisa dilepas pasang. Kadang ada yang beli itu hanya capnya saja, capnya yang batik ya, cap batik, tapi mereka memang ready to wear itu dijualnya tidak harus satu style gitu, enggak.

0: batik ini dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan untuk mahasiswa atau mungkin juga orang untuk pekerja kantoran tuh gimana sih Bu? Supaya masih terlihat ada unsur fashion, ada unsur casualnya, ada unsur semi-semi formalnya, gimana Bu tipsnya dari Bu Arina sendiri? Motifnya dipilih yang seperti apakah atau ada tips lain Bu?
1: Kalau untuk tips biar agak motifnya tetap terlihat, dan ketika mungkin baik itu mau membeli jadi maupun mungkin custom ya, itu sebaiknya memilih model-model yang apa namanya motifnya terlihat. Misalnya ingin menambahkan detail detail lain, warna mungkin kain polos, mungkin hanya bagian detail kecilnya, misalkan ada garis lis ya, list di bagian depan, nanti mungkin ada semacam kalau di lengan mungkin di bagian manset. Jadi bagian-bagian depan, otomatis yang bagian depan badan depan itu jangan dibuat apa namanya dibuat polos semua, tapi misalkan saya mau lihat, saya membuat kanan kiri beda, boleh yang kanan saja mungkin batik yang kiri, misalkan mau mengkombinasikan seperti itu. Karena memang kalau batik itu kan kita membelinya membeli motif ya, membeli motif hanya membeli kain dengan bahan katun atau lain, tapi kita membeli motif. Jadi motifnya itu yang harus kita pertahankan. Itu kalau kita beli di yang di luar ya, kalau tapi mau customit ya berarti kita menyesuaikan bagaimana caranya motif itu tidak tertutup oleh kain kombinasi tapi tetap ada dan
0: Baik, tapi kalau untuk laki-laki gimana Bu? Pilihannya apakah sama sebanyak itu atau memang lebih sedikit ya kalau misalkan memadupadankan fashion untuk ready to wear sehari-hari gitu Bu?
1: kalau laki-laki itu kuncinya gini Mbak, kalau ingin paling nggak ada memilih batik untuk kegiatan formal dan semi formal. Nah kalau formal memang bagusnya warna-warna gelap, coklat, kombinasi coklat dengan coklat tua dengan coklat muda. Nah itu bagusnya memang nggak ada kombinasi sama sekali kalau kalau laki-laki ya. Tapi kalau memang untuk kesempatan semi formal bisa memadupadankan batik dengan jean. Ya, tapi kalau jadi memang laki-laki juga kalau batiknya banyak kombinasi malah jelek. Jadi lebih lebih mending ketika konsumen laki-laki membeli batik itu untuk ada batik untuk kesempatan formal, ada batik untuk kesempatan semi formal. Ya, jadi beda kalau dengan wanita. Kalau wanita bisa dibuat detail yang lucu-lucu, nanti ada opinya, ada outernya sendiri, ada crop topnya, ada macam-macam serindiran. Tapi kalau laki-laki memang bagusnya itu tadi disesuaikan berdasarkan pemakaiannya. Itu.
0: Baik, Bu Arin, kita kembali jeda ya. Nanti kita akan kembali membahas terkait dengan topik ini di bagian closing penutup. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu ya pendengar ya, Resonansi Indonesia menemani Anda di Ngobras malam hari ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada

0: pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Untuk ada para pecinta fashion ya, atau mungkin juga yang mau melestarikan batik atau wastra yang ada, ini bisa loh terdekat ya jika digunakan sebagai bagian dari ready to wear gitu. Borina, ini kalau kita melihat dari style yang ada, tren yang ada, bahkan juga dari kemampuan beli juga, kan zaman sekarang apa-apa sepertinya murah ya Bu ya. Kita bisa melihat semakin banyak toko di online, bahkan juga di offline yang juga menjual batik-batik tadi dengan model-model yang sangat-sangat kekinian gitu. Ini maknanya apa nih Bu dari sisi budaya? Kemudian apa sih yang bisa diambil dari apa ya, semakin terkenalnya batik sebagai bagian dari ritual tadi Bu?
1: Jadi apa makna dari batik sendiri ini, dari mulai banyaknya yang menjual dengan harga murah itu memang kita apresiasi, karena batik itu memang sekarang ini harapannya bisa diakses semua orang. Baik itu anak-anak muda, kemudian orang-orang dewasa, dan termasuk harga ya, terkait dengan harga itu juga menjadi pertimbangan tersendiri ya. Jadi biar budaya batik ini tetap lestari, maka produsen-produsen batik pun juga membuat produknya tidak hanya yang eksklusif, tapi yang apa, yang medium tapi tetap bagus ya, tetap bagus, sehingga apa, budaya, warisan budaya ini bisa dinikmati oleh semua kalangan ya. Jadi ini bagus juga, termasuk dari motif-motifnya mereka yang saat ini sudah menjadi produsen-produsen yang dijual baik itu di Shopee atau di marketplace lainnya, itu pun juga tidak meninggalkan pakem batiknya, pakem batik. Jadi patut diapresiasi juga, mereka juga sudah berkolaborasi dengan apa, misalkan pengrajin batik berkolaborasi dengan desainer, kemudian dari desainer itu juga pengennya seperti apa dan diwujudkan oleh pengrajin batiknya itu sendiri, dan akhirnya jadilah produk-produk yang sekarang dijual di marketplace dengan model-model yang menarik dan bisa diminati oleh semua kalangan. Itu juga bagus. Jadi ada istilah yang jaga akarnya tapi daunnya boleh berkembang. Jadi akarnya itu ya berarti ciri khas batik itu dari proses pemalaman, adanya proses ngelorot pewarnaan dan lain-lain. Tapi sekarang juga ada batik yang motifnya batik tapi tidak menggunakan malam, tapi kesan batiknya tetap ada. Tapi kita juga tetap menyampaikan pada konsumen, oh ini kain dengan motif batik dan ini kain yang memang dibuat dengan teknik batik. Jadi tetap itu kita kenalkan ke anak-anak muda, generasi muda atau yang lainnya. Jadi mereka juga tetap harus wear, oh yang ini tuh apa namanya, kain memang printing ya, kalau yang ini memang benar-benar dengan proses pemalaman. Itu yang harus ditekankan. Baik. Jadi boleh berkembang, tapi akarnya juga harus terjaga.
0: Jadi tetap harus menjaga nilai-nilai ini ya Bu ya, leluhur yang ada, meskipun juga hanya sekedar teknik atau desain, tapi juga itu adalah warisan budaya, juga menggambarkan budaya kita. Pesannya apa nih Bu terakhir Bu Arina kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga sudah mulai tertarik menggunakan batik dan juga wastra dalam ready to wear-nya sehari-hari Bu?
1: Baik, pesannya mari kita menggunakan batik dari kegiatan apapun, baik itu di kantor, kemudian itu di tempat nongkrong ya, atau mungkin di tempat-tempat lain. Jadi kita tidak boleh malu menggunakan kain batik ya. Kita bisa menggunakan kain batik itu dengan berbagai model desain, dan atau mungkin dengan cutting-cutting yang lucu, atau mungkin tidak harus apa namanya, tidak harus Anda membuat dengan harga yang mahal, itu tidak. Cuman misalkan Anda membuat detail-detail yang kecil-kecil, atau mungkin memiliki produk-produk yang dari batik, itu pun juga kita ikut melestarikan budaya di Indonesia, salah satunya batik.
0: Baik. Itu Mas. Terima kasih Bu Arina sudah sharing ilmunya. Ini juga kita melihat bagaimana hal yang positif ini harusnya bisa kita dukung ya Bu ya. Dan semoga ke depan dunia juga bisa mengakui bahwa batik itu menjadi sesuatu yang bisa langsung go internasional, karena memang sangat-sangat indah dan juga bisa dipadupadankan dengan fashion. Terima kasih Bu Arina, salam dari kami. Semoga kita bisa ketemu lagi next time. Kita bahas topik seru tentang fashion lain ya Bu ya. Selamat malam Bu Arina, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Dosen Prodi Desain Mode dari Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang, pendengar Arina Haq, SPD MPD, sudah menjelaskan ya terkait dengan wastra batik pada ready to wear.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Malam hari ini ada saya Aldi yang menemani Anda. Hari Selasa gimana? Ada cerita apa? Semoga ceritanya cerita bahagia semua ya, seperti lagunya Aca ini yang sudah membuka ruang ini dengan begitu happy-nya ya. Malam ini saya menemani Anda sampai jam 11 malam ya, 2 jam. Silakan untuk yang mau request lagu-lagu 80s, 90s, 2000-an boleh ya, kita bernostalgia bersama. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya buka 02483166686 atau 0816666886.

0: anak mau bercerita kepada orang tua, kita dengar penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Karena yang pertama, orang tua marah dulu ekspresinya. Ketika anak ngambek, mau berangkat, ayo mandi, berangkat sekolah. Anaknya nggak mau, kemudian orang tua marah dulu. Jadi orang tua tidak tenang dulu begitu. Yang ekspresi yang pertama keluar adalah amarah, sehingga anak juga semakin takut untuk mengaku sebenarnya ada apa. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah untuk mencari tahu itu, orang tua tidak perlu panik dulu. Jadi kita tenangkan diri dulu, kemudian ditanya. Jangan ditanya, kenapa kamu nggak berangkat sekolah? Karena pertanyaan kenapa itu untuk orang dewasa saja sulit untuk dijawab. Adik, apa yang dirasakan? Gimana perasaanmu hari ini? Kok tidak mau berangkat sekolah? Adik pingin, ada yang sedih, ada yang membuatmu sedih di sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan membuka seperti itu. Bisa juga ekspresi emosi orang tua itu dengan merangkul dulu, dengan apa namanya, membuat anak nyaman dulu untuk mencari tahu alasannya.

kasih yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 Mas David ya. Request-nya Don't Look Back in Anger dari Oasis ya. Ini lagu yang sangat ikonik sekali ya, karena semua anak-anak nongkrong nih kalau lagi ada gitar malam-malam tiba-tiba pasti ada yang ngejreng, pasti lagunya Don't Look Back in Anger ya, pendengar ya. Saya ambil dari albumnya Oasis juga yang sangat ikonik sekali, What's the Story Morning Glory ya, di tahun 95 ya. Ini menjadi single kelima dari album tersebut, pendengar, dan ditulis sama Noel Gallagher langsung. Jadi ini adalah single Oasis pertama dengan vokal Noel ya, karena sebelum itu biasanya Liam yang menjadi vokalis utama di sana, pendengar. Dan ini menjadi lagu kedua Oasis yang berhasil mencapai nomor 1 di tangga lagu Inggris. Jadi sebelum mereka besar seperti sekarang ya, di era tahun 90 tuh Britpop tuh sangat munculnya apa ya, sangat-sangat ini ya, baru gitu kan, baru dikenal dengan genre baru, dan ternyata memang Oasis dan juga Blur itu kalau nggak salah yang mempopulerkan genre tadi. Dan ini adalah kedua kalinya Oasis berhasil masuk menembus tangga lagu Inggris yang pada waktu juga masih disama lagu-lagu pop sama boy band, girl band gitu ya, pendengar ya. Dan sampai dengan sekarang mungkin ini dijadikan sebagai salah satu lagu yang paling ikonik yang bisa menggambarkan gaya musik 90s terutama Britpop yang ada di Inggris.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

yang sedang mendengarkan Semarang malam ini ya. Sekarang ada lagu-lagu yang bisa di-request pendengar. Telepon 02483166686 atau WhatsApp aja 081666686. Boleh request lagu kesukaannya ya. Dan yang barusan saya putarkan lagu dari Kotak ya. Ini sengaja saya putarkan karena kemarin pendengar Tantri ini sempat mengalami sebuah pengalaman yang apa ya, keotik gitu ya mungkin dibilangnya ya, ketika Kotak ini menggelar konser di Geopark Ciletuh Sukabumi. Jadi banyak kejadian atau kesan yang dirasakan sama Tantri sebagai vokalisnya Kotak ya. Yang pertama gitu ya, tidak hanya disambut penonton tapi juga banyak kejadian yang terjadi di sana pendengar. Yang pertama tuh penonton benar-benar menikmati pertunjukan tanpa terlalu sibuk menggunakan handphone. Jadi kalau biasanya angkat-angkat HP, nah di konsernya kemarin itu Tantri bisa merasakan auranya lebih apa ya, lebih natural gitu ya, orang nonton tanpa harus sibuk dengan HP-nya pendengar. Kemudian juga katanya itu ada insiden seorang pria yang naik panggung tiba-tiba meluknya pendengar. Jadi ada seorang yang tiba-tiba naik berusaha meluk Tantri, kan pasti kaget gitu ya pendengar ya. Tapi beruntung tim teknis yang ada di lokasi ini langsung bergerak cepat mengamankan situasi dan juga menghalau pria tadi sebelum ada kejadian lainnya. Karena kita nggak tahu nih ya, entah dia bawa senjata atau apa, itu kan hal yang mengancam juga ya pendengar ya. Dan yang pasti juga berbahaya. Jadi jangan sampai Anda lakukan ya. Kalau misalkan nonton konser, duduk aja. Jangan naik ke panggung atau mungkin juga berusaha untuk mengganggu penyanyi yang sedang melaksanakan tugasnya.

Musiklopedia. Musiklopedia. Boyzone adalah boyband yang berasal dari Irlandia dan dibentuk pada tahun 1993. Mereka terdiri dari 5 anggota yaitu Kay Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch, dan Stephen Gately. Genre musik boyband ini bergaya pop. Karir pada tahun 93 ketika mereka merilis album debut yang bertajuk Said and Done. Album ini sukses besar di Inggris dan di Irlandia. Selanjutnya lagu hits lainnya seperti Love Me For A Reason dan Key To My Life juga mampu membawa mereka ke panggung internasional.

awal kesuksesan Boyzone adalah Love Me For A Reason yang menjadi salah satu lagu pop terlaris pada tahun 94. Album debut Said & Done juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Album berikutnya A Different Beat juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Semua lagu-lagu tersebut berhasil mendapatkan sambutan positif dari para penggemar.

Boyzone juga telah mencapai kesuksesan berkat 6 single nomor 1 di Britania Raya antara tahun 96 sampai 99. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa album yang berhasil mencapai nomor 1 di Inggris dan di Irlandia. Hal ini membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu boyband yang sangat terkenal pada masanya. Boyzone juga sempat vakum selama 7 tahun dan akhirnya memutuskan kembali dan merilis album baru pada tahun 2008.

tahun 2009, salah satu personil Boyzone, yaitu Stephen Gately, telah meninggal dunia karena penyakit kelainan jantung. Hal ini tentu tak mudah bagi para penggemar dan personil Boyzone lainnya. Bahkan hingga satu dekade lamanya, Stephen Gately tetap berusaha dihadirkan di setiap konser Boyzone dengan teknologi yang

Tapi sayangnya Boyzone telah memutuskan bubar pada tahun 2019 setelah berkarir selama 25 tahun. Konser bertajuk Boyzone Thank You and Good Night Farewell Tour 2019 telah menjadi konser terakhir Boyzone untuk para penggemarnya dan sekaligus penghormatan kepada mendiang Stephen Gately. Saat ini, anggotanya telah melakukan karir solo seperti Ronan Keating yang telah merilis beberapa album

0: Bagaimana nih kalau kita kaitkan gitu ya, hutan atau mungkin juga alam itu bisa membantu anak-anak ini dari sisi mental health gitu Mas, seperti apa kaitannya?
1: Hutan ini kita jadikan sarana untuk terapi, dalam artian mereka kita ajak ke dalam hutan, tidak memegang HP. Bagi anak-anak yang memiliki adiksi HP atau dia gatel nggak pegang HP, ini kan satu hal yang ditakutkan gitu. Nah, dia nggak pegang HP. Nah, kita ajak masuk ke hutan, misalkan mengaktifkan seluruh indera, memfokuskan pada indera penciuman untuk mencium aroma pohon, aroma hutan. Itu bisa makin tenang, dan juga dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh terapis ini, nah, dan diikuti oleh para siswa ini atau remaja ini, nah, sehingga mereka bisa, pikiran mereka teralihkan dari yang pengen main HP, kemudian bermain dengan temannya sendiri, gitu, gojek sendiri.

Kita sedikit nge-jazz ya pendengar, bersama dengan salah satu mungkin bisa dibilang sebagai penyanyi ya, musisi yang dari tahun 90-an tuh sudah mengangkat musik jazz di Indonesia. Karena jarang sekali ya, mungkin di era tahun 80-an, 90-an ada Dian Pramana Putra, ada juga Rindu Kun. Tapi sampai dengan sekarang bisa dibilang Indra Lesmana ini menjadi penyanyi yang konsisten dengan musik jazz. Dan yang paling baru, untuk Anda kalau misalkan pengen melihat projectnya Indra Lesmana ya, bareng sama LLW, ini dia bakal tampil di acara yang mungkin juga sudah ditunggu-tunggu, Jazz Gunung Bromo 2026. Dan ini ya, yang akan berlangsung di akhir minggu ini ya pendengarnya, tanggal 24 sampai 25 Juli, itu bakal dilaksanakan di Jawa Timur. Dan ya bisa dibayangkan ya, bagaimana memainkan musik jazz, mendengarkan musik jazz di Gunung Bromo ini pasti bakal sangat magical sekali gitu ya. Nah, Indra Lesmana bakal menjadi bintang utama bersama dengan grup jazznya LL Wing. Dan nanti ada dua nama yang bakal diajak untuk berkolaborasi, yaitu Eva Celia putrinya dan juga Tessa Sumendra. Jadi untuk featuring kali ini sebagai bintang utama pasti bakal banyak ya lagu-lagu jazz yang akan dibawakan, karena namanya juga Jazz Bromo. Tapi bukan sekedar jazz aja, karena untuk deretan penyanyi yang akan hadir pun itu juga ada Isyana Saraswati, Bilal Indrajaya, ada juga Ali, dan masih banyak lagi. Ini bakal menjadi event kesekian ya. Kalau Anda ya sudah sering ikut acara-acara sebelumnya, maka kan juga bakal spesial pendengar. Karena untuk Jazz Gunung Bromo sendiri di tahun kemarin itu mendapatkan Green Event of the Year 2025 dari pemerintah. Jadi artinya ini menjadi salah satu acara yang paling tunggu-tunggu mungkin dari banyak event-event jazz yang ada ya pendengar ya. Silakan ya, ini menjadi yang ke-18, jadi udah cukup banyak familiar mungkin dari tahun-tahun ke tahun. Tapi kalau Anda pengen datang, silakan bisa datang di akhir minggu ini.

0: 101.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

salah satu lagu galau yang mungkin juga membekas di hati siapapun yang pendengar ya. Salahkah aku terlalu cintaimu dari Ratu? Ini saya putarkan untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya, dari Mas Indra, lagunya sudah saya putarkan. Terus juga dari Bu Safira ya, ini ada kirim salam buat temen yang habis kecelakaan ya, semoga cepat sembuh, terima kasih. Lagunya Sorry Seems to Be the Hardest Word, oke habis ini akan saya putarkan ya. Tapi kalau ngomongin lagunya Ratu barusan pendengar, mungkin zaman dulu tuh unik ya, karena ada duo penyanyi, duo Ratu dengan berbagai macam era nih. Era pertama tuh ketika Pinkan Mambo itu bergabung di tahun 99 ya, sampai ketika salah satu ini ya konsep ya yang akhirnya dibentuk di antara Maya sama Pinkan di tahun 2003, mereka merilis lagu-lagu dari album pertamanya Ratu. Itu ada lagu Salahkah Diriku Terlalu Mencintaimu, Aku Baik-Baik Saja, Teman Tapi Mesra gitu ya. Jadi konsepnya tuh Ratunya masih dengan musik-musik pop R&B. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya Pinkan digantikan sama Mulan ya. Dan di tahun 2005 ini diperkenalkanlah Ratu versi yang lebih centil. Dan ini bisa dibilang sebagai puncak karirnya Ratu ya, karena pada waktu itu lagu-lagunya versinya Ratu sama Mulan ini banyak diputar di radio-radio, seperti lagu Teman Tapi Mesra, Laki Buaya Darat, Di Dadaku Ada Kamu, bahkan juga lagu-lagu sedihnya juga masih ada gitu ya. Sampai ketika Ratu kembali merubah formasinya di tahun 2007, sampai ada Mei Chan di sana ya. Meskipun juga sampai dengan sekarang ini konsep Ratu ini juga masih apa ya, masih jarang ya ada penyanyi, ada produser, ada musisi. Biasanya kalau untuk duo itu jarang ada yang seperti itu. Makanya ketika pertama kali muncul, Ratu ini benar-benar berhasil mencuri perhatian sampai mendapatkan tempatnya di dunia musik Indonesia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ya, ada Dura tuh, ini saya hadirkan trio sekarang ya. Karena trio tuh tidak hanya ada Ebi Tri, tapi juga Rida Sita Dewi yang juga dari tahun 1994 ini menjadi trio kayak saingannya Ebi Tri pada waktu itu ya. Tapi memang mereka tuh beda, karena untuk Ebi Tri tuh berasal dari Asia Bagus. Tapi kalau Rida Sita Dewi itu karena memang mereka tuh hobi nyanyi ya, dari Bandung. Dan mereka tuh disatukan karena sempat jadi backing vokal pendengar. Dan akhirnya mereka sepakat membentuk grup vokal Rida Sita Dewi gitu ya. Nah, untuk album Antara Kita, ini menjadi single pertama di album pertamanya RSD juga di tahun 95 ya. Jadi bersama dengan Aji Sutama dan juga Adi Adrian, mereka merilis beberapa lagu seperti Masih Ada, terus juga ada lagu Antara Kita yang juga diciptakan sama Dewi Lestari, itu lagu Satu Menit Kelam. Jadi bakat nulisnya Dewi di Lestari ya, itu juga sudah mulai kelihatan ketika dia ada di grup vokal ini pendengar. Nah, kemudian setelah sukses dengan album pertamanya, mereka akhirnya kembali merilis album kedua bertiga judulnya ya. Jadi ada unsur-unsur country di sana pendengar, termasuk juga untuk lagu Kusadari ya, yang juga menjadi salah satu album hits di tahun 90-an juga gitu ya. Mereka sempat aktif bermusik sampai tahun 2003. Kemudian setelah itu mereka sempat ini ya hiatus dari tahun 2003 karena masing-masing punya kesibukan. Untuk Sita juga sering main film, Dewi Lestari menjadi seorang penulis gitu kan, dan mereka juga sempat reunian sampai dengan sekarang. Jadi belum bubar ya, tapi juga karena masih sama-sama sibuk juga, mungkin kita akan menantikan ya comebacknya RSD menjadi trio kembali pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas. Musiklopedia.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, Yang Terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat, itu satu achievement.

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

2 jam sudah saya hadirkan lagu-lagu yang semoga sih bisa membawa Anda kembali ke memori indah tahun 90-an sampai 2000-an awal ya. Dan selain ini, saya masih punya waktu 1 jam terakhir menemani Anda di hari Selasa dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sudah saya siapkan di Semarang malam ini, pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Untuk Anda pendengar yang kemarin sudah menyambut pulang ya, kerabat atau mungkin juga keluarga yang sudah menyelesaikan ibadah haji, alhamdulillah ya. Semoga ketika pulang ini bisa menjadi haji yang mabrur. Termasuk juga Pemkab Purworejo ini yang menggelar acara penerimaan jemaah haji untuk Kabupaten Purworejo ya, di Pendopo Kabupaten Purworejo hari Selasa pagi tadi pendengar. Ini juga menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji. Jadi 753 dari 755 jemaah haji asal Kabupaten Purworejo ini berhasil menuntaskan rangkaian ibadah haji dalam keadaan sehat dan juga selamat. Jadi ada 5 petugas haji daerah ya. Sementara itu ada 2 jemaah haji yang ternyata meninggal dunia ketika melaksanakan ibadah haji pendengar. Dan Bupati Purworejo pun Yuli Hasuti juga menerima simbolis ya seluruh jemaah yang sudah kembali ke tanah Purworejo dari tanah suci. Dan yang jelas ada apresiasi cukup tinggi kepada para PHD atau petugas haji daerah yang sudah menjalankan amanah mulia dalam memandu dan melayani jemaah pendengar. Karena bagaimanapun juga keberadaan PHD ini sangat diperlukan ya, apalagi mungkin juga untuk jamaah yang sudah tua atau mungkin juga sudah membutuhkan bantuan. Jadi kehadirannya sangat diperlukan dan juga mendapatkan apresiasi pendengar. Dan kemudian juga ada ucapan bela sungkawa dari Bupati ya, terkait dengan wafatnya 2 jamaah haji yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini. Yang jelas dengan kembalinya seluruh jamaah sendiri ini untuk rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini sudah selesai. Jadi mungkin bisa segera melakukan proses berikutnya ya, karena ini bagaimanapun juga sudah banyak yang ngantri ya. Dan semoga jika Anda ngantri tahun ini mendapatkan gilirannya, semoga bisa menjalankan ibadah haji dengan mabrur.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Warga Pati, sepertinya Anda bakal mendapatkan salah satu fasilitas ya dari pemerintah Kabupaten Pati, karena ini untuk musim sekolah kan sudah mulai sekarang pendengar, dan Pemkab Pati ya ini juga sedang mematangkan skema pemberian subsidi angkutan sekolah gratis untuk pelajar. Ini menjadi bentuk bagian agar layanan transportasi untuk anak-anak itu nyaman, kemudian juga terjangkau ya bagi para pelajar pendengar. Ini disampaikan ya oleh PLT Bupati Pati Risma Adi Chandra, mengatakan bahwa program angkutan sekolah gratis ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus juga menghidupkan kembali layanan angkutan desa, karena anak-anak yang berangkat pagi dan juga pulang ini harus menjadi prioritas gitu ya. Dan yang jelas nanti akan ada pengkajian terkait dengan berbagai skema subsidi transportasi sekolah yang sudah terbukti efektif dilakukan di beberapa daerah. Ini bakal menjadi referensi untuk Pemkab Pati supaya bisa mempertimbangkan seperti apa gitu ya. Nanti harapannya ada angkutan sekolah kayak bis atau mungkin juga angkot gitu yang nyaman, gratis tentunya pendengar. Dan kemudian juga seluruh armada angkutan itu nanti akan dipastikan memenuhi standar kelayakan jalan, dari mulai kondisinya sampai juga outputnya gitu ya, asap-asapnya gitu ya. Karena memang kendaraan juga harus senyaman mungkin supaya siswa juga ketika berangkat dan pulang ini juga merasa tenang, bahkan orang tua pun juga pasti merasa tenang ya ketika mereka melepas anak yang diantarkan lewat angkutan tadi pendengar. Sampai sekarang masih banyak pelajar SMP bahkan juga SMA mungkin yang belum punya SIM yang harus mengendarai motor. Nah makanya diubahlah atau disiapkanlah angkutan gratis ini untuk mengurangi hal-hal seperti itu pendengar.

Bukan hanya piawai dalam bernyanyi, Yura Yunita menjadi salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang juga mahir memainkan alat musik dan mencipta lagu. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia pada tahun 2013, membawa Yura Yunita mulai merilis single di tahun berikutnya.

2014, ia warnai dengan dua single andalan, yaitu Balada Sirkus dan juga Cinta dan Rahasia, hasil duetnya dengan Glenn Fredly yang kemudian menjadi hits dan merajai tangga lagu di Radio Indonesia. Kesuksesan Yura Yunita semakin ditunjukkan melalui beberapa prestasi yang pernah didapatkannya. Salah satu penghargaan yang didapatkan adalah untuk kategori artis solo wanita pop dan pencipta lagu dalam ajang Emmy Award tahun 2017.

nenek kakekku semua suka dunia nyanyi, dunia seni. Kakekku bikin biola, bisa main alat musik, dan aku tuh dari kecil kalau misalnya malam takbiran itu ngumpul semua keluarga besar. Terus dari kecil aku umur 5 tahun, 4 tahun juga udah disuruh perform di depan seluruh keluarga besar. Terus juga, nah waktu aku ketemu sama Kak Glenn, kebetulan Kak Glenn memang lagi mau ada project sama Bang Ari. Tapi ternyata saat Kak Glenn ketemu aku, projectnya gak usah jadi project aku deh, gimana loh kita berdua. Kita berdua tuh Kak Glenn dan Bang Ari, bikin projectnya jadi bikin project untuk Yura aja.

Di tahun berikutnya, pada ajang yang sama, Yura memenangkan kategori artis solo wanita pop terbaik untuk lagunya yang berjudul Harus Bahagia. Dan di tahun 2019, Yura memenangkan kategori album pop terbaik untuk albumnya Merakit. Musikopedia.

Yang terakhir, album Tutur Batin. Seminggu setelah dirilis, album ini sudah diputar lebih dari 30 juta kali di berbagai macam platform musik digital.

Selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 Pendengar Semarang malam ini ya. Sudah sampai di ujung sekali ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sepanjang hari ini. Jangan lupa besok kami kembali hadir menemani Anda lewat Semarang pagi ini ya. Untuk kalian semuanya, semoga lagu ini menjadi lagu yang menuntun ya untuk jam-jam beristirahat ya. Semoga untuk yang masih harus lembur, semangat terus lemburnya ya. Saya Aldi pamit dulu pendengar. Untuk kalian semuanya, selamat tidur, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo, gimana kabarnya hari ini pendengar di hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Semoga bangun tidur, beribadah dengan baik, juga badannya sehat ya, gak pegel-pegel. Ini bisa menyongsong aktivitas hari ini dengan lancar dan aman. Semarang pagi ini mendengar dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti saya hadirkan berbagai informasi untuk Anda dan juga musik-musik terbaik Pro 1 RRI Semarang. Diawali jumpa kita nanti, kami hadirkan religi pagi untuk Anda. Mendengar, kita akan mengaji dan belajar bersama Ustadz yang sudah kami siapkan sebelumnya. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti akan saya buka untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini. Inilah Semarang Pagi Ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

0: Pada kesempatan pagi hari ini saya masih mencoba menghubungi Ustadz Solihul Hadi pendengar agar bisa memimpin kita mengaji dan belajar bersama mengenai menjaga harga diri. Tapi hingga saat ini memang belum tersambung, dan bagi Anda mungkin yang sudah memiliki pertanyaan boleh sampaikan pada 0816666886 terlebih dahulu.
1: Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

Tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5. Berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu radha amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf ya Ustadz tidak bisa kami hubungi. Tapi sembari itu kami juga akan hadirkan religi pagi yang sudah kami rekam sebelumnya untuk Anda bersama Ustadz Multazam dengan topik Ukhuwah Islamiyah. Selamat mengikuti. Kita akan tersambung dengan Ustadz Multazam Ahmad MA, dosen FBS Universitas Negeri Semarang sekaligus Sekretaris MUI Jawa Tengah. Ya, kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Multazam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah. Ini mungkin Pak, saya di ada acara halaqah MUI di ini.
1: Baik. Dipersingkat waktunya ya.
2: Bandungan nggih.
1: Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai menjaga ukhuwah Islamiyah. Pak Ustaz, ukhuwah Islamiyah itu apa, Pak Ustaz? Silakan.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunia batin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Rahimahumullah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita sampaikan terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Mengapa topik yang saya sampaikan pagi hari ini, akhir-akhir ini nampak sekali hubungan atau persaudaraan sesama muslim ini sudah mulai pudar menurut saya. Nah, padahal ini kita sangat penting yang harus kita bangun untuk hubungan persaudaraan di dalam khususnya bagi ukhuwah Islamiyah. Mungkin tinggal pertanyaan, di negara-negara, baik itu di Timur Tengah, di negara-negara yang lain dan termasuk di Indonesia, alangkah indahnya orang itu kalau bisa menjaga ukhuwah Islamiyahnya ini sangat baik. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa menjaga ukhuwah Islamiyah ini sebuah keniscayaan yang harus kita betul-betul kita jaga dengan baik. Di antaranya adalah yang patut kita lakukan di dalam kesempatan ini adalah bahwa ukhuwah Islamiyah ini untuk memperkuat di semua aspek kehidupan manusia di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang kedua, kalau kita itu mau dan mampu untuk bersatu, maka kita tidak akan bisa terombang-ambing oleh dari orang-orang yang lain yang selalu memberi satu pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap orang Islam itu. Jadi rumusan ukhuwah Islamiyah ini memang harus dibangun dengan baik. supaya kita ini tidak terombang-ambing dan menampakkan kuatnya umat Islam di dunia ini harus kita tampakkan. Yang ketiga, orang bisa takut, orang bisa berwibawa umat Islam ini ditakuti orang lain itu bukan karena apa-apanya, tetapi adalah persatuannya itu yang ditakuti itu. Kalau kita sudah tidak bersatu, maka kerapuan yang ada. Sebagai solusinya, yang perlu kita lakukan di dalam kesempatan ini adalah satu, kita diantaranya ada konsep agama, kita ini harus saling membantu diantara kita, menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak menyudutkan kepada umat Islam itu sendiri. Jadi kita nampak betul ya di permukaan ini betapa indahnya kalau kita ini mampu untuk bisa menjaga diantara kita. Nah, ini sangat penting yang harus kita lakukan. Yang ketiga, manfaat kita ukhuwah Islamiyah ini, kecuali kita menampakkan kita kekuatan, tapi keberkahan ada di dalam konsep agama kita ini. Keberkahan itu ya selalu hadir di dalam sebuah kebaikan-kebaikan, dan apa yang harus kita lakukan itu mendatangkan suatu idealitas di dalam kehidupan kita. Itu namanya sebuah keberkahan yang kita harapkan. Nah, ini sebagai prolog singkat pada para pendengar. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama, apakah pada kesempatan ini kita ini sudah benar-benar sebagaimana yang diharapkan apa belum itu ya. Maka alangkah indahnya di dalam kesempatan ini apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu renungan agar kita ini benar-benar menjadi kekuatan yang kokoh.
1: Yeah.
2: Ya, meskipun ini tidak semudah apa yang diharapkan itu ya. Memang apa sebabnya? Karena memang proses dalam perjalanan kehidupan manusia itu kan macam-macam itu ya. Rukun-rukun itu angel. Betul itu. Jadi karena mindsetnya orang itu orientasinya beda-beda. Wes nampak sekali lah kita lihat ini. Sing siji ngalor, sing siji ngidul, netan, ngulon, dan lain sebagainya. Ini nampak sekali dalam akhir-akhir ini. Ini adalah yang saya maksud bahwa dibutuhkan ada kekuatan di dalam kalangan umat Islam sendiri supaya tidak bisa berseri-seri itu. Ya, ini baik itu skala kecil maupun besar kita butuhkan dengan menjaga ukhuwah Islam yang ini sangat penting. Ya, itu kira-kira Mbak yang menjadi satu prolog pada hari ini.
1: Baik, Pak Ustadz, kalau kita melihat kondisi saat ini, bahkan juga di Al-Quran menyebutkan ya, nantinya umat Islam itu akan terbagi menjadi beberapa puluh golongan menuju hari ya. Akhir, Pak Ustadz. Itu bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustadz?
2: Iya, itu sebagai gambaran. Memang berpecah-pecah, iya. Tetapi kepecahan-kepecahan ini justru pecah bukan karena apa-apa, tetapi adalah tidak bisa menyatukan ya mindset kita, pikiran kita itu macam-macam. Nah, alangkah indahnya yang orang itu, yang paling pokok itu saling menghargai, Pak. Saling memahami. Jadi tafahum, saling menghargai di antara kita itu yang harus diciptakan di dalam hal ini. Kalau itu memang tumbuh dari pikiran kita. Tapi ukhuwah Islamiyah bisa pudar itu kan ada beberapa faktor, baik faktor ya secara eksternal maupun internal. Mm-hmm. Eksternal kita mungkin kepentingan-kepentingan yang harus diraih itu ya. Saiki aja kan sikut-sikutan itu. Dalam hal apa saja kepentingan-kepentingan yang lain. Itu faktor eksternalnya mungkin mereka berjuang untuk meraih segala sesuatu, rela dia akan berkorban atau sikut-sikutan di antara kita. Ya, apa ora iso dirembuk, menurut masa saya begitu. Kalau kita bisa bermusyawarah dirembuk, saya pikir itu bisa untuk mengeliminir persoalan-persoalan yang nampak di permukaan kita itu. Ya, itu faktor internalnya dari kita sendiri. yaitu apa, internal kita itu untuk saling menghargai, untuk saling memahami, tafahum itu ya. Kalau memang ada perbedaan-perbedaan yang kecil itu ya. Itu konsep ini, tapi ini angel mbak, orang gampang itu. Maka pagi hari ini memang sengaja saya sampaikan untuk pada para pendengar, tak lihat memang akhir-akhir ini persatuan khususnya umat Islam itu apa namanya sudah mengarah pada kerapuhan dan tidak menampakkan pada kekuatan yang diharapkan.
1: Ya. Baik, tapi kalau kita ingin mencontoh orang-orang yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia itu gimana Pak Ustadz?
2: Gimana Pak, yang bisa menjaga?
1: Ukhuwah Islamiyah yang ada di Indonesia, siapa yang bisa kita contoh?
2: Nah itu, kan kita ini bangga ya, orang-orang Islam yang bisa membuat satu kebijakan atau yang menghormati bangsa itu juga mayoritas juga umat Islam. Tapi tatkala ukhuwah itu sudah dikemas atau digalup dengan sesuatu yang kepentingan secara pribadi maupun golongan, itu akan cepat pudar itu. Ya nara golongan ini, nara koncone ora iso. Nah, ini misalnya seperti itu loh. Pandangan-pandangan seperti ini harus kita luruskan supaya kita tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, yang paling pokok itu juga persoalan keteladanan. Karena keteladanan secara tidak langsung akan dipotret untuk diri kita.
1: Betul.
2: Saya juga heran. Ya, sing korupsi ya wong Islam. Sing apa? Merusak dalam lingkungan kita, mungkin alam kita juga wong Islam. Aku juga iran itu mbak. Ya ini penampakan-penampakan seperti ini kan akan juga mengerong-rong di dalam kuatnya Islam itu sendiri. Coba kita lihat. Melakukan segala sesuatu juga umat Islam. Ya ini nampak loh. Padahal umat-umat yang lain juga sama itu. Ya tapi kenapa ya? Karena kita ini ya itu tadi lemah di dalam tataran untuk bisa membangun sebuah hubungan batin yang kita. Lemah itu ya. Maksudnya untuk pemahaman-pemahaman yang apa namanya menyentuh di dalam sebuah ukhuwah itu angel. Kita itu hanya dilihat dari permukaan, belum menyentuh. Dai-dai kita banyak itu, tapi belum mampu untuk mengantarkan hati kita ini untuk bagaimana agar memberi penguatan apa namanya persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita masing-masing itu belum. Lah dai-dai kita itu masih di dalam tahapan tataran untuk apa bukan dakwah yang sesungguhnya itu, tapi apa namanya bisa juga dakwah kita menjadi tontonan ya, bukan sampai menjadi tuntunan. Seharusnya itu menjadi tuntunan untuk bisa membangun kerekatan. Nah di antara kita misalnya ya ada pengajian yang banyak, itu kan harus disampaikan dalam hal-hal terkontak dalam ukhuwah Islamiyah ini. Seharusnya begitu. Nah, kita habis pengajian malah isi deh rasan-rasan. Ya, itu di kalangan banyak orang. Itulah akibat sebagai sumber kalau kita belum mampu untuk bisa menjaga yang baik. Lisan kita, ucapan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Itu nggih kira-kira mbak.
1: Oke, Pak Ustadz, kita akan undang pendengar pada kesempatan pagi hari ini untuk bergabung. Kita jeda dulu boleh ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Lantai WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886 bersama Ustadz Multazam.
3: Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan. Mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokok, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu puasa yang

0: Sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Silvia, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Suyarto, silakan.
1: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Mustajam, sehat Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah, matur nuwun Pak Yarto. Waalaikumsalam.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sedikit komentar, kalau ada salah saya minta maaf Pak Ustadz, Mbak Silvi dan para pendengar lainnya. Saya ada beberapa poin yang Bapak Ustadz katakan bahwa hikmah dari menjaga ukhuwah Islamiyah adalah wujudnya masyarakat yang kuat, kokoh dengan penuh kasih sayang, serta mendatangkan rahmat Allah. Nah, untuk menjaga persaudaraan dan menjaga ukhuwah adalah kewajiban setiap umat beragama, tidak terkecuali umat Islam. Dan mengapa menjaga ukhuwah Islamnya itu penting? Serta ada berapa ukhuwah apa saja Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa

0: Islam ini kan diberi apa namanya orientasi atau amanah yang harus apa saja itu di dalam kehidupan kita, untuk berbisnis, untuk kita menjaga lingkungan, kita menjaga negara, kita menjaga apa saja itu ya. Itu memang dibutuhkan sebuah kekuatan. Nah, saya sampaikan bahwa mayoritas kan umat Islam. Maka dimanapun kita juga seperti ini. Kita aja lihat itu, lihat. Kita aja yang ada di Timur Tengah yang hari-hari ini itu. Apa yang terjadi? Kalau memang umat Islam itu memiliki ada rasa persatuan, persatuan ini dibutuhkan karena melihat ada sebuah ancaman yang akan merusak umat Islam. Itu kan harus bersatu. Nah, itu kita lihat. Sebenarnya kalau umat Islam bersatu, persoalan di Timur Tengah itu sudah selesai sebenarnya. Tapi angel, tidak semudah yang diharapkan. Apa sebabnya kok sulit itu? Karena orientasinya itu beda-beda. Saling mencari sebuah keuntungan. Nah, sehingga itu ya menjadi apa ya keuntungan secara pribadi maupun golongan ya, dimanapun itu terjadi. Jadi kita itu diberi amanah untuk mengelola dalam segala aspek kehidupan kita, untuk mengelola alam, untuk mengelola negara, untuk mengelola apa saja itu ya. Itu dibutuhkan sebuah persatuan dan ukhuwah ini harus benar-benar terjaga dengan baik. Nah, itu kira-kira Mbak Silvi sebagai apa tambahan saya apa yang sampaikan oleh Pak Yarto tadi itu. Jadi beberapa aspek ya, memang kita diberi amanah untuk bisa menjaga dalam segala hal. Mm-hmm. Kata kuncinya, nah, kalau kita ingin sukses, ya ukhuwah Islamnya harus dikuatkan. Mm-hmm. Tapi mudah-mudahan bagi hari ini, bisa memahami dengan baik di dalam hal ini, itu kira-kiranya.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Rosi di Gobok. Kapan bisa menjaga ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz? Ketika ada beda faham antara jamaah yang satu dengan yang lainnya saling mengharamkan kepada jamaah lain karena perbedaan Pak Ustadz, silahkan.
0: Ya, kalau ditanya kapan ya, kita ini secara temporer ya langsung toh, orang usah ditunggu. Nah, inilah pentingnya kita memahami pagi hari ini untuk betapa pentingnya kita untuk menjaga ukhuwah Islamnya itu sangat penting yang harus kita jaga di dalam hal ini ya. Jadi tidak usah ditunggu-tunggu. Ya, maka kita harus kita bekali di dalam hal ini supaya kita memahami betul ya apa yang harus kita lakukan di dalam ukhuwah kita itu. Ya, apa sajalah. Jadi sangat penting harus dibutuhkan di dalam hal ini. Ya, itu kira-kira.
1: Baik, ada pertanyaan lagi masuk dari Pak Wahyu di Semarang. Pak Ustadz, saya merasa bahwa perpecahan di Indonesia itu hal yang bisa dirundingkan Pak Ustadz. Apakah kita juga bisa memberikan contoh kepada adik-adik, anak-anak kita kelak besok untuk menjaga ukhuwah Islamiyah? Caranya bagaimana ya Pak Ustadz? Silakan.
0: Satu keteladanan. Ini penting. Sekarang ini keteladanan bagi generasi-generasi tua itu belum nampak atau bahkan menjadi sebuah harapan yang pada anak-anak kita itu ya kurang. Ya, di antaranya adalah banyak sikap-sikap orang generasi tua itu belum mampu untuk mengantarkan anak-anak kita itu menjadi baik gitu. Karena keteladanan itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, tantangan yang paling berat adalah kehidupan di era modern saat sekarang ini, bahwa keteladanan itu sudah tergeser kepada yang diinginkan oleh anak-anak kita itu. Taruhlah kepada gadget kita, HP kita itu kan. Apa yang ada di konten-konten itu justru anak-anak kita ini cenderung kepada mencari apa ya yang sesuai dengan harapan dia itu. Ini memang sebuah tantangan yang sangat luar biasa menurut saya ini. Nah, Islam menjadi solusi untuk bisa mengharapkan mengembalikan lagi terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini di dalam skala kecil, misalnya di dalam keluarga kita, di dalam skala yang lebih besar dan lain sebagainya itu ya. Itu harus kita mulai

0: untuk ini gitu ya. Jadi dua ancaman itu yang selalu hadir saat sekarang ini, hilangnya rasa keteladanan kepada anak-anak didik kita, terhadap generasi tua, dan juga ancaman terkait dengan kehidupan yang penuh dengan modernisasi yang saat sekarang ini hadirnya dengan teknologi yang saat sekarang ini. Nah, ini penting yang harus kita renungkan juga.
1: Tapi Pak Ustadz, ada tidak Pak Ustadz untuk memperkuat iman kita, untuk bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, dikir-dikir atau mungkin ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan Pak Ustadz?
0: Ya bisa saja ya. Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya secara kasat mata itu banyak ya kegiatan-kegiatan kita yang menampakkan di permukaan itu rukun itu. Kita lihat di mana aja itu rukun. Tetapi konsep untuk menuju sebuah ukhuwah yang hakiki, saling tolong-menolong, saling memahami sebuah penguatan keimanan yang itu belum. Jadi kita itu masih taruhlah kita bergaul itu dalam konteks paguyuban itu loh. Tapi belum bisa masuk di dalam yang sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya seperti apa? Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa benar-benar bisa mengantarkan agar manusia itu saling memahami di antara kita itu yang belum. Misalnya ada perbedaan. Bahkan sekarang itu kan cenderungnya kalau ada di antara kita misalnya sama-sama itu kan malah mau memperkuat. Misalnya ada yang salah ya langsung ditumpui atau langsung digencet sisan gitu. Nah itu sebenarnya baik itu sekarang ini yang ada di dalam permukaan kita itu adalah komunikasi. Kalau kita melihat di WA-WA kita, kalau ada orang yang salah ya misalnya itu saudara kita, sama muslim, ya itu pasti ikut-ikutan gitu loh. Tidak malah menutupi atau bagaimana itu tidak. Ya padahal dalam hadis Nabi itu bahwa sesama muslim itu harus saling menutupi untuk tidak dibenarkan untuk membuka aib. Kalau kita membuka aib itu pada sama saja kita membuka aibnya sendiri itu. Ya itu kira-kira seperti itu.
1: Oke, ada pertanyaan masuk Pak Ustadz. Ini dari Ibu Ida di Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanya, kalau melihat kondisi perang di Timur Tengah saat ini, peran siapa yang pada akhirnya nanti bisa membantu untuk mendinginkan ini semua Pak Ustadz? Silakan.
0: Apa? Peran?
1: Peran siapa pada akhirnya nanti yang akan bisa membantu melunakkan kondisi peperangan di Timur Tengah ini?
0: Ya untuk diri kita sendiri harus ada tumbuh untuk membangun sebuah kesadaran bahwa itu melihat sebuah kerugian, ujian yang sangat berat. Kalau umat Islam tidak merasa bergerak untuk kita sama-sama untuk bisa membangun, ya saya pikir susah juga ya. Ya maka dibutuhkanlah dengan ada kesadaran itu. Karena di sana adalah banyak mandorat yang menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sampai sekarang ini luar biasa. Jadi ancamannya generasi, orang sudah tidak memiliki tempat tinggal, untuk hidup aja susah. Nah itu kira-kira kita disuruh untuk melihat secara langsung kasat mata, melihat kejadian yang ada di Timur Tengah itu, ya kita harus merasa terpanggil sebenarnya. Nah ini, itu yang dibutuhkan ya, supaya kita harus hidup rukun di antara sesama umat Islam. Itu yang tumbuh dari kita Mbak.
1: Dari kita sendiri ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik, ada juga ini yang masuk dari Pak Yoyo di Kaligawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita melihat di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak memahami ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz. Apakah ini tanda-tanda negara kita akan hancur atau bagaimana Pak Ustadz? Silakan.
0: Salah satu indikasi, ya maka sebelum terlambat itu ya harus kita bangun terus-menerus terkait dengan betapa pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah kita. Ya. Kita tuh saling merasa sense of belonging gitu. merasa memiliki bahwa kita sebagai umat yang terbaik, umat yang harus kita bangun dengan ukhuwah itu. Kalau tidak merasa, kacau. Jadi kalau tidak merasa memiliki, berarti itu ya sendiri-sendiri akhirnya. Ya itu kira-kira Mbak. Jadi kita betapa pentingnya ya kita membangun sebuah ukhuwah Islamiyah ini harus dibangun dengan yang baik.
1: Baik, itu tadi ya. Karena memang tadi Pak Ustadz ada kepentingan lain dan memang waktunya tidak cukup banyak, boleh kita tutup jumpa kita kali ini terkait menjaga ukhuwah Islamiyah. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Mari kita bangun untuk diri kita memahami betul, sudah ditampakkan beberapa hal di permukaan ini. Jadi betapa pentingnya kita untuk membangun ukhuwah Islam di kalangan umat Islam ini sangat dibutuhkan. Baik di dalam konteks apa saja, konteks ekonomi, di dalam konteks kenegaraan, di dalam konteks apa saja, itu memang dibutuhkan dengan persoalan-persoalan ukhuwah ini harus dibangun terus-menerus. Yang kedua, yang tidak kalah penting, apa, jangan sampai anak kita itu kita warisi sesuatu yang tidak baik. Jadi peran orang tua di sini sangat penting untuk memberi keteladanan dan juga pada generasi-generasi tua yang sudah memimpin itu juga harus ditunjukkan dengan keteladanan. Itu kata kuncinya. Ya, itu kira-kira. Ya.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insya Allah minggu depan kita punya waktu lagi ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kami ini masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Itu yang siap untuk didistribusikan. Baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang.
3: Untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau kekeringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Mendengar musim kemarau, BPBD Kota Semarang siapkan air bersih. Musik dangdut tetap menunjukkan daya hidup yang kuat meski di tengah derasnya musik modern. Saya Selvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang siapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada...
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Ia menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Kami ini masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
2: Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
3: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang tidak ada saluran yang pakai air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
2: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BPBD Batang menggandeng organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi di wilayahnya yang terdampak suatu bencana. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
4: Selamat pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, memandang penting pelatihan tersebut terutama saat terjadi peristiwa kebencanaan di wilayah rawan yang seringkali sulit dijangkau sinyal jaringan telekomunikasi.
5: Kita lihat perkembangannya bahwa setelah mereka punya HT ini ada mungkin kelemahan bahwa bagaimana mengoperasikannya di frekuensi berapa, sehingga hari ini kita juga datangan dari RAPI supaya nanti teman-teman ini disettingkan semua, kita latihan praktek, harapannya nanti HT ini bisa berfungsi dengan sesuai.
6: Pemanfaatan untuk HT pada saat musim kemarau apa nih, Pak?
5: Ya minimal untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau kekeringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa ini yang sudah mulai terkena dampak dari kemarau.
4: Pengurus Rapi Batang Pandu Wicaksono menerangkan beberapa langkah pemanfaatan radio komunikasi atau lebih dikenal dengan nama handy talkie untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi terkini apabila di wilayahnya terdampak suatu bencana.
6: Apabila dalam kebencanaan, biasanya itu dalam suasana bencana itu sinyal juga biasanya ada masalah. Artinya suasana ekstraordinari, perangkat radio inilah yang bisa merupakan salah satu solusi. Daerah-daerah yang sinyalnya belum tertutup secara rapat, ya. Misalnya di daerah yang pegunungan, khususnya di daerah selatan, itu memang di sana sinyalnya tidak merata. Jadi yang paling banyak seperti hanya orang hilang. Nah, itu biasanya perangkat komunikasi modern zaman ini nggak bisa apa-apa di lokasi hilangnya. Radio merupakan salah satu solusinya.
4: Pelatihan ini mengedepankan praktik langsung agar perangkat desa memahami penggunaan handy talkie agar ke depan seluruh perangkat desa mampu mengoptimalkan perangkat telekomunikasi tersebut untuk kebencanaan. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perkenalkan, saya Naufal. Menurut saya kegiatan seperti ini perlu rutin dilakukan agar warga lebih siap dan tidak panik ketika menghadapi sebuah bencana.
8: Saya Rizky Nakamalia Aini. Nah, jadi saya ini asli warga Batang, tepatnya warga Limpung, ya. Nah, menurut saya sosialisasi ini sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya sosialisasi ini masyarakat jadi tahu apa aja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Saya Mumtaz, saya asli warga Kendal. Dengan adanya relawan dan simulasi, saya berharap masyarakat semakin sadar pentingnya kesiapsiagaan bencana.
0: Kesiapsiagaan bencana membangun masyarakat tangguh. Hal tersebut menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Vetika Andriani dan dibacakan oleh Edopra.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi.
12: Indonesia dianugerahi alam yang indah, tetapi juga memiliki potensi bencana yang tinggi. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrim menjadi ancaman yang kerap terjadi. Karena itu kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui pengetahuan dan kesiapan masyarakat. Masyarakat tangguh bencana dimulai dari keluarga. Setiap keluarga perlu memahami jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul, serta menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, air minum, dan perlengkapan darurat. Di tingkat lingkungan, budaya gotong royong harus tetap diperkuat. Simulasi evakuasi, pelatihan pertolongan pertama, dan pembentukan relawan kebencanaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi keadaan darurat. Pemerintah berperan melalui sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, dan edukasi keberkelanjutan. Namun semua itu hanya efektif jika didukung partisipasi aktif masyarakat. Di era digital, informasi kebencanaan mudah diakses. Karena itu masyarakat harus mengandalkan sumber resmi dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Pada akhirnya, masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang siap menghadapi risiko dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian. Kesiapsiagaan menjadi investasi terbaik untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan saat bencana datang. Ibarat pertandingan, jika latihan dilakukan secara konsisten, pasti akan menang. Seperti saat datang, kita siap menghadapi bencana, siap untuk selamat. Sekian komentar.
0: Sekian komentar. Kita beralih ke informasi lain. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong terwujudnya ruang digital yang aman khususnya bagi anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dengan adanya aturan kemarin, peraturan pemerintah soal tunas itu jadi pembatasan-pembatasan.
14: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong terwujudnya ruang digital yang aman khususnya bagi anak-anak. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan, era digital memiliki dampak positif dan negatif bagi anak. Menurutnya bagi anak, ruang digital bisa meningkatkan wawasan hingga memperkuat daya kreativitas anak. Namun menurutnya yang perlu diantisipasi adalah dampak negatifnya seperti konten pornografi atau konten yang tidak ramah anak. Untuk itu ia sangat mendukung implementasi peraturan pemerintah atau PP Tunas yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak.
13: Dengan adanya aturan kemarin peraturan pemerintah soal tunas itu jadi pembatasan-pembatasan masalah umur dan sebagainya itu saya kira penting supaya anak-anak kita bisa kita lindungi dari hal-hal konten-konten yang tidak ramah terhadap anak gitu.
14: Oke. Muhammad Saleh beberapa waktu lalu menjelaskan yang harus diantisipasi juga adalah anak jangan sampai terpapar informasi bohong hingga cyberbullying. Ia menilai literasi digital harus lebih diperkuat baik bagi anak, orang tua hingga sekolah atau guru. Sementara itu anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah mengatakan pengawasan petahelik perlu dilakukan namun menurutnya orang tua memiliki peran besar dalam menjaga ruang digital pada anak. Menurutnya orang tua harus memastikan secara berkala apa konten yang ditonton oleh anak di ruang digital. Selain itu menurutnya komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kunci keberhasilan menjaga ruang digital bagi anak.
15: Kita sudah membatasi itu, tapi tetap pendampingan dari orang tua. Kalau anaknya masih di rumah belum sekolah harus selalu dilakukan. Nah, beda lagi kalau sudah anak memasuki usia sekolah, entah itu SD, SMP maupun SMA sederajat. Ya nanti pengawasannya sudah beda lagi.
14: Lebih lanjut Khalid Abdillah mengatakan orang tua harus bisa memastikan anak tidak menggunakan gadget secara berlebihan. Selain itu orang tua bisa memanfaatkan filter terhadap aplikasi-aplikasi yang ramah anak. Bastia Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga narapidana kasus terorisme di Lapas Kelas 1 Semarang memilih membuka lembaran baru dalam hidupnya sebagai peternak. Mereka adalah Somdani, Saryanto, dan Mulyanto yang merupakan warga Kabupaten Sragen menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di Lapas Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
16: Lama pidana 4 tahun kelompok jaringan Jamaah Islamiyah
17: yang bertanda tangan di bawah ini.
18: Ketika narapidana kasus terorisme di Lapas Semarang secara resmi mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Mereka mencium bendera merah putih sebagai simbol meninggalkan paham radikalisme yang selama ini mereka anut. Mereka sebelumnya terlibat dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah atau JI. Prosesi tersebut bukan sekedar seremonial melainkan menjadi penanda dimulainya perjalanan baru ketiga narapidana yang telah menjalani hukuman. Somdani divonis 4 tahun penjara, sedangkan Saryanto dan Mulyanto masing-masing menjalani hukuman 6 tahun. Di balik ikrar itu tersimpan proses pembinaan yang cukup panjang. Somdani mengaku perubahan cara pandangnya tidak terjadi dalam sekejap. Berbagai program pembinaan mulai dari pendampingan yang dilakukan Densus 88 bersama para pembimbing agama hingga pembinaan berkelanjutan di Lapas Kelas 1 Semarang perlahan membuka wawasannya. Mereka kini menatap masa depan dengan harapan sederhana. Ia ingin kembali ke tengah keluarga dan membangun usaha peternakan sebagai bekal hidup setelah bebas.
19: Ya alhamdulillah, insya Allah nanti dari sini tetap usaha. Dan kalau memang nanti dari pihak mungkin BNPT ataupun dari Densus ada modal, kami siap juga menerima, tidak akan menolak usaha. Memang belum ada usaha, tapi sudah ada gambaran.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Hasan Basri mengatakan keberhasilan ketika narapidana mengucapkan ikrar setia merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Pembinaan dilakukan secara terpadu oleh Lapas Kelas 1 Semarang bersama Kepolisian Densus 88 Anti Teror, Kementerian Agama, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
20: Untuk tetap menjaga namanya pergaulan mereka, jaga diri mereka agar mereka tetap konsisten ya istiqomah dalam keputusan yang telah diambil hari ini, dan mudah-mudahan mereka ke depan bersama dengan kita, kita rangkul agar setelah keluar nanti juga mereka bisa berhasil di masyarakat.
18: Menurut Hasan, tantangan sejungguhnya justru dimulai setelah para narapidana menyelesaikan masa hukumannya. Oleh karena itu, pendampingan tidak akan berhenti pada saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah bersama sejumlah instansi akan terus melakukan pembinaan pemantauan serta mendorong program pemberdayaan. Tujuannya agar mereka memiliki pekerjaan dan mampu kembali berbaur dengan masyarakat. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Negeri Tidar Unti Darmagelang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri One Day Service. Layanan pendaftaran calon mahasiswa baru tersebut merupakan seleksi penerimaan calon mahasiswa tahap akhir. Berikut laporan selengkapnya.
1: Seleksi mandiri One Day Service.
21: Universitas Negeri Tidar atau UNTI Darmagelang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri One Day Service. Layanan pendaftaran calon mahasiswa baru tersebut merupakan seleksi penerimaan calon mahasiswa tahap akhir. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UNTI Darmagelang, Suyedno, kemarin mengatakan seleksi mandiri One Day Service ini merupakan seleksi pamungkas di UNTI Darmagelang. Sebelumnya, pihaknya telah menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan si mandiri secara reguler. Pada seleksi mandiri One Day Service ini, Tidar menyediakan kuota sebanyak 227 kursi yang tersebar di 29 program studi di 5 fakultas yang ada di UNTIDAR. Kuota terbanyak ada di program D3 Akuntansi sebanyak 24 kursi, dan paling sedikit di program studi S1 Teknologi Informasi dan D3 Farmasi yang hanya menyisakan masing-masing satu kursi.
1: 277 kursi yang masih tersisa ini terdistribusi ke 29 prodi.
21: Koordinator pelaksana seleksi One Day Service UNTI Darmagelang, Sigit Mujiarto, menambahkan pelaksanaan seleksi mandiri One Day Service UNTI Darmagelang berlangsung selama 2 hari, Senin hingga Selasa 20 hingga 21 Juli ini. Untuk lokasi tes seleksi dipusatkan di Kampus 2 UNTI Darmagelang di Sidotopo, dan setiap harinya terdapat 3 sesi ujian, yakni pagi, siang, dan sore.
1: Untuk tesnya CAT, jadi kita sediakan lab-lab komputer kita. Untuk yang ODS ini kita laksanakan
21: Seleksi mandiri One Day Service tersebut dilakukan untuk memenuhi sisa kuota sebanyak 277 kursi kosong dari total daya tampung 4.220 mahasiswa tahun ini. Sebenarnya ada 4.220 calon mahasiswa baru di UNTIDAR melalui ke tahap seleksi masuk perguruan tinggi tahun ini. Tetapi hanya 3.943 orang yang melakukan daftar ulang. Sediah Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim bola voli putra dan putri Universitas Semarang USM meraih kemenangan pada pertandingan perdana invitasi mahasiswa yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
22: Tim ini tampil maksimal dan meraih juara.
23: Tim bola voli putra dan putri Universitas Semarang atau USM meraih kemenangan pada hari pertama invitasi mahasiswa cabang olahraga voli yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta. Pada pertandingan perdana, tim voli putra USM menang telak saat menghadapi Politeknik Kemenkes Jakarta dengan skor 25-4 dan 25-12. Sedangkan tim voli putri USM mencatatkan kemenangan atas Universitas Negeri Jakarta dengan skor 25-18, 25-22. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan USM, Profesor Dr. Haslina, memberikan apresiasi atas kemenangan tim bola voli putra dan putri USM di laga perdana. Ia berharap kemenangan tim bola voli putra dan putri USM ini dapat berlanjut pada laga berikutnya, sehingga dapat meraih gelar juara pada invitasi yang digelar di Dispora DKI Jakarta.
22: Dan mendukung sepenuhnya pada tim ini tampil maksimal dan meraih juara satu sehingga bisa masuk pada semifinal dan final.
23: Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Pembina UKM Bola Voli USM Ahmad Azhari mengatakan tim bola voli putra dan putri USM telah disiapkan jauh hari untuk terjun di ajang tersebut. Menurutnya, tim bola voli putra dan putri USM telah mengasah kekompakan dan kerjasama tim agar lebih matang dalam permainan.
24: Di sini dalam kegiatan event ini kita memupuk kerjasama antar tim, baik itu atlet dan mahasiswa, biar saling kolaborasi menciptakan suatu seni yang bisa untuk mengkreasikan ide, gagasan maupun skill individu yang dipunyai di Universitas Semarang ini tidak hanya di proses belajar saja yang perkuliahan, tapi
23: sebelumnya tim bola voli putra dan putri USM sama-sama meraih gelar juara sebelum terjun di invitasi mahasiswa cabang olahraga voli tersebut, di mana tim bola voli putra menjuarai turnamen yang diselenggarakan Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, sedangkan tim bola voli putri menjuarai turnamen Irhamna Bilquran Cup 2. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Hari ini saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan Anda bisa simak informasi selengkapnya Warta Berita Lintas Pagi di website resmi kami rri.co.id.
10: Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung melalui FM 89 atau yang menyaksikan RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga aktivitas pagi hari ini berjalan dengan lancar, ya kan? Mandi tidak terburu-buru, masak sarapan gak keasinan, atau tidak lupa memberikan uang saku kepada putra-putrinya. Nah, pagi hari ini terpantau cuaca di Ahmad Yani 144-146 Semarang cukup cerah, tapi apakah seharian ini akan cerah terus? Kita akan pantau terlebih dahulu bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Agus Tri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Mas Agus, di Ahmad Yani masih cukup cerah pagi ini, apakah seharian ini akan seperti itu atau gimana? Silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang ini pagi, siang, sore hingga awal malam diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata ini terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agustri. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Nah, dan pendengar, Anda tentu bisa juga update informasi cuaca dan arus lalu lintas ya. Saya ingin tahu nih bagaimana di wilayah lain, update di 0248316686, WhatsApp kami di 0816666886, atau yang mendengarkan RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat pagi ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan,

Berikan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan lengkapi informasi ya, politik, hukum, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena reporter di seluruh Indonesia, reporter RRI begitu ya, sudah memberikan informasi-informasinya akan dirangkum oleh Pro 3 RRI. Jadi jangan diganti channelnya yang mau update informasi-informasi lain di luar kota Semarang. Nanti kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga